Ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang memang melibatkan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Terima kasih untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Dina Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: menentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya, Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BBIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
3: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim Was Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim Was berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Banyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumenang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
1: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
2: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
3: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
2: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
4: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
2: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
5: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
6: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
7: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang pandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Pendengar RRI di manapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di pagi hari ini. Kembali kami update ke ruang dengar Anda pendengar untuk informasi cuaca edisi pagi ini, Selasa 2 Juni 2026. Informasi ini disampaikan oleh Pak Fitro, Prakirawan BMKG Stasiun Eltari Kupang. Selamat pagi Pak Fitro.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Baik, halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Untuk cuaca di NTT secara umum di pagi hari cerah hingga cerah berawan, siang hingga sore hari cerah hingga cerah berawan, pada malam hari cerah hingga cerah berawan, dan pada dini hari cerah hingga cerah berawan, dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di NTT berkisar sekitar 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya 12 hingga 25 derajat Celcius. Untuk angin, rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Dari kami ada peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Berikut perkiraan dari BMKG, semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Fitro atas informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Baik, pendengar dimanapun berada, demikian informasi cuaca untuk wilayah Provinsi NTT pagi hari ini. Tetap bersama kami dengan informasi lainnya.

lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri

0: kalian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali?
3: Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Resensi Buku. Buku When the Body Says No, karya Dr. Gabor Mate. Buku ini menggali hubungan antara stres, emosi, dan kondisi kesehatan fisik. Beberapa rangkuman dari inti buku ini diantaranya, buku ini menguraikan keterkaitan erat antara kondisi emosional dan fisik seseorang. Dr. Mate menyelidiki bagaimana stres dan emosi yang tidak terpecahkan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penulis mengusulkan bahwa stres yang tidak diungkapkan atau tersembunyi dapat menjadi penyebab berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit.

Buku ini memeriksa pengaruh pengalaman awal, terutama dalam hubungannya dengan pengasuhan dan lingkungan keluarga, terhadap perkembangan fisik dan mental seseorang. Pengalaman traumatis atau tekanan pada masa kecil dapat membentuk respon stres yang berkepanjangan. Dr. Mate mendalami bagaimana pola kepribadian tertentu, seperti perfeksionisme atau penolakan diri sendiri, dapat mempengaruhi respon stres dan kesehatan. Kebiasaan ini dapat menyebabkan peregangan fisik dan mental yang berlebihan. Buku ini juga menyoroti bahaya meredam atau menekan emosi, khususnya rasa marah atau ketidakpuasan. Represi emosional dapat menciptakan stres tersembunyi dan berkontribusi pada perkembangan penyakit. Dr. Mate menggabungkan konsep psikoneuroimunologi, yaitu kajian tentang interaksi antara pikiran, sistem saraf, dan sistem kekebalan tubuh. Buku ini menjelaskan bagaimana pikiran dan emosi dapat mempengaruhi respon imun dan akhirnya kesehatan fisik. Buku ini diperkaya dengan berbagai kasus studi dan ilustrasi nyata dari praktek klinis Dr. Mate yang menunjukkan hubungan antara kondisi emosional dan penyakit fisik pada pasien. Dr. Mate menekankan pentingnya mendengarkan tubuh dan menanggapi tanda-tanda fisik yang mungkin menjadi indikator stres tersembunyi. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana menyadari dan mengatasi stres dapat mendukung kesehatan. When the Body Says No mengajak pembaca untuk merenung tentang kompleksitas hubungan antara emosi dan kesehatan. Dr. Mate menekankan perlunya menyelami dan memahami stres tersembunyi serta menanggapi tanda-tanda fisik sebagai langkah menuju kesehatan yang lebih baik. Buku ini menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan wawasan klinis untuk memberikan pandangan holistik tentang pengaruh emosi terhadap kesehatan.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 RRI ND. Di kesempatan pagi hari ini juga kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda ya, pendengar, edisi Selasa 2 Juni 2026.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tanpekhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduki MPR RI desak pemakzulan Gibran. Namun hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com berjudul Bagaimana Sikap MPR terkait surat pemakzulan Gibran yang memang tayang pada Jumat 6 Juni 2025 lalu. Dan selanjutnya pendengar, dalam artikel ini dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebutkan bahwa usulan ini harus melalui proses konstitusional yang panjang, dimulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Namun yang tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan yang menduduki gedung MPR RI. Dan selanjutnya pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Informasi ini juga pendengar Anda boleh akses di laman resmi komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selamat pagi juga untuk Anda yang tetap setia bersama Pro 1 RRI ND di pagi hari ini, pendengar. Kembali juga nanti kami hadirkan untuk Anda update terkait dengan operasi katarak gratis di RSUD ND, pendengar. Untuk kita ketahui bersama nanti kita akan update dengan Pak Mukhlas Muzaki, Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kembali kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Pendengar RRI, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari jalan nomor 1 Durian ND untuk Anda, kembali kami update ya, terkait dengan operasi katarak gratis di RSUD ND ya, pendengar. Kita nanti akan mengupdate informasi ini bersama dengan Pak Muklas Muzaki, Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk itu pendengar, kita ketahui bersama dulu bahwa peringatan puncak Hari Lanjut Usia Nasional 2026 di Nusa Tenggara Timur tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, namun salah satu layanan yang langsung dirasakan masyarakat adalah terkait dengan operasi katarak gratis bagi lansia dan kelompok rentan yang digelar Kementerian Sosial di RSUD ND Kabupaten ND. Nah, untuk mengetahui ini kita sudah bersama dengan Pak Muklas di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Muzaki.
1: Selamat pagi Angel.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya bersama Pro 1 RRI ND di pagi hari ini. Dan
1: baik.
0: Iya, terkait dengan pemeriksaan gratis katarak bagi lansia dan kelompok rentan yang digelar Kementerian Sosial di RSUD ND Kabupaten ND. Dan kegiatan ini sudah berlangsung begitu ya, Pak Muklas ya?
1: Betul sekali, Bu.
0: Iya. Nah, bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan operasi katarak yang memang sudah berlangsung di RSUD ND ini, Pak Muklas?
1: Baik, terima kasih Bu Angel atas kesempatan wawancaranya. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri ya Bu Angel, saya Muzaki, Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial RI. Seperti yang tadi dijelaskan Bu Angel, kegiatan bakti sosial operasi katarak yang kami lakukan dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, kami laksanakan bakti sosial operasi katarak di RSUD ND Kabupaten ND. Untuk kegiatan bakti sosial operasi katarak kami peruntukkan bagi masyarakat kurang mampu Bu, yang memang mengalami katarak seperti itu.
0: Iya.
1: Kemudian untuk pasiennya, untuk masyarakat, kami prioritaskan operasi katarak ini untuk lansia karena memang mayoritas penderita katarak di Indonesia itu adalah lansia. Kami juga memperkenankan bagi masyarakat yang memang katarak namun belum lansia, kami buka untuk minimal usia 12 tahun. Begitu Bu Angel?
0: Iya, baik, terima kasih Pak Muklas. Dan di kesempatan pagi hari ini juga boleh kami ketahui seperti apa tujuan utama kegiatan operasi katarak ini begitu ya Pak Muklas, dan siapa saja yang tergabung dalam operasi katarak gratis ini Pak?
1: Baik, Bu Angel. Untuk tujuan kegiatan operasi katarak ini, memang operasi katarak ini adalah salah satu program utama kami Kementerian Sosial RI melalui subunit kami Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Dan perlu mungkin boleh ya Bu Angel saya sedikit menceritakan terlebih dahulu ya. Jadi memang kami sudah melaksanakan baksos operasi katarak ini sejak tahun 2022. Jadi adalah tahun kelima kami, dan kami sudah mengoperasi sekitar 10.000 mata yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nah, kemudian kenapa harus operasi katarak? Karena memang kebutaan di Indonesia itu mayoritas karena katarak, Bu. Nah, terutama di NTT ini tingkat kebutaan akibat katarak itu sangat tinggi sekali, sekitar 77%. Nah, itu kemudian juga kita ketahui wilayah-wilayah penjuru di Indonesia, wilayah-wilayah terluar tentu tidak ada dokter spesialis mata di sana. begitu. Maka dari itu kami mengadakan bakti sosial operasi ketarak. Nah, kan Bu, ada lagi mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa harus Kemensos seperti itu? Betul. Kenapa bukan Kemenkes seperti itu ya? Karena ini kaitannya dengan medis. Nah, ini mungkin saya mau cerita. Jadi katarak ini bukan hanya soal medis, Bu. Begitu, karena ketika seseorang mengalami katarak, menderita katarak, itu akan mengganggu fungsi sosialnya. Dia tidak bisa lagi mencari nafkah, kemudian mobilitasnya menjadi terbatas, yang menjadi fungsi sosialnya terganggu. Maka dari itu Kementerian Sosial hadir melalui kegiatan bakti sosial operasi katarak. Mungkin
0: iya. Oke, baik, terima kasih Pak Muklas. Dan selain itu juga di kesempatan pagi ini kita boleh ketahui seperti apa update ya pasien yang sudah melakukan operasi katarak ini untuk wilayah Kabupaten ND nih Pak.
1: Baik, untuk pasien katarak saya perlu sampaikan kemarin kegiatan yang kami laksanakan, kami operasi di tanggal 31 Mei dan 1 Juni. Kemudian hari ini kami masih adakan kegiatan untuk kontrol pasca operasi. Hasil operasi 2 hari yang kami lakukan, kami berhasil mengoperasi sebanyak 180 pasien.
0: Itu untuk Kabupaten ND saja ya Pak Muklas?
1: Untuk pasien 180 terdiri dari Kabupaten ND 135 pasien, kemudian Kabupaten Nagekeo 37 pasien, dan Kabupaten Ngada 8 pasien.
0: Iya, ini sudah tergabung dari 3 kabupaten. Dan pagi ini juga ya Pak Muklas, untuk menjadi penyebab ya dari katarak ini tadi, karena memang dengan tingginya begitu ya katarak yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, boleh diketahui edukasinya Pak Muklas, apa yang menjadi penyebab utama begitu? Halo Pak.
1: Ya Ibu. Penyebab katarak.
0: Iya.
1: Begitu ya. Oke, baik. Jadi memang kalau penyebab katarak, mungkin karena saya backgroundnya bukan medis ya, begitu Bu, saya kan umum saja. Katarak itu bisa disebabkan dari banyak hal. Mungkin karena di NTT ini banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani, begitu, atau misalnya nelayan, tiap hari terpapar matahari secara langsung, itu bisa membuat mereka mengalami katarak, begitu. Terlebih usianya yang sudah senja, itu membuat lebih rentan seseorang itu mengalami katarak, begitu. Kemudian juga dari kebiasaan merokok, itu juga bisa membuat seseorang itu mengalami katarak, begitu mungkin Ibu.
0: Iya. Dan berdasarkan pengamatan di lapangan begitu ya Pak Muklas, apa yang pasien sampaikan begitu berdasarkan pengamatan di lapangan terkait dengan aduan yang mereka seperti apa nih Pak, boleh disampaikan?
1: Baik. Kalau dari hasil observasi kami, kemudian kami juga tanya beberapa pasien setelah operasi, begitu, memang ini menjadi respon baik bagi mereka, karena nanti setelah operasi katarak mereka bisa melihat kembali, kemudian bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, mungkin yang tadinya tidak bisa mandiri harus dibantu karena katarak, sekarang sudah bisa melihat lagi, jadi sudah bisa mandiri secara mobilitas seperti itu. Kemudian ya mungkin itu Ibu, kalau saya lihat respon dari pasien yang sudah operasi.
0: Baik, nah selain itu juga nih Pak Muklas ya, terkait dengan pasien tadi terdiri dari 180 pasien begitu ya Pak. Nah, apa kondisi sekarang nih dalam menjalani operasi, yang sudah menjalani operasi kepada 180 pasien ini Pak? Tindak lanjutnya seperti apa?
1: Oh baik, jadi setelah pasien itu kami operasi, itu kami berikan obat, itu berupa obat tetes mata, kemudian kami berikan edukasi juga terkait bagaimana cara perawatan mata setelah operasi, kemudian juga kami berikan sembako Bu. Nah, karena kami Kementerian Sosial, jadi bagi pasien yang baik yang itu berhasil operasi maupun batal operasi, itu kami berikan sembako berupa beras, kemudian gula dan beberapa perlengkapan mandi. Seperti itu Ibu.
0: Iya. Apakah ada kendala juga nih Pak Mukhlas selama proses operasi berlangsung?
1: Baik. Kalau kendala mungkin yang menjadi tantangan kami itu adalah mobilisasi pasien.
0: Begitu, itu karena seperti apa Pak?
1: Pasien ini tersebar di seluruh kecamatan di ND, terutama ada yang di Pulau ND itu harus menyeberang pulau. Kemudian ada juga dari Nagikeo, dari Ngada. Terlebih pasien ini mayoritas lansia Bu, yang memang mobilitasnya sudah terbatas. Maka dari itu kami itu menjadi tantangan kami ketika membawa mereka jauh-jauh ke RSUD.
0: Dengan maksud di sini pasiennya dijemput begitu ya Pak, atau mereka datang ke RSUD?
1: ND? Jadi untuk mobilisasi pasien itu kami fasilitasi semua. Kami jemput mereka di tiap-tiap kecamatan, kami siapkan mobil, kemudian kami bawa mereka ke kota, ke ND, kami juga sediakan penginapan begitu. Nanti dari penginapan juga kami mobilisasi ke RSUD menggunakan mobil yang kami berkolaborasi dengan Pemda ND begitu.
0: Iya. Dan tadi sudah dijelaskan gitu ya Pak Mukhlas bahwa sebanyak 339 pasien begitu ya yang mengikuti proses registrasi dan pemeriksaan awal. Namun yang lulus screening itu cuma 181. Ini apa yang menjadi kendala begitu Pak? Tidak belum memenuhi syarat medis untuk menjalani tindakan operasi.
1: Baik. Hal tersebut Bu, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pasien yang menjadi peserta operasi katarak, sebelum mereka berangkat ke RSUD, mereka sudah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan katarak di puskesmas, di puskesmas masing-masing. Jadi mereka cek pemeriksaan katarak di puskesmas, kemudian puskesmas nyatakan bahwa ini adalah indikasi katarak, baru mereka kita datangkan ke RSUD. Nah, kemudian di RSUD kami lakukan screening ulang seperti itu. Kami lakukan screening ulang berupa cek tensi, kemudian cek GDS dan juga screening lanjutan oleh dokter spesialis mata. Nah, dari hal dari screening tersebut memang banyak sekali saya lihat yang gagal, tidak lolos screening, itu diakibatkan karena gula darahnya tinggi, kemudian ada yang memang punya riwayat hipertensi, dan ada kondisi-kondisi katarak yang secara medis belum bisa dioperasi atau belum perlu dioperasi begitu.
0: Baik, ya. Nah, terkait dengan kegiatan ini nih Pak Mukhlas, apa yang disampaikan kepada pasien ya yang sudah menjalani operasi dan juga untuk masyarakat Kabupaten ND pada umumnya begitu Pak?
1: Baik, baik. Tentu harapan kami setelah operasi katarak ini digelar, masyarakat khususnya masyarakat ND yang sebelumnya katarak tidak bisa mandiri secara mobilitas, harus dibantu keluarga, sekarang sudah bisa melihat kembali. Jadi mungkin kakek nenek itu yang tadinya tidak bisa jalan sendiri, jadi bisa kembali lagi jalan di mungkin di sekitar rumahnya begitu ya, bisa lagi berjalan secara mandiri, bisa kemudian bisa kembali lagi berkebun atau kembali lagi menjadi nelayan seperti itu, Bu Angel.
0: Iya. Dan selain itu juga nanti Pak Muklas, apakah operasi katarak gratis ini akan ada di kabupaten-kabupaten lain nih Pak?
1: Baik. Jadi memang operasi katarak ini menjadi program utama kami di Direktorat Lanjut Usia. Tentu kita akan melaksanakan kegiatan ini di wilayah-wilayah lain, terutama di wilayah 3T, karena memang di sana sangat terbatas. Jadi memang kita prioritaskan di wilayah-wilayah 3T di seluruh wilayah Indonesia. Begitu Bu Angel.
0: Iya, baik. Ini lebih khusus untuk NTT juga ya Pak Muklas ya?
1: Betul.
0: Baik, untuk wilayah NTT kemarin sudah dilaksanakan di mana saja nih Pak Muklas?
1: Baik, untuk operasi katarak di NTT dalam rangka Hari Lanjut Usia, kami lakukan operasi di Kupang, kemudian juga di ND dan di Sika juga kami lakukan, dan dalam waktu dekat kita juga akan laksanakan di Saburai juga.
0: Iya, baik. Ya, semoga dengan langkah ini bisa menjadi membantu begitu ya Pak Muklas, membantu masyarakat yang membutuhkan operasi katarak secara gratis. Terima kasih Pak Muklas untuk kesempatannya bersama Pro Sate RRI ND di pagi hari ini. Mohon maaf tadi diganggu begitu ya terkait dengan kegiatannya di hari ini yang sedang berlangsung juga di Rumah Sakit Umum Daerah ND.
1: Baik, terima kasih juga untuk Florata telah mengundang saya untuk diwawancarai. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali Pak. Salam sukses, salam sehat selalu.
1: Salam sehat, selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, pendengar dimanapun berada, demikian kita update ya terkait dengan operasi katarak gratis yang sudah dilaksanakan ya, pendengar, di RSUD Kabupaten ND. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RRI ND di pagi hari ini. Dan semoga informasi yang kami sajikan dapat memberikan edukasi dan juga inspirasi untuk Anda pendengar. Kami masih bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital

Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis.

dunia selalu identik dengan lagu-lagu resmi yang mudah diingat dan dinyanyikan bersama. Salah satu lagu yang paling terkenal adalah lagu Waka Waka dari Shakira pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lagu tersebut sukses menggambarkan semangat persatuan dan kegembiraan sepak bola dunia. Hingga kini, Waka Waka masih sering diputar saat musim sepak bola internasional berlangsung. Selain menjadi hiburan, lagu resmi Piala Dunia juga membantu memperkenalkan budaya negara tuan rumah kepada dunia internasional.

Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami di pagi hari ini ya. Informasi update juga untuk Anda pendengar dikutip dari rri.co.id. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memang digelar di Kabupaten Ende pada Senin 1 Juni 2026 kemarin. Nah, pendengar, dalam upacara ini Menteri Sosial membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Pidato ini menegaskan bahwa tema Hari Lahir Pancasila tahun 2026 Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, mencerminkan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mendukung terciptanya perdamaian dunia. Nah, selanjutnya Menteri Sosial juga menyampaikan salam Presiden Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam upacara ini. Ia pun mengajak masyarakat untuk terus mendukung program pembangunan nasional dan mendoakan agar Presiden senantiasa diberikan kesehatan serta kekuatan dalam memimpin bangsa. Informasi lengkapnya pendengar Anda boleh akses di laman resmi kami rri.co.id.

0: pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama Prosat RRI ND di pagi hari ini. Tidak terasa waktu kita di Florata pagi sudah di kesempatan terakhir ya pendengar, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Dan semoga apapun yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menambah edukasi dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan ya menghibur Anda pendengar. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama Prosat RRI ND. Selanjutnya nanti di Florata siang ini ada rekan kami Rian Hidayat yang menemani Anda hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Angela But, pamit undur diri dan juga operator studio ada Mbak Isareng yang masih menemani Anda hingga Florata siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi menjelang siang. Salam sukses dan sampai jumpa.
1: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

dan platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Layanan publik mudah, cepat, dan transparan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Rian Hidayat. Dan tentunya pendengar, kita tahu bahwa pelayanan publik adalah wajah pertama yang dirasakan masyarakat ketika berhadapan dengan pemerintah. Dan dari dulu yang harus datang, maksud kami antre, bahkan menunggu berhari-hari, hari ini perlahan berubah menjadi lebih cepat, lebih praktis, dan berbasis digital. Di Kabupaten ND, sebuah langkah baru sedang dibangun di mana Kecamatan ND Tengah kini hadir dengan konsep Kecamatan Digital, sebuah inovasi pelayanan publik yang mencoba menjawab kebutuhan zaman. Namun pertanyaannya sekarang, apakah digitalisasi ini benar-benar memudahkan masyarakat? Apakah semua warga sudah siap beradaptasi dengan perubahan ini atau justru masih ada tantangan yang perlu dijawab bersama? Untuk membahasnya, telah bersama kita di ujung telepon ada Camat ND Tengah, Bapak Julianus Alagapasa, SSDP MSI, atau yang biasa disapa dengan Pak Yovan. Selamat siang Pak Yovan.
3: Selamat siang Pak Rian.
2: Baik,
3: selamat
2: Pak Yovan siang. Apa kabar?
3: Baik.
2: Baik. Pak, sebenarnya Kecamatan Digital ini hanya soal layanan online atau ada perubahan pola pikir yang ingin Bapak bangun di masyarakat nih?
3: Baik, Kecamatan Digital di Kecamatan ini tengah ini bukan hanya soal layanan online, tetapi perubahan pola pikir menuju pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Okay. Sebab konsep digital ini bukan hanya kita memberikan pelayanan secara layar ke layar, tetapi kita menciptakan proses pelayanan yang menghemat waktu, biaya, juga menciptakan siklus pelayanan yang paperless. Jadi penghematan juga kita terapkan di sini, Pak Rian.
2: Oke. Nah, Bapak, kalau menjelaskan ke warga di kelurahan sendiri Pak yang belum akrab dengan teknologi, biasanya Bapak sederhanakan konsep ini seperti apa Pak?
3: Jadi saya coba menyederhanakan, Kecamatan Digital ini bukan berarti semua warga harus bisa menggunakan komputer atau telepon pintar. Kecamatan Digital adalah cara pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi. Hal sederhananya, kalau dulu masyarakat harus membawa fotokopi dokumen dan datang berkali-kali ke kantor dengan sistem digital, sudah tidak perlu. Masyarakat bisa mengurus surat dari rumahnya tanpa harus datang ke kantor camat atau kantor lurah. Jadi proses pelayanan bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing.
2: Oke. Nah, Bapak, kalau kita bicara di lapangan sendiri, tanda-tanda masyarakat ini sudah mulai melek digital itu seperti apa, Pak?
3: Pak, kalau posisi sekarang Kecamatan ND Tengah, saya rasa kebetulan kecamatan saya ini berada di pusat kota Kabupaten ND, di mana jaringannya juga baik dan lain-lain, maka pelayanan yang kami terapkan ini sudah mulai digunakan oleh masyarakat, walaupun belum sebagian besar, tapi sebagian kecilnya sudah mulai menggunakannya.
2: Nah Bapak, kita kan tahu bahwa tidak semua warga ini kan punya akses internet yang baik nih, terutama jaringan lah yang stabil. Apakah Bapak melihat ini sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan kesenjangan baru Pak?
3: Menurut saya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa Kecamatan Ndetengah ini kan melayani 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Potulando, Kelurahan Onekore, Kelurahan Poupire dan Kelurahan Kelimutu, yang mana semuanya berada di pusat kota Ende, Kabupaten Ende. Jadi secara jaringan pasti terjangkau. Dan apabila dalam penggunaannya ada permasalahan, itu masyarakat bisa langsung membuka di website atau bisa langsung ke kantor lurah untuk bisa menerima penjelasan secara langsung.
2: Oke. Nah, Bapak, kalau kita bicara sistem digital ini kan yang paling sering jadi pertanyaan itu adalah soal keamanan data. Nah, bagaimana Bapak bisa menjamin data warga tetap aman nih, Pak?
3: Kalau untuk keamanan data, itu menjadi prioritas kami. Kami menerapkan prosedur pengelolaan data sesuai aturan yang berlaku, serta membatasi akses hanya kepada petugas yang berwenang. Data yang dipublis juga hanya data-data umum saja, tidak data spesifik yang dampaknya akan merugikan masyarakat. Jadi data yang kami tampilkan itu hanya data-data umumnya saja, varian. Jadi untuk keamanan kita pastikan, karena yang mengelola website kami, baik pun data itu, adalah admin-admin kelurahan yang mana mereka juga merupakan pegawai yang profesional, sehingga data saya yakin aman. Dan data yang ditampilkan juga hanya data-data umum, tidak ada data-data spesifik varian.
2: Nah, Bapak, apakah program ini juga mengedukasi warga supaya tidak hanya pakai layanan dalam tanda kutip, tapi juga lebih cerdas menggunakan teknologi sendiri, Pak?
3: Ya, pastinya. Kami juga mengedukasi masyarakat agar bijak menggunakan teknologi, memahami keamanan data pribadi, dan paling utama itu menghindari penipuan secara digital. Itu menjadi hal yang terus kita bicarakan ketika ada ruang di pertemuan-pertemuan dengan masyarakat di wilayah.
2: Nah, Bapak, dari awal rilis di bulan Maret kemarin sampai sekarang, dan dari semua layanan yang ada, Pak, apa perubahan paling terasa di sistem yang sedang berjalan ini, Bapak?
3: Perubahan yang paling terasa adalah pelayanan surat menyurat. Jadi yang dulunya ketika mau mengurus surat itu masyarakat harus datang ke kantor, bahkan ke kantor kelurahan dan ke kantor camat. Sekarang sudah tidak lagi. Masyarakat hanya kalau bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, mereka bisa langsung dari rumah. Tetapi kalau mereka belum bisa dari rumah, mereka hanya ke kantor lurah saja, tidak perlu lagi ke kantor camat. Dan kalau untuk saya sendiri, saya rasa perubahan besarnya tuh saya bisa melakukan dua kegiatan sekaligus. Contoh, ketika saya sementara rapat atau pertemuan penanganan surat, walaupun saya berada di luar kantor, itu perubahan-perubahan besar saya rasakan.
2: Nah, Bapak, kita tahu bahwa selama ini kan kalau urusan di kantor lurah, kantor camat misalnya, antrean ini jadi keluhan klasik, Pak. Nah, apakah dengan sistem digital ini kejadian-kejadian semacam antrean ini sudah berkurang, Pak, atau memang sudah tidak ada lagi sekarang?
3: Jadi tujuan saya membuat kecamatan digital ini yaitu dengan membuat masyarakat untuk tidak perlu datang lagi ke kantor. Memang iya. Jadi sekarang memang tidak, hampir dikatakan tidak ada antrian sama sekali. Karena saya tidak tahu di posisi di kelurahan, tetapi saya yakin juga pasti agak berkurang. Tapi kalau di kantor camat sekarang sudah tidak ada lagi untuk pelayanan surat menyurat. Karena saya memastikan semua surat yang keluar dari kecamatan maupun kelurahan yang harus menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor camat kalau hanya untuk tanda tangan camat, kecuali ada surat-surat dari instansi lain yang perlu ditandatangani secara manual. Itu yang kami layani. Jadi untuk antrian tidak ada lagi.
2: Nah, Bapak, kalau misalnya katakan sistem ini tiba-tiba error, Pak, warga harus kemana nih? Apakah sudah ada layanan bantuan atau pengaduan terkait dengan digitalisasi ini sendiri, Pak?
3: Baik. Jika terjadi kendala sistem, masyarakat dapat menghubungi petugas kelurahan maupun kecamatan, atau menyampaikan pengaduan melalui ini, ya, ada kanal layanan yang di website itu yang telah disediakan. Di dalamnya itu juga ada dia punya SOP penggunaan. Jadi prinsipnya online tetap berjalan, tetapi pelayanan tatap muka juga di kantor camat juga masih, baik kantor camat maupun kantor kelurahan, tetap berjalan. Jadi kita masih terus melaksanakan perbaikan-perbaikan dan kekurangan masih kita laksanakan. Jadi prinsipnya ketika ada terjadi permasalahan, bisa langsung datang ke kantor camat atau menggunakan website melalui program pengaduan.
2: Oh, Pak Arya. Nah, Bapak, kalau boleh jujur Pak, di lapangan ini sebenarnya benar-benar mempermudah atau ada warga yang justru merasa ini kok terlalu ribet ya makin hari karena harus berurusan dengan teknologi Pak?
3: Kalau boleh jujur ya sebagian masyarakat merasakan memanfaatkan, merasa bermanfaat sekali. Karena sebelum digitalisasi masyarakat harus ke kantor lurah atau kantor camat. Sekarang bisa urus dari rumah. Kalau paling terburuk mereka hanya satu kali aja ke kantor lurah, nggak perlu lagi ke kantor camat. Nah, itu kan yang paling pertama itu kan menghemat waktu, yang berikut menghemat biaya juga, Pak Ria. Jadi selama ini mereka kalau urus surat harus ojek dari rumah atau berkendara dari rumah ke lurah, habis itu lanjut ke kantor camat. Sekarang sudah tidak perlu. Mereka hanya tinggal datang ke kantor lurah aja satu kali saja. Jadi pasti menurut saya sangat mempermudah dan tidak ribet.
2: Nah, bagaimana dengan warga lansia Pak atau keluarga yang tidak punya smartphone mungkin? Apakah ada pendampingan khusus Pak?
3: Jadi sistem digitalisasi kecamatan yang di tengah ini melalui proses penggunaan website di mana kita untuk memperoleh pelayanan itu bukan harus punya laptop sendiri atau punya smartphone sendiri, tetapi handphonenya orang atau komputernya orang bisa digunakan. Jadi untuk warga lansia kami dalam sosialisasi selalu menyampaikan bahwa RT, RW maupun warga termasuk kaum terpelajar untuk bisa membantu lansia. Dan hal paling buruknya ya kami tetap menyediakan layanan tatap muka di kecamatan atau kelurahan. Kita memang lansia atau orang tua yang tidak mempunyai teknologi seperti smartphone, mereka bisa datang ke kantor lurah untuk bisa memperoleh pelayan. Tetap dilayani.
2: Nah, Bapak, bagaimana memastikan layanan ini tetap cepat tapi data yang masuk juga tetap teliti dan tidak salah, Bapak? Karena kita tahu kalau di digitalisasi ini kan orang serba instan, serba cepat tapi tidak memperhatikan ketelitian, Pak.
3: Oh, baik. Prinsipnya kami dalam pelayanan digital ini adalah koordinasi, sinkronisasi antara kelurahan dan kecamatan. Makanya kami menerapkan verifikasi berlapis dengan standar operasional, di mana saya membuat ada dua admin, admin kelurahan maupun admin kecamatan, terakhir baru di saya. Dan dalam proses surat menyurat itu ada verifikasi juga termasuk ke sekcam. Jadi sistemnya rapi dan terukur, dan yang memverifikasi sampai tiga tahap. Jadi kami yakin untuk layanan itu pasti biar cepat dan tidak data yang masuk juga teliti dan tidak salah karena melalui tahap-tahap, ada tiga tahap melalui tiga admin varian. Jadi saya salah itu ada tapi saya rasa kecil kemungkinan.
2: Nah, Bapak cukup menarik memang ketika Bapak menyebutkan bahwa Bapak diri sendiri sebagai verifikator akhir dari digitalisasi ini Bapak. Nah, pernah tidak ada cerita warga yang sangat terbantu dengan sistem ini Bapak? Mungkin bisa dibagikan kepada pendengar RRI Pak.
3: Pada saat sebelum launching kami coba melakukan uji peti baik kepada masyarakat yang mengurus maupun kepada masyarakat kelurahan yang pernah menggunakan aplikasi ini. Mereka menyampaikan bahwa digitalisasi ini sangat membantu. Hanya memang yang menjadi permasalahan adalah kurangnya sosialisasi. Banyak masyarakat yang belum tahu. Jadi saya berterima kasih pada RRI hari ini yang mana saya dijadikan narasumber. Mudah-mudahan media ini bisa menjadi sosialisasi kepada masyarakat bahwa banyak masyarakat yang dulunya mengurus surat harus 2-3 kali naik ojek atau ada kesalahan bolak-balik, sekarang dorang tidak perlu itu. Mereka hanya satu kali datang dan surat langsung diproses secara cepat dan tepat tanpa pengeluaran biayanya juga makin kecil. Jadi ini sebenarnya tujuan dari digitalisasi. Digitalisasi bukan penggunaan teknologi, tetapi percepatan pelayanan, tepat cepat. Okay. Itu yang menjadi tujuan kami.
2: Oke. Okay. Baik Bapak, percepatan pelayanan tepat dan cepat, Pak. Nah, kalau kita bicara dari sisi internal sendiri, bagaimana Bapak menyiapkan staf agar siap dengan sistem digital seperti ini, Pak?
3: Baik. Untuk persiapan, kalau saya perlu bercerita agak panjang.
2: Boleh.
3: Kami penerapan sistem digitalisasi ini mulai dari tahun 2024 ketika saya awal menjadi camat di tengah. Tetapi kami launchingnya di tahun 2026, Pak Rian. Jadi kami sudah menyiapkan dan melalui beberapa tahap, termasuk tahap pelatihan, pendampingan teknis, menciptakan admin-admin di kelurahan maupun di kecamatan, dan terus dilakukan pelatihan. Dan sampai hari ini dilakukan pembiasaan-pembiasaan, sehingga ketika ada permasalahan kami melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi dari sisi internal kami terus belajar dan memperkuat, dan sampai di launchingnya tahun 2026 itu proses pelayanan itu kami sudah mulai dari tahun 2024. Jadi dari sisi internal kami sudah menyiapkan staf dan kami sendiri untuk terus belajar untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
2: Oke. Nah, Bapak, dengan sistem digital seperti ini, apakah pengawasan kinerja staf justru jadi lebih mudah, Pak?
3: Jelas lebih mudah dan terukur. Jadi kita bisa tahu mereka memproses surat dan lain-lain, dan datanya real, terekam bahwa berapa kali mereka mengurus surat, berapa kali mereka. Jadi bagaimana mereka menanggapi keluhan masyarakat dan lain-lain itu bisa terukur karena tercatat terapi dalam aplikasi. Karena dalam penerapan kecamatan digital ini ada beberapa aplikasi yang kita gunakan. Yang pertama website, yang kedua Sri Kandi, yang ketiga ITT, itu sistem informasi penggunaan aset yang baik. Jadi semuanya terdata. Jadi untuk pengawasan pegawainya itu lebih mudah. Kita bisa lebih tahu apa yang dia buat dan apa yang dia kerjakan.
2: Oke. Nah, Bapak, apakah data dari sistem ini nantinya akan membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk masyarakat, Pak?
3: Untuk sementara, ya. Saya lihat masyarakat banyak menggunakan website ini untuk penggunaan pengurusan surat menyurat. Pengaduan saya lihat masih 1-2. Tapi tentunya pasti data-data ini kita bisa gunakan untuk penerapan kebijakan-kebijakan. Terlebih sekarang kami menggunakan untuk menginformasikan. Nah, jadi sekarang kalau untuk informasi hal-hal kecil seperti ada kegiatan, pertemuan, ada berita apa semua yang terjadi di kecamatan di tengah, semua tersaji di website kami. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor lurah atau kantor camat mencari informasi tentang informasi umum tentang kecamatan Indah Tengah, baik kelurahan maupun kecamatan.
2: Oke. Bapak, apakah ada aturan atau SOP baru yang juga perlu dipahami oleh masyarakat, dalam hal ini orang yang menggunakan fasilitas digitalisasi di Indah Tengah sendiri, Pak?
3: Ya, ada beberapa SOP yang perlu dipahami masyarakat, terutama terkait prosedur pengajuan layanan dan penggunaan data pribadi secara benar. Semuanya tuh ada di website. Jadi ketika mereka membuka website kami itu ada dia punya SOP penggunaan. Jadi jelas semua di sana, sehingga masyarakat ketika menggunakan dia tidak bingung. Tapi kalau memang masih terjadi kebingungan, ya tinggal mendatangi kelurahan terdekat untuk menanyakan informasi dan bagaimana cara menggunakan.
2: Nah, Pak, selama beberapa bulan berjalan ini, pelajaran paling berharga apa yang Bapak dapat dari program ini sendiri, Pak?
3: Jadi pelajaran paling berharga ya bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Dengan menerapkan digitalisasi, saya bisa melaksanakan beberapa kegiatan sekaligus. Walaupun saya sementara berada di luar kantor. Jadi tadi seperti yang di awal saya ceritakan bahwa ketika saya berada di luar kantor, saya juga bisa memberi pelayanan masyarakat. Itu mungkin menjadi pelajaran paling berharga untuk saya, bahwa ketika kecamatan Tengah ini diciptakan, saya bisa memudahkan pelayanan dan mempercepat pelayanan, sehingga masyarakat tidak tunggu saya datang di kantor dulu baru saya tanda tangan. Tetapi walaupun saya di luar kantor atau dimanapun, saya bisa melakukan proses penandatanganan surat.
2: Oke. Nah, Bapak, kalau kita bicara program, apalagi dari pemerintah, ini kan biasanya sering bagus di awal, Pak. Nah, bagaimana cara Bapak sendiri agar menjaga supaya tetap berjalan ke depannya, Pak?
3: Terima kasih. Ini memang hal pertanyaan baik dan motivasi juga. Ya, kami tetap menjaga keberlangsungan program melalui evaluasi rutin, peningkatan kapasitas petugas dan penyempurnaan layanan sesuai kebutuhan masyarakat, dan melakukan perbaikan-perbaikan. Tadi saya sampaikan bahwa kami terus belajar. Ada kekurangan, tentunya pasti ada kekurangan-kekurangan kecil yang kami terus-terus tambal itu, sehingga terus menciptakan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kecamatan Bumi Tengah.
2: Oke. Nah, Bapak, apakah konsep ini bisa diterapkan di kecamatan lain di Kabupaten ND, Pak? Atau sudah ada yang minta dispil, mungkin minta tolonglah Kecamatan ND Tengah bantu kami di kecamatan lain nih?
3: Oh, yang pasti sangat memungkinkan diterapkan di kecamatan lain. Uh-huh. Tinggal menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Uh-huh. Jadi kalau untuk yang meminta, pada umumnya teman-teman camat mau menerapkan ini. Tinggal menyesuaikan waktu dan kesiapan mereka saja. Mereka banyak juga sih, yeah, yang minta ini, ada camat, ada senior-senior juga. Uh-huh. Bagaimana kami menerapkan? Prinsipnya kami terbuka. Tinggal kesediaan dari kecamatan itu. Apabila mereka serius, ya kita bisa saling berbagi. Karena tujuan kami memang bukan hanya untuk Kecamatan Bumi Tengah, tetapi mendukung program bupati dalam peningkatan atau program Smart City, ND Smart City. Ini kami buat di Kecamatan Bumi Tengah, tujuannya sebenarnya itu, mendukung program Pak Bupati dalam program Smart City, ND Smart City.
2: Oke. Nah, baik, berarti ini kita harus bicara tentang kolaborasi ya, Pak. Nah, bagaimana kerjasama kecamatan digital ini dengan dinas lain, Pak? Seperti Dukcapil mungkin atau Kominfo?
3: Ah, baik. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kecamatan ini, kecamatan di tengah ini menjadi kecamatan digital itu tidak lepas dari peran Diskominfo Kabupaten ND. Jadi sehingga bisa di launching ini, kami berkolaborasi dengan Diskominfo Kabupaten ND, di mana website kami ini masuk dalam apa istilahnya, mereka punya link Kabupaten ND, sehingga kami gratis dalam penggunaan website, tidak perlu bayar, karena itu semua di support oleh Kominfo. Karena itu kalau seandainya tidak disupport, pasti kami harus membayar dia punya link, beli link Go ID-nya itu. Jadi kami berterima kasih kepada dinas Kominfo yang sudah membantu kami. Kalau untuk kecamatan dengan Dukcapil, ke depan memang rencananya itu, kalau kita bisa berkolaborasi dengan Dukcapil, sehingga proses pelayanan semua tidak perlu lagi ke Dukcapil, tetapi bisa langsung di, tapi kembali kepada dinas Dukcapilnya. Dan nanti saya coba sounding ke depan, tapi kami coba memperkuat dulu dalam proses pelayanan ini 1 tahun mungkin atau 2 tahun, setelah itu baru kita coba kolaborasi dengan Dukcapil. Tapi kalau dengan Diskominfo, setiap kali, dan yang memberikan pelatihan pendampingan adalah mereka dari Diskominfo.
2: Nah, Bapak, ada tidak target utama yang ingin dicapai dalam tahun pertama implementasi kecamatan digital ini, Pak?
3: Target saya ya, masyarakat dalam pengurusan surat tidak perlu lagi datang ke kantor.
2: Okay.
3: Tujuan saya itu, jadi mendekatkan pelayanan. Sehingga kalau ada surat-surat yang bisa diproses dengan tanda tangan digital atau pengaduan, masyarakat tidak perlu datang ke kantor. Mereka bisa mengadukan melalui website. Begitu, itu tujuan utamanya.
2: Nah, Bapak, apakah masyarakat tentunya bisa memantau status pengurusan dokumen? Katakanlah kalau kita berbicara tentang pengurusan dokumen ini, apakah masyarakat bisa memantau status pengurusan dokumen mereka secara langsung melalui sistem nantinya, Pak? Atau bagaimana, Pak?
3: Jadi dalam layanan surat menyurat secara online itu, masyarakat nanti mereka mengirim semua data-data, termasuk kita siapkan formnya. Ketika mereka mengikuti ndtengah.ndk.go.id, bukan di situ ada pengaduan surat. Ada dua layanan utama, yaitu pengurusan surat menyurat dengan pengaduan. Kalau mereka membuka pengurusan surat, tinggal mereka mengisi form-form apa-apa yang mereka mau isikan, termasuk dengan bukti-bukti yang mereka harus sampaikan untuk keamanan dan kenyamanan. Dan setelah itu mereka juga menyampaikan nomor yang akan pihak kelurahan atau kecamatan hubungi setelah surat buka. Jadi setelah mereka mengurus itu, nanti admin akan berkomunikasi dengan mereka melalui nomor yang mereka kirim. Jadi bisa dipantau di situ. Nah, jadi ketika mereka mengurus, mereka bisa mengecek. Nanti biasanya admin akan menjawab. Surat Anda bisa diambil atau mau dikirim secara link. Jadi langsung disampaikan begitu.
2: Nah, Bapak, sejauh ini kelompok masyarakat mana yang paling cepat beradaptasi dengan layanan digital, Pak?
3: Kalau saya melihat dari track record selama ini, itu dari kalangan mudah kayaknya. Mereka lebih yang mungkin sudah tidak gaptek lagi ya, namanya zaman anak-anak zaman sekarang mungkin itu. Tapi memang saya harus akui bahwa masih hanya sebagian kecil yang menggunakan. Yang selama ini yang terjadi, mereka lebih banyak datang ke kantor lurah. Ke kantor camat sudah tidak, karena saya sudah sampaikan bahwa kelurahan saya tidak mau masyarakat sampai di ke kantor camat. Kalian harus handle semua di sana, karena saya hanya mau menandatangani surat menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi semuanya diurus melalui Sri Kandi. Kalau tidak pakai itu, saya tidak mau tanda tangan, kecuali surat-surat yang tidak bisa menggunakan tanda tangan
2: digital. Nah, Bapak, apakah kecamatan digital ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atau usulan pembangunan, Pak?
3: Ya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ada dua kita punya layanan andalan. Yang pertama itu pengurusan surat dan pengaduan. Di pengaduan itu bisa. Dalam pengaduan itu mereka bisa sampaikan ya, mungkin ada permasalahan di mana dan lain-lain, nanti kita langsung akan tanggapi. Karena setiap pengaduan surat yang masuk langsung akan masuk ke email saya, Pak. Bukan hanya ke email. Jadi saya minta kepada yang membuat website ini, saya minta langsung harus selain masuk ke kelurahan-kelurahan maupun admin, tapi harus masuk juga ke. Jadi saya memantau staff saya bekerja atau tidak itu bisa dari situ. Ketika itu belum ditanggapi, saya langsung perintah mereka untuk segera ditanggapi.
2: Nah, Bapak, saya cukup penasaran bagaimana Bapak menyikapi ketika ada keluhan yang mungkin masuk di luar jam kerja, katakanlah, atau memang ketika di waktu yang tidak memungkinkan, Pak, tengah malam misalnya, Pak. Nah, bagaimana cara mengantisipasi ini, Bapak? Karena kita tahu masyarakat tidak mau tahu ya, ini pemerintah mau sedang buat apa, tapi masyarakat maunya urusan saya harus segera diselesaikan. Bagaimana caranya, Pak?
3: Prinsip saya, selama ini saya pengalaman di lurah, saya lurah hampir belasan tahun, baru saya jadi camat. Jadi camat dan lurah itu jam kerjanya 24 jam. Jadi kalau dulu waktu belum ada layanan secara ini digitalisasi, kan kita ada HP. Jadi kami ditelepon jam berapa saja, pasti kami akan berkoordinasi. Jadi prinsipnya ketika saya jadi camat, ketika ada permasalahan, pasti saya akan mengontak lurah. Kalau masalah keamanan, pasti Babinsa dan Babin Kamtibmas saya hubungi untuk segera melaksanakan. Tapi kalau ada hal permasalahan yang tidak terlalu urgent, kita bisa tunda untuk kita selesaikan. Tapi kalau urgent seperti ada kebakaran contoh, atau perkelahian dan lain-lain, kita akan turun di jam itu. Jadi itu tidak menjadi problem, karena memang lurah dan camat itu jam kerjanya tuh 24 jam untuk melayani masyarakat.
2: Ya, baik, Bapak. Pak, apakah ada inovasi lain yang mungkin sedang disiapkan untuk melengkapi program kecamatan digital ini sendiri, Pak?
3: Untuk sekarang prinsipnya bahwa kami inovasi yang menjadi andalan kecamatan Ujung Tengah adalah percepatan pelayanan melalui digitalisasi ini. Ada hal-hal lain yang kami siapkan, kebetulan mendukung program Bupati tentang ASRI. Kami akan coba menata beberapa gang di kelurahan dalam kota ini, tetapi itu masih saya akan coba berkolaborasi dan bekerjasama dengan Universitas Flores maupun dengan Lapas END. Tapi itu masih dalam tahap program. Kita masih fokus ini mencari ramuan yang tepat bagaimana program itu bisa berjalan untuk penataan lingkungan asli untuk inovasi yang kita siapkan mungkin ke depan.
2: Bapak, kalau kita coba mengandai-andai, Bapak, dalam 5 tahun ke depan misalnya, seperti apa gambaran ideal kecamatan digital yang Bapak cita-citakan di Indonesia Tengah tentunya?
3: Yang saya harapkan adalah masyarakat dalam memperoleh pelayanan itu bisa cepat, tepat, dan bisa menghemat waktu maupun pembiayaan, baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi kita pemerintah. Contoh, dengan penerapan sistem digital ini, kami dalam pengurusan surat tidak perlu lagi kertas, tidak perlu lagi ballpoint. Semua koreksian surat menyurat itu langsung dalam komputer kami. Jadi penghematan terjadi di situ. Jadi tidak ada coret menyoret, tidak lagi perlu kertas untuk kita buat salinan dan lain-lain. Jadi semuanya menghemat. Begitu juga masyarakat. Jadi masyarakat juga tidak ke kantor lurah atau kantor camat ketika mengurus surat. Jadi proses pelayanan maupun pengurusan surat di Kecamatan di Tengah 5 tahun ke depan saya harapkan supaya masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor, tetapi bisa langsung dari rumah saja, sehingga dalam menerima pelayanan kami dari Kecamatan di Tengah itu sudah bisa cepat, tepat dan efisien. Itu tujuan kita.
2: Bapak, apakah Kecamatan Digital ini merupakan salah satu program untuk menjawab efisiensi yang sedang terjadi di Indonesia maupun di Indonesia sendiri, Pak?
3: Iya, tepat sekali, Pak. Jadi sebenarnya itu juga masuk di dalam tujuan kita itu efisiensi itu, sehingga mempermudah kita dalam proses pelayanan, termasuk penghematan hal-hal kecil yang sebenarnya kecil, tapi dia kalau terus menerus kan seperti kertas, poin, jadi dia kecil, tapi kalau banyak
2: kita juga.
3: Dengan Pak tim Kecamatan Digital ini kita sudah pakai paperless, Pak.
2: Iya, benar.
3: Jadi saya sudah menggunakan telepon, ballpoint, kertas dan cap. Semuanya pakai barcode. Jadi saya sistem tanda tangannya kan sistem barcode sekarang. Jadi semuanya sudah berjalan secara ini, pelan-pelan sudah mulai menghemat.
2: Benar sekali, Pak.
3: Bukan hanya di kelurahan, di kecamatan, tetapi empat kelurahan. Jadi Kecamatan Digital yang di tengah ini bukan hanya kecamatan, kantor camatnya saja, tapi kecamatan, karena saya membawai empat kelurahan yang ada di wilayah saya.
2: Nah, Bapak, kalau kita bicara peran anak muda sendiri, kira-kira seperti apa nih dalam mendukung program Kecamatan Digital, Pak?
3: Menurut saya anak muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan, pendampingan masyarakat sekaligus penggerak literasi digital di lingkungan mereka. Jadi saya mengharapkan mereka bisa menjadi wadah, atau mereka menjadi harapan saya yang bisa menularkan ini atau memberi informasi, karena mereka yang melek tentang intelektual atau perubahan-perubahan zaman ini. Jadi ya, peran anak muda sangat penting untuk mendukung kegiatan digitalisasi kecamatan yang di tengah.
2: Oke, Bapak, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog ini, apa satu pesan Bapak untuk masyarakat agar tidak takut beralih ke layanan digital dan menegaskan bahwa digitalisasi ini supaya masyarakat merasa bahwa memang untuk mereka, bukan untuk kerja pemerintahan semata. Silakan, Bapak.
3: Baik. Keberhasilan digitalisasi bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan, melainkan dari seberapa besar masyarakat merasakan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat dalam setiap pelayanan yang mereka terima. Jadi intinya bahwa kami menciptakan Kecamatan di Tengah menjadi Kecamatan Digital ini bukan mau gagah-gagahan menciptakan aplikasi dan lain-lain, tetapi kami berusaha menyediakan proses pelayanan yang bisa digunakan masyarakat dengan baik dan nyaman, dan mempermudah masyarakat, termasuk dengan penghematan pembiayaan transportasi. Jadi itu tujuan utama kami, Pak Rian.
2: Baik, Bapak, terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktunya bersama RRI di siang hari ini, sekaligus kita sosialisasi nih tentang Kecamatan Digital yang sedang berlangsung di Kecamatan yang tetangga, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Baik, Pak Rian, terima kasih banyak tim Pak Rian melalui program RRI ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Kabupaten Ende. Semoga layanan atau digital sosialisasi gratis hari ini, saya terima kasih banyak lagi sekali lagi sebagai camat. Ini merupakan media bagi kami sehingga informasi-informasi tentang pelayanan digital di Kecamatan Ende Tengah bisa terus berjalan dan mendukung program Bapak Bupati Ende dengan konsep Ende Smart City. Amin. Terima kasih, Pak Rian, terima kasih dari Ende.
2: Baik, terima kasih Pak Irfan, selamat siang, Pak, selamat beraktivitas.
3: Ya, terima kasih.
2: Nah baik pendengar, seperti yang kita dengar tadi bahwa perubahan memang tidak selalu mudah. Dari yang terbiasa datang langsung, kini beralih ke layar dan juga jaringan. Dari yang serba manual, kita dituntut untuk lebih cepat dan juga adaptif. Tapi dibalik semua itu, ada harapan besar bahwa pelayanan publik bisa menjadi lebih dekat, lebih transparan, dan juga lebih manusiawi. Kecamatan digital di ND Tengah bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang bagaimana pelayanan ini bisa benar-benar hadir di tengah masyarakat. Dari masyarakat dan juga untuk masyarakat. Jadi jangan ragu untuk mencoba, jangan ragu untuk belajar, dan juga jangan ragu untuk beradaptasi, karena digitalisasi bukan sesuatu yang jauh dari kita, tetapi sesuatu yang sedang kita jalani bersama. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten Ende. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten Ende, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Ende. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi.

tindakan kita tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang

siapa wasit sepak bola paling disegani dalam sejarah bola modern? Banyak pengamat dan pencinta sepak bola dunia menyebut satu nama, yakni Pierluigi Collina dari Italia. Wasit berkepala plontos dengan tatapan tajam ini dikenal tegas, adil dan memiliki wibawa besar saat memimpin pertandingan. Bahkan, para pemain bintang dunia pun dikenal jarang melakukan protes berlebihan ketika Collina berada di tengah lapangan. Sepanjang karirnya, Collina 6 kali berturut-turut dinobatkan sebagai wasit terbaik dunia pada periode 1998 hingga 2003. Ia juga dipercaya memimpin berbagai laga bergensi dunia, termasuk final Piala Dunia 2002 antara Brasil melawan Jerman, serta final Liga Champions Eropa tahun 1999. Bagi banyak penggemar sepak bola, Pierluigi Collina bukan sekedar wasit, melainkan simbol ketegasan, integritas, dan penghormatan terhadap fair play dalam sepak bola modern.

105,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Florata siang ini bersama saya Rian Hidayat dan juga Bai Sareng. Sembari menemani aktivitas siang Anda, pendengar, kami hadirkan beberapa informasi yang kami kutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Informasi pertama bagi Anda yang sempat heboh dengan isu bahwa BBM sedang krisis yang terjadi melanda Indonesia dan juga di ND tentunya. Informasi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, memastikan bahwa ketersediaan dan kelancaran penyaluran bahan bakar minyak BBM selama arus balik libur panjang Idul Adha 2026, terutama di jalur-jalur utama yang mengalami peningkatan volume kendaraan. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas melakukan pemantauan langsung ke SPBU di res area kilometer 19A Bekasi dan res area kilometer 62B Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Minggu 31 Mei 2026. Hal ini untuk memastikan stok dan distribusi BBM berjalan optimal. Menurut Wahyudi, pengawasan dilakukan karena tingginya mobilitas masyarakat yang kembali ke Jakarta dan wilayah sekitarnya. Ini setelah mereka memanfaatkan libur panjang. Nah, ia juga menjelaskan bahwa setiap momentum libur nasional umumnya diikuti peningkatan konsumsi BBM, terutama di jalur yang menjadi lintasan arus mudik dan juga arus balik. Oleh karena itu, BPH Migas bersama Badan Usaha Penugasan terus melakukan pengawasan agar pasokan energi tetap tersedia dan kebutuhan masyarakat juga terpenuhi. Selain memastikan ketersediaan pasokan, Wahyudi juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan sesuai kebutuhan. Menurutnya, pola konsumsi yang wajar akan membantu menjaga kelancaran distribusi dan memastikan seluruh pengguna memperoleh layanan secara optimal. Dan informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

bakar minyak, di mana masyarakat yang memiliki kendaraan bahan bakar solar nampaknya bisa sedikit tersenyum lega karena pada bulan Juni 2026 ini harga BBM non subsidi kembali turun. Dilansir dari laman resmi kami yakni rri.co.id, pemerintah resmi mengubah jumlah harga BBM non-subsidi di dalam negeri. Pada Juni 2026 ini, BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo mengalami kenaikan harga, namun teruntuk harga BBM non-subsidi jenis solar, yakni Pertamina Dex dan Dexlite mengalami penurunan harga. Perubahan harga BBM non-subsidi ini terjadi seiring dengan harga minyak mentah dunia yang masih bergerak volatil, tepatnya di tengah nilai tukar rupiah yang juga tertekan cukup terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, rata-rata harga minyak Brent pada Mei 2026 berada di level 103,71 US dollar per barel atau naik sekitar 1,22% dibandingkan harga rata-rata bulan sebelumnya. Sementara itu, harga rata-rata minyak dunia atau acuan West Texas Intermediate sebesar 98,42 US dollar per barel pada Mei atau mengalami kenaikan tipis 0,37% dibandingkan rata-rata harga April yang sebesar 98,06 US dollar per barel. Nah, berikut adalah rincian daftar harga BBM subsidi dan non subsidi periode bulan Juni 2026 di seluruh SPBU. Di mana harga Pertalite masih Rp10.000 per liter tidak berubah, harga Pertamax Rp12.300 per liter, harga Pertamax Green Rp12.900 per liter, harga Pertamax Turbo dari Rp19.900 per liter pada Mei 2026 naik menjadi Rp20.750 per liter pada Juni 2026. Pertamina Dex dari Rp27.900 per liter pada Mei 2026 turun menjadi Rp24.800 per liter pada Juni 2026. Dan terakhir Dexlite dari Rp26.000 per liter pada Mei 2026 turun menjadi Rp23.000 per liter pada Juni 2026. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay.

Jemaah Haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah menghasilkan peningkatan pendapatan dan produktivitas pemanfaatannya. Ini tercapai berkat kerjasama Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia dengan BPKH Limited Arab Saudi. Kenaikan pendapatan ini diperoleh meskipun jumlah tenan dan unit usaha mengalami penyesuaian. Saat ini tercatat sebanyak 44 tenan dan 61 unit usaha turun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 46 tenan dan 82 unit usaha. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Zainal Effendi mengatakan pengelolaan tempat komersial kini lebih mengutamakan efektivitas serta produktivitas usaha. Sehingga meskipun secara kuantitas jumlah tenan berkurang, lanjut dia pendapatan yang masuk justru mengalami peningkatan. Nah, program area komersial 1447 Hijriah menghadirkan 61 unit usaha terdiri dari 31 restoran dan 30 toko retail. Seluruhnya tersebar di 5 wilayah operasional Makkah, yaitu Sisyah, Raudah, Jarwal, Misfalah, dan Aziziyah. Pihak pengelola juga menyediakan 2 unit jasa kargo untuk layanan logistik dan pengiriman barang. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi haji Indonesia di Arab Saudi. Selain peningkatan pendapatan, optimalisasi area komersial hotel jemaah haji juga mengembangkan diversifikasi jenis usaha, yaitu dari 2 jenis usaha pada tahun sebelumnya menjadi 5 jenis usaha pada musim haji 1447 Hijriah. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
1: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.

gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Pendengar, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro mengatakan nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda saat ini. Menurutnya, Pancasila dapat menjadi sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menjelaskan Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara bagi para penyelenggara pemerintahan, tapi Pancasila juga diharapkan dapat dihayati oleh seluruh masyarakat, termasuk generasi muda. Setio mengatakan Pancasila memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan.

0: Kudus. Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
0: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokku mencatatkan

0: namanya di papan skor memanfaatkan assist dari Agus Yalgin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menelurkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
1: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
2: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
0: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
1: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
0: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938, dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola

0: Bosnia dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Quatrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Chatrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
2: Yes, super happy with my performance. Of course, happy.
1: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
2: I think I played really great match.
1: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
2: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
1: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
2: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
1: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bay Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami, dan sekali lagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa memenangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan

0: Ya, yeah, ya, yeah, the captain.
1: So, so pemain yang memilih kapten mereka bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.

Sangat baik menurut saya karena Mas Rido juga di timnas senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu, dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Rido sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.

0: pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani,

0: generasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
1: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PP PBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
2: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu gak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini.
0: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama

Internasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Josiah Jamie Ravitz, Judah Bichara, Kaduta Ambisar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangat Antusias Manjari Tuan Ruma Bersama Piala Dunia FIFA Dua Ribu Dua Pulu Enam Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung team favorite dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, omelette de la meilleure poulaille

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ryan Hidayat dan juga Pak Isareng yang menemani Anda pendengar dalam Florata siang ini. Sembari menemani aktivitas siang Anda, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id. Dan informasi ini terkait dengan cara bagaimana agar kita bisa menonton Piala Dunia tentunya yang sebentar lagi bakal tayang di seluruh channel TVRI dan juga RRI yang mendapatkan sublicense audio. Jadi Anda bisa menonton melalui TVRI dan juga mendengarkan Piala Dunia melalui RRI. Nah, seperti yang kita tahu pendengar, bahwa demam Piala Dunia 2026 ini mulai terasa meski turnamen ini belum resmi dimulai. Banyak pecinta sepak bola di Indonesia sudah bersiap menyambut ajang terbesar 4 tahunan tersebut. Turnamen yang digelar di Amerika, Kanada, dan Meksiko diprediksi kembali menyedot perhatian jutaan penonton. Sejumlah pertandingan besar hingga aksi pemain bintang dunia menjadi hal yang paling dinantikan publik. Di Indonesia sendiri, seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwa TVRI resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 untuk siaran televisi terestrial nasional. Seluruh pertandingan nantinya dapat dinikmati secara gratis melalui jaringan TVRI yang menjangkau berbagai daerah. Nah, khusus menggunakan televisi analog, masyarakat diimbau untuk menggunakan perangkat set-top box untuk menerima siaran digital. Selain itu, posisi antena dan proses pencarian kanal perlu diperhatikan agar sinyal tetap optimal. Nah, berdasarkan pantauan tim RRI, ada beberapa panduan setting televisi supaya Anda pendengar dapat lebih mudah mengakses siaran Piala Dunia 2026. Yang pertama, pastikan antena televisi terpasang dengan baik dan diarahkan ke pemancar TVRI terdekat. Berikutnya, nyalakan televisi dan periksa set-top box bagi pengguna TV analog. Setelah itu, hubungkan TV dan STB menggunakan kabel HDMI atau RCA sesuai jenis televisi. Pilih menu input pada televisi sesuai perangkat yang digunakan, kemudian atur nama kota serta kode pos domisili untuk membantu pencarian sinyal digital. Yang keenam, aktifkan fitur LCN maksud kami, atau logical channel number, agar urutan kanal tersusun secara otomatis. Kemudian jalankan fitur auto scan hingga proses pemindaian selesai 100%, dan setelah proses selesai, kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport akan muncul dan siap digunakan untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Informasi ini pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna keemasan dan sedikit berbusa. Faktanya, klaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah hoax. Dilansir dari cyberhoax.jabar.prof.go.id, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat adalah sparkling apple. Pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan sari apel. Demikian cek fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi lainnya, Anda juga bisa kunjungi laman kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tokoh Budaya, kita berdiskusi dan berbagi cerita serta merawat warisan leluhur untuk generasi masa depan. Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI ND setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar, kembali lagi dalam program Bincang Budaya Pro 1 RRI ND bersama saya Rian Hidayat dan juga Dev Rivaldi. Dan yang hari ini kami akan ajak Anda untuk menyelami kembali kekayaan budaya lokal yang menjadi identitas kita bersama. Narasumber kita siang ini bisa dibilang seorang living legend dari Mokenania, Niangereroa, KP hingga naik kapal awu, pastinya pernah bergema di ruang-ruang rumah kita. Tapi siang ini kita tidak akan mengulas lagu-lagu tersebut. Siang hari ini kita akan berbincang tentang salah satu warisan budaya yang paling kuat dan paling hidup di Tanah Ende, yakni Tari Gawi. Tarian yang bukan sekedar gerak dan hentakan kaki, tetapi juga mengandung nilai sejarah, filosofi, solidaritas, dan jati diri masyarakat Endelio. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana kita benar-benar memahami makna Gawi itu sendiri? Dan untuk itu, di studio telah hadir bersama kita seorang budayawan Ende yang telah lama menekuni, mengkaji, sekaligus mengembangkan lagu-lagu Gawi, yakni Om Eman Baktadede. Selamat siang, Om.
2: Selamat siang.
1: Baik. Om, sebelum kita mulai ini ada beberapa pertanyaan ya dari masyarakat ND. Apa kabar Om sekarang dan kesibukan apa Om saat ini, Om?
2: Baik. Saya sapa dulu masyarakat Kabupaten. Selamat siang, selamat berhari Minggu untuk para musalaki, pemilik ulayat dan pelaku seremonial adat Endelio. Salam Gawi untuk semua masyarakat Kabupaten ND.
1: Om, pendengar tentu bertanya-tanya, kemana Om Eman selama ini? Apakah sibuk bisnis mungkin? Karena yang terpantau di media sosial nih, lagu baru Om mungkin 3 bulan yang lalu ya. Itu. Selama ini Om kesibukannya apa?
2: Ya, selain masih menulis lagu Gawi, lalu memenuhi undangan musalaki untuk beberapa tempat, untuk menyanyi di beberapa tempat, misalnya di Ranggatalo, terakhir di Mulawatu 2 minggu lalu. Tapi saya juga punya kesibukan, yaitu di bengkel kayu.
1: Oke, okay. Berarti bisa dibilang Om ini budayawan, seniman, sekaligus pebisnis begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Baik Om, kita bisa langsung masuk ke topik kita siang ini, yakni soal Tari Gawi. Nah, menurut Om sendiri secara kultural ya dan dalam sistem adat, bagaimana Om mendefinisikan Tari Gawi dalam kehidupan masyarakat Ende? Silakan Om.
2: Baik, terima kasih. Definisi tarian Gawi, tentu semua orang punya definisi masing-masing. Nah, tapi menurut Om Eman Baktadede, Gawi adalah tarian ucapan syukur kepada Tuhan Pencipta Langit dan Bumi. Selalu untuk ucapan syukur.
1: Nah, kalau dalam konteks sejarah sendiri, pada momentum apa Tari Gawi ini pertama kali hadir dan berkembang di tengah masyarakat, Om?
2: Pertama kali, tentu tidak ada tulisan yang menyatakan pertama kalinya. Tetapi kalau kita lihat dari Gawi itu sendiri, dia bisa menceritakan bahwa Gawi ini pertama kali pada saat menang perang. Ya, kenapa? Karena di dalam lingkaran Gawi ada Ulu, ada Du Ulu, ada Naku Ae, ada Sike Eko dan ada Eko. Di dalamnya itu ada Anajara, ada Simosau, dan barisan terakhir perempuan itu Kandonago.
1: Oh, okay. Nah,
2: dan itu melambangkan sebuah kemenangan. Seperti itu.
1: Baik, terkait perang sendiri nih Om, apakah dulu pernah terjadi peperangan kah? Karena masyarakat ini taunya Gawi ini hanya sekedar apa ya, tarian yang menyambut panen gitu Om. Tapi dari pernyataan Om sendiri, Gawi ini merupakan tarian perang ya, bisa dibilang ya. Apakah dulu bisa diceritakan pernah terjadi perang mungkin sehingga tarian ini muncul Om?
2: Iya, tidak semua terjadi perang. Di Endelio ini ada dua tanah ulayat. Satu Tanah Ngoro dan yang kedua Tanah Wika. Tanah Ngoro adalah nenek moyang tinggal di situ sebelum ada siapa-siapa. Tapi kalau Tanah Wika adalah tanah dari hasil peperangan. Nah, maka bisa saya katakan bahwa ada perang. Di zaman yang belum ada hukum, orang mencari tanah dan perang itu terjadi. Dan Gawi ini 90% dimulai dari situ. Setelah menang perang, lalu mereka menari. Ya, menari dalam arti ucap syukur bahwa mereka menang dalam peperangan itu. Selanjutnya, setelah orang punya tanah, lalu bertani. Untuk di Indelion kan ada bertani, ada nelayan, ada yang menganyam. Cenderung lebih besar ke bertani. Biasanya ketika pasca panen, maka selesai ritual adatnya, selesai ritus akan dilengkapi dengan gabis ya. Ya, seperti itu.
1: Baik Om, kita tahu bahwa di ND ini, di Indelio ya, maksudnya bukan sih, tapi ada beberapa wilayah yang gencar dengan tarian gawi sendiri. Apakah ada perbedaan praktik mungkin atau gaya gawi di beberapa wilayah di Indelio sendiri, Om?
2: Ya, ini ada dua rumpun, ND dan Lio. Kalau di Lio dikenal dengan nama gawi, tapi di ND dikenal dengan nama Naro. Ya. Jadi kalau di wilayah Ende, yang di Ende sini, itu saudara-saudara kita menyebutnya Naro. Sementara untuk di Lio, itu tarian dinamakan dengan Gawi.
1: Tapi praktiknya tetap sama, Om?
2: Praktiknya tetap sama di ritual adat.
1: Ya. Termasuk dengan tariannya, ada yang pegang ekonya mungkin, tetap sama juga itu?
2: Ya, dia mirip tetapi tidak sama. Ada ritme yang berbeda antara Gawi dan juga Naro.
1: Nah, perbedaannya paling identik di mana itu, Om, kira-kira?
2: Apa? Hentakannya juga berbeda antara Gawi dan Naro.
1: Baik, kalau kita tarik dalam struktur adat sendiri, Om, sebenarnya siapa yang berperan memulai atau memimpin Gawi ini, dan apakah ada aturan khusus yang perlu kita hormati, Om?
2: Tentu yang memulai adalah muslaki. Karena dia pemilik ulayat dan dia pembuat seremoni adat. Terus tadi, apa tadi pertanyaan terakhir?
1: Yang berperan untuk memulai dan memimpin Gawi, dan apakah ada aturan khusus yang harus dihormati?
2: Pasti ada aturan khusus. Yang paling mendasar ketika masuk di Hanga, itu semua orang harus sopan, berpakaian yang rapi, dan kalau di Gawi Gua, tidak boleh mengenakan alas kaki.
1: Nah, kita tahu bahwa setiap gawi yang diselenggarakan di ND ini, apalagi yang melibatkan anak sekolah di lapangan Pancasila, apakah dari pakaiannya itu sudah benar-benar masuk atau bisa diterima dalam tarian gawi sendiri, Om? Karena kita tahu ada beberapa mungkin anak-anak yang pakai singlet, ada yang pakai kemeja. Apakah ini tidak menabrak aturan gawi secara khusus, Om?
2: Gawi mulanya tanpa baju. Kalau dulu Om kecil tuh biasanya tanpa baju, dan mungkin di zaman itu susah juga untuk mendapatkan. Tetapi dalam perjalanannya sudah semakin sempurna. Ya, saya membuat gawi pertama di tahun 2000 itu masih pakai singlet, tetapi di dalam komen-komen orang di luar suku Indelio merasa itu tidak sopan. Makanya di kesempatan kalau saya diminta menjadi juri di perlombaan Suradikara atau di Ursula, sudah mulai dengan baju yang lebih sopan, bukan lagi singlet. Seperti itu.
1: Baik, dari baju mungkin kita bergeser ke formasi, Om. Nah, dalam gawi sendiri, formasi lingkaran sering dimaknai sebagai simbol persatuan. Nah, menurut Om sendiri, adakah makna sosial atau kosmologis yang lebih dalam di balik bentuk tersebut, Om?
2: Iya. Bentuk lingkaran ini, tentu ini menurut saya. Dan belum tentu 100% benar. Kepercayaan orang Indelio, Tuhan Allah itu ada di bulan. Doa marage telulula. Sehingga sananya ada di bulan. Mungkin karena bulan dipandang dari bumi, dia bentuknya jadi bulat. Menurut saya belum tentu benar. Maka si seniman ini, untuk menghormati doa yang ada lulula itu, dia menciptakan lagu yang berbentuk lingkaran. Itu menurut analisa saya saja. Begitu.
1: Baik. Dari formasi sekarang kita berbicara tentang gerakan kaki, Om. Nah, gerakan kaki dan hentakan dalam gawi ini terlihat sederhana namun kompak. Sebenarnya apa filosofi tertentu di balik pola gerakannya ini, Om?
2: Nah, orang Indelio ini kan apa ya, kebersamaannya sangat tinggi. Kekompakan ini dengan bahasa adat yang sejak dulu kala ada di masyarakat Kabupaten Indelio adalah puju tolopongo, bersatu. Berengiriki, bukan iriki, berengirai, dalam kebersamaan. ya, sehingga selalu bersama-sama, ya, dan pemimpin musyallaki itu menjadi panutannya, seperti itu.
1: Apakah ini ada kaitannya dengan momen ketika pasca panen, Om, seperti yang takar kaki mungkin saat masyarakat dulu menginjak-injakan padi mungkin, atau tidak ada kaitannya sama sekali?
2: Tidak ada yang tertulis ya, tetapi bisa saja seniman itu terinspirasi dari sana.
1: Okay.
2: Ya, karena Gawi juga ditarikan di saat sudah pasca panen.
1: Okay. Ya. Nah, terkait Gawi ini sendiri, Om, apakah memiliki tahapan tertentu, misalnya pembuka, inti, dan penutup yang masing-masing bisa dibilang mengandung pesan berbeda, Om?
2: Ada. Jadi di Gawi ini yang saya pelajari dari para tetua adat Indenio diawali dengan megaramaba.
1: Okay.
2: Megaramaba itu berarti menyapa. Nah, si Soda akan menyapa dulu megaramaba, lalu dilanjut dengan Ngo'u. Ya, setelah Ngo'u dilanjut dengan Soka. Setelah Soka baru Soda. Nah, itu yang mulai panjang, itu dia akan bicara tentang tanah watu, tentang gua dan sebagainya. Selesai Soda ini mau bubar itu akan diakhiri dengan Deo Bowalewa.
1: Ya. Nah, Soda itu sendiri, Om, apakah dia harus benar-benar bahasa Ende atau mungkin bisa dipermanis lagi dengan bahasa-bahasa mungkin bahasa Indonesia mungkin, atau memang dia memang dibatasi untuk bahasa Ende sendiri?
2: Iya, dia kalau di ritual adat tidak bisa pakai bahasa Indonesia.
1: Okay.
2: Mesti pakai bahasa daerah setempat, bahasa Ende atau bahasa Lio. Iya.
1: Nah, bagaimana hubungannya antara syair mungkin atau lirik Gawi dengan peristiwa adat yang mungkin sedang dirayakan? Apakah selalu kontekstual, Om, menurut Om sendiri?
2: Kalau pengalaman saya diundang kemana-mana tentu kontekstual. Misalnya Gua Ru'e. Itu saya akan bicara tentang Gua Ru'e. Kalau soal Mbama misalnya, acara Mbama, ya saya bicara tentang Mbama. Atau tentang Kuwi Pare, ya saya bicara tentang Kuwi Pare. Bisa dilihat dari video-video saya. Artinya untuk saya sebagai diundang sebagai soda, saya akan kontekstual. Ya, seperti itu.
1: Nah, terkait dengan Om sendiri yang tadi sempat Om bilang pernah menciptakan lagu ya tentang Gawi, dan mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula Om mulai menciptakan karya tersebut, Om. Apakah diminta begitu atau memang Om kepengen suatu saat sebagai seniman saya harus menciptakan lagu untuk Gawi karena merupakan tarian kampung halaman saya sendiri, Om?
2: Oh, ini pertanyaan bagus. Mengapa ya?
1: Ya. Nah,
2: saat saya masih SMA kelas 2, saya di STM kelas 2, saya berlibur ke kampung dan mengikuti acara Ngua Mbama di Sukulise, di kampung saya. Nah, untuk mendatangkan seorang atsoda, musyallaki harus menyiapkan fokorol membawa, bisa berupa uang ataupun bisa berupa hewan. Tapi ada saat-saat tertentu yang musyallaki tidak punya uang dan tidak punya barang untuk diberikan kepada atsoda. Nah, ketika saya datang di Ngua Mbama itu, kebetulan musyallakinya tidak bisa mengundang atsoda. Dan waktu itu biasanya Om Lamber dari wilayah ini Mbuli atau dari Tanda. Nah, ada sudah punya kita saat itu sudah ada tua.
1: Okay.
2: Sudah ada tep, ada tua. Nah, karena ketiadaan orang atas sudah, maka anak-anak muda joget. Timbul di dalam pikiran saya, ini kalau masa lakinya tidak bisa mendatangkan dan terus menerus joget, berarti bisa punah ini kali. Ya, menjadi kebiasaan bahwa di saat Mbama ya joget saja. Lah, terpikirlah di pikiran saya bahwa nanti suatu ketika saya mau rekam Gawi ini. Entah kapan, tapi dari saat itu saya kepingin Gawi ini direkam. Sehingga ketika musyallaki tidak bisa mengundang atas soda, mungkin lewat rekaman ini orang masih bisa Gawi, masih bisa lebih relevan ketimbang joget lagu dangdut dan sebagainya.
1: Okay.
2: Jadi bermula dari itu.
1: Nah, terkait dengan rekaman sendiri, Om, apakah ada proses kreatif lain dalam menciptakan lagu Gawi ini, entah dari ide kah, lirik, atau penyesuaian dengan irama tradisional, Om?
2: Prosesnya.
1: Prosesnya.
2: awal mula memang banyak tantangan untuk membuat gawi dengan bermusik. Dan saya menemukan diri saya bagus bernyanyi gawi itu bukan di sini. Tapi ketika saya merantau di Jakarta. Bukan saya tahu sendiri bahwa saya itu bisa menyanyi gawi, tetapi atas penilaian orang lain.
1: Itu bisa ceritakan tahun kapan itu Om ketika Om ke Jakarta?
2: Saya tahun 85 ke Jakarta.
1: Dan itu sudah jadi seniman statusnya di ND sini belum?
2: Saya menulis lagu sejak masih sekolah di sini. Sudah bisa bermain gitar dan sudah bisa menulis lagu. Tetapi ketika di Jakarta itu ketika ada momen di Wamesu waktu itu, kami anak muda yang dari NTT diminta supaya bawakan tarian apa nyanyian dan tarian tradisional. Kebetulan saya dan teman-teman mencoba menyanyikan lagu gawi saat itu. Ada yang menangis. Mereka merantau sudah lama itu.
1: Merindukan kampung halaman.
2: Nah, saya mengenal diri saya di situ. Ternyata kalau saya menyanyi gawi cukup menyentuh hati orang.
1: Terkait nyanyi gawi sendiri, Om, kita ya bisa dilihat lah ada. Saya juga sempat lihat video Om ya terkait dengan gawi ini. Om menyanyi langsung di tengah prosesi tarian gawi dan kita coba bandingkan dengan gawi yang sering diselenggarakan di ND ini, yakni diputar ya rekamannya. Artinya lagu diputar melalui speaker atau kaset dan peserta tarian mulai menari. Sebenarnya lebih enak ya, bisa dibilang dengan bahasa yang sederhana lebih enak kita langsung nyanyi saat prosesi gawi itu atau memang dari rekaman sendiri Om? Karena tidak menutup kemungkinan seperti Om bilang tadi bahwa penyanyi gawi ini sulit untuk ditemukan Om.
2: Aslinya itu atau saudara di tengah.
1: Oke.
2: Aslinya memang begitu. Atau saudara bukan berada di luar. Dia berada di tengah-tengah kanga. Seperti itu. Dan atau saudara akan interaksi langsung dengan para penari. Seperti itu.
1: Nah mungkin masih terkait dengan pertanyaan tadi Om, sebenarnya ada tidak sih perbedaan mendasar antara lagu gawi yang dulu Om ciptakan yang bisa dibilang mungkin masih mewarisi pemikiran leluhur dengan karya gawi yang sekarang-sekarang ini Om?
2: Oh iya, dalam perjalanan gawi sebenarnya yang satu adalah gawi gua.
1: Oke.
2: Tanpa musik. Ya. Tetapi dalam perjalanan waktu saya memberanikan diri untuk mengiringinya dengan musik. Karena kalau gawi kosong itu
1: hampa ya.
2: Kurang greget. Saya mencoba itu. Dan ternyata sangat diterima. Ya. Jadi gawi ini dalam perjalanan budayawan Endelio mulai dari Bapak Kups Ari, almarhum Frans Dale, Pak Matus Veta, teman saya JPU membaginya dalam dua bagian. Yang pertama adalah gawi gua yang tanpa musik, dan gawi modern atau gawi gai sekarang dikatakan gawi gai yang dicetus oleh Bapak Eman Batadede. Jadi gawi sekarang menjadi dua, gawi gua yang tanpa musik yang selalu dinyanyikan di saat gua, dan gawi gai yang sekarang ini di mana saja. Bisa di pernikahan, di sunatan, di sambut baru.
1: Ya. Berarti ini bedanya di mana Om antara gawi gai dengan gawi yang Om maksud tadi ini?
2: Gawi gua itu tadi biasanya di ritual adat, di gua sesungguhnya. Okay. Sementara gawi gai sudah bisa keluar dari gua. Sudah bisa keluar dari gua. Ya. Artinya tidak lagi di ritual adat, tetapi dia bisa di pernikahan, disambut baru, disunatan, syukuran masuk rumah baru atau apa saja.
1: Berarti gawi yang kedua ini bisa dibilang bisa dinikmati oleh semua kalangan Om, atau dua-duanya memang bisa dinikmati oleh semua kalangan tapi yang satu lebih spesifik ke orang-orang yang benar-benar mengerti adat.
2: Iya. Seperti itu.
1: Oke. Nah, baik Om, mungkin kita ke pertanyaan lanjutan dalam menciptakan lagu gawi ya. Karena kita tahu Om pernah menciptakan lagu gawi. Sebenarnya bagaimana Om menjaga keseimbangan antara mempertahankan pakem tradisi dan juga memberi sentuhan pembaruan? Seperti tadi yang Om bilang, bisa dibilang Om ini orang pertama yang memasukkan unsur musik ke dalam lagu gawi yang seharusnya itu tanpa musik.
2: Iya. Saya sangat menjaga nilai itu.
1: Oke.
2: Iya. Di beberapa tempat mengundang saya untuk soda, biasanya saya meminta supaya musalaki 5-10 menit itu gawi tanpa musik dulu.
3: Oh.
2: Ya, untuk menghormati leluhur dan supaya jangan melupakan leluhur. Bahkan ya lebih dulu mereka yang menyanyi tanpa musik. Setelah itu baru nanti saya.
3: Oh.
2: Ya, jadi saya masih tetap menjaga itu.
3: Oh. Ya. Baik Om, selain gawi ini Om juga seperti tadi di awal saya sudah bilang ada Mokenainia, ada Niangereroa, ada juga Kupon Putih, dan dari sini tersirat bahwa mungkin jika pendengar yang bijak ya menganggap bahwa Om Eman ini bukan hanya seorang penyanyi tapi juga seorang jenius, karena di lagu-lagu Om sendiri ini selalu ada kritik sosial ya Om. Dan untuk itu dari apa ya bisa dibilang, apakah Om mungkin terinspirasi dari mana atau ada kegelisahan tersendiri mungkin ingin memasukkan pesan sosial, mungkin pendidikan atau pembangunan dalam syair-syair lagu yang Om ciptakan terlepas dari gawi sendiri Om?
2: Iya, itulah karakter Imam Patadi, dia ingin menulis sesuatu yang bermakna, yang tidak hanya sekadar mencipta, tetapi bahwa di dalam ciptaan itu ada sesuatu yang ingin disampaikan, ya, terutama tentang kehidupan ini, ya. Seperti itu. Di lagu gawi juga bukan hanya satu macam. Ya, saya juga pernah kerjasama dengan pemerintah daerah, misalnya gawi koperasi, gawi TBC yang penyakit TB itu, tentang gawi UNU, tentang lingkungan hidup, ya. Terus tentang pendidikan yang sekarang mulai sering dilombakan. Jadi seperti itu.
3: Baik, terkait dengan gawi koperasi yang tadi Om sebut atau juga gawi TBC, apakah ada penyesuaiannya dan di mana letak penyesuaian itu Om? Karena kita tahu dari sesuatu yang dianggap sakral berupa adat tiba-tiba dia lari ke gawi TBC, gawi koperasi. Penyesuaiannya bagaimana Om?
2: Gawi itu pada umumnya itu sama saja notasinya, hentakannya. Cuma syair-syairnya membicarakan tentang koperasi. Tentang penyakit TB atau tentang dunia pendidikan. Seperti itu.
3: Berarti lirik gawi ini sendiri bisa dibilang bebas ya, tanpa ada batasan tertentu ya?
2: Tanpa ada batasan.
3: Bisa
2: bicara tentang cinta, tentang apa saja.
3: Tapi sekalipun tanpa batasan ini, apakah penyanyinya juga tanpa batas? Anak kecil juga bisa dinyanyi atau?
2: Saya kira kalau kontekstual berarti tidak bisa. Macam pendidikan ini, saya dan Pak Matus berpikir, kan lomba anak SD atau anak SMP lalu menyanyi lagu orang dewasa, menjadi tidak rele, tidak pas. Maka kami berdua mencoba menulis lagu yang memang disesuaikan dengan konteks itu, pendidikan.
3: Baik, masih terkait dengan musik sendiri Om, apakah ada perpaduan mungkin antara gong dan gendang dalam membangun energi kolektif dan kekuatan emosional dalam gawi sendiri Om?
2: Oh baik, ini yang pertanyaan bagus ini. Kalau masuk di sebuah ritual adat bukan langsung gawi. Pembuka pasti dengan gong, gendang ini. Di masa kecil orang suling dulu, orang main gendang, orang pukul gong, gowani dulu. Itu sebagai pembuka. Energi di sana, di sini ini persiapan energi untuk sebentar gawi sih ya.
3: Nah, kita tahu juga bahwa gawi ini nih Om, kalau misalnya dalam lagu ya, mungkin paling singkat itu 7 menit atau 8 menit. Apakah gawi memang seperti itu durasinya Om?
2: Gawi ini sekuat-kuatnya Atsoda menyanyi. Kalau Atsoda bisa 1 jam, ya 1 jam orang gawi. Dia tanpa batas.
3: Nah, terkait dengan 1 jam sendiri Om, ketika dalam lingkaran ada peserta yang istilahnya mungkin dia keluar, apakah itu melanggar aturan gawi sendiri atau memang tidak masalah?
2: Tidak. Sama sekali tidak.
3: Nah, kita ke sisi lain Om. Menurut Om sendiri dalam lagu gawi ini apakah perlu didokumentasikan dalam bentuk rekaman resmi atau notasi musik ya untuk menjaga keasliannya Om? Karena kita tahu mungkin Om belum dengar atau mungkin sudah dengar di Indonesia sendiri lagi viralnya istilah Timurnesia, di mana penyanyi-penyanyi timur ini buat bukan genre juga tapi satu wadah tersendiri bagi musik-musik timur ya. Apakah Om juga berpikiran yang sama terkait gawi ini sendiri Om?
2: Ya, sangat penting untuk didokumentasi. Sangat penting. Ya, saya bahkan pernah kerjasama dengan Kak Sisko Balu. Untuk tanya, beliau sudah meninggal, sudah almarhum. Untuk lagu-lagu rohani Gabi, Gabi rohani. Ya, jadi ke depan untuk anak muda perlu dinotasikan, perlu didokumentasikan. Ya, seperti itu.
3: Oke, dalam mungkin dalam pandangan Om ke depannya, kita tahu bahwa di akhir-akhir ini Indonesia Timur ini sedang ramai dengan lagu-lagu, istilahnya pasukan dalam pesta lah, lagu-lagu seperti Tabula Bale atau ini Pica-Pica. Apakah Om melihat ini merupakan sesuatu yang benar-benar berkembang pesat bagi pemuda kita ya, atau batu sandungan bagi Gawi sendiri Om, karena makin hari Gawi bisa dibilang makin tergerus oleh keberadaan lagu-lagu ini Om?
2: Saya kira memang zaman ini kan selalu berkembang dia. Dia tidak statis, dia dinamis. Dan di hari ini anak-anak Timur itu sudah sudah sampai ke nasional ya. Ke tingkat nasional. Sudah selevel Ambon, Batak. Dan saya sebagai senior senang. Walaupun saya belum melihat akarnya dari mana itu. Notasinya ini. Tetapi zaman ini kita tidak bisa bendung. Ya, seperti Tabula Bale ini kan. Ya, dia sangat populer, sangat tenar. Ya. Dan memang ada warna ketimuran di situ. Tidak sama sekali meleset. Dan saya percaya Gawi tidak akan punah. Karena Gawi ini adalah identitas ya. Identitas orang Indelio.
3: Baik, terkait punah atau tidak punah ini sendiri Om, apakah Gawi pernah berada di posisi yang benar-benar bisa dibilang Gawi sudah berpentas di tingkat nasional Om, menurut pandangan Om sendiri dari pengalaman juga?
2: Ya, terakhir saya lihat di video di Buah Mesu di Jakarta, di Taman Mini Indonesia ya. Oleh Bapak Bupati kita sekarang ya, Bapak Toto Bedioda, beliau sebagai ketua Buah Mesu. Itu dipentaskan di Taman Mini Indonesia. Artinya Gawi sudah masuk Jakarta.
3: Iya benar. Ya. Nah, demi pementasan ini Om, kita tahu bahwa di ND kita ini kan sering buat di lapangan lah, katakanlah satu tempat yang memang membutuhkan halaman atau bidang yang lebih luas. Apakah ketika dipentaskan mungkin Gawi mendapat penyesuaian tertentu, katakanlah kostum mungkin atau dengan panggung yang harus menyesuaikan dengan jumlah anggota sendiri Om?
2: Ya, selalu ada penyesuaian.
3: Terkait jumlah mungkin, apakah ada batasan minimal berapa orang yang harus mengikuti Gawi sehingga bisa dinamakan bahwa oh mereka sedang melakukan pentas Gawi sendiri Om? Apakah ada batasan?
2: Batasan tidak ada. Lebih banyak lebih bagus. Kalau Gawi sendiri itu juga tidak bagus.
3: Nanti orang pikir kita gila. Baik Om, masih terkait Gawi sendiri, apakah Gawi ini bisa dibilang sebagai bentuk pendidikan karakter tradisional Om? Dan kalau memang iya, nilai apa yang paling kuat ditanamkan melalui tarian Gawi ini sendiri?
2: Woi, Gawi ini luas sekali. Di dalam Gawi itu ada kebersamaan, ada gotong royong, ada satu hati, satu pikiran. Di zaman dulu Om kecil, Gawi menjadi media untuk orang menyampaikan isi hati. Untuk para pemuda dan pemudi bisa berkenalan. Di Gawi itu juga di zaman masih masih remaja itu tempat di mana orang bisa saling memaafkan. Nah, misalnya dari hari-hari kemarin ada berkelahi batas tanah. Kalau di saat Gawi mereka sudah berpegangan tangan, sudah Gawi bersama, itu artinya mereka sudah berdamai.
3: Berarti bisa dibilang Gawi ini sebagai ajang untuk memperbaiki relasi sosial ya Om?
2: Betul.
3: Baik. Nah, menurut pandangan Om sendiri dalam kehidupan yang modern ya, bisa dibilang kita saat ini, apakah Gawi masih relevan bagi generasi muda Om? Dan kalau bisa dijelaskan nih, mengapa?
2: Masih sangat relevan. Dan untuk orang yang Delio harus berakar dari sini. Ya, untuk membantu karakter orang Anda sebagai anak Delio. Karena di dalam Gawi itu tuh saya bilang tadi ada cinta kasih, ada kebersamaan, ada saling maafkan dan sebagainya. Ada puji dan syukur kepada, ini yang paling penting, bahwa puji dan syukur kepada Sang Pencipta langit dan bumi.
3: Oke, nah menurut Om sendiri apa tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan Gawi di tengah arus globalisasi dan perubahan gaya hidup Om? Karena kita tahu anak-anak zaman sekarang ini kalau tidak lagu Korea ya lagu-lagu yang bisa dibilang bukan lagu daerah lah. Menurut Om sendiri apa tantangan terbesar Om dalam menjaga Gawi ini?
2: Iya, ini kan tidak bisa tanggung jawab hanya satu atau dua orang, bukan hanya musisi. Tidak semua kita harus bertanggung jawab. Orang tua di rumah, guru di sekolah, ya para romo, para ustad harus dari hari ke hari tetap menanamkan nilai-nilai Gawi di dalam kehidupan.
3: Oke. Nah, terkait dengan kolaborasi tadi, bagaimana sebenarnya peran keluarga, sekolah, komunitas dan juga pemerintah daerah dalam proses regenerasi pelaku dan pencipta Gawi sendiri, Om?
2: Ya, sejauh ini saya lihat pemerintah cukup memberi ruang ya untuk supaya Gawi boleh berkembang. Saya lihat acara-acara besar di lapangan kita di bawah Pancasila itu hampir setiap tahun tidak pernah luput dari Gawi.
3: Oke. Ya. Nah, baik Om. Kita kemarin mungkin Om juga sempat menyimak bagaimana waktu ada sayembara ya, pembuatan lagu untuk ETMC sendiri, dan lagu ini bisa dibilang dibuatkan melalui AI ya. Dan menurut pandangan Om sendiri, jika suatu saat Gawi ini diciptakan melalui teknologi digital tanpa pendalaman seorang penulis terhadap lirik-liriknya sendiri, apakah tetap relevan Om dengan Gawi yang merupakan ya bisa dibilang sakral untuk kegiatan adat tertentu Om?
2: AI ini yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Memang sangat mudah, arisemennya lebih bagus dari bahkan lebih bagus dari musisi. Tetapi ada beberapa kelemahan di AI ini, misalnya sebutannya. Misalnya Wata, dia bilang Weta.
3: Ya, Weta.
2: Aku ngendo, dia bilang aku ngendo, dan itu bisa sangat merusak. Ya, di satu sisi memang ini perkembangan zaman,
3: ya
2: memudahkan. Tetapi di sisi lain harus ada kontrol di sana.
3: Ya. Nah, menurut Om sendiri sebenarnya ada tidak, misalnya katakanlah satu hari nanti kita tahu bahwa setiap orang pasti berpulang kan Om, dan harapan Om sendiri sudah ada belum di ND ini sosok yang menggantikan Om, yang bisa menggantikan Bapak Matus Peta? Sudah ada belum untuk saat ini?
2: Banyak yang muda yang sudah berkarya di Gawi. Banyak macam Galang Pato, ada banyak nama anak muda yang saya lihat cukup bagus. Ya, sudah ada pengganti kami.
3: Dan menurut Om sendiri orang-orang ini bukan layak tidak layak sih, karena kreasi kan atau ke ini apa yang dikatakan kreativitas kan itu soal rasa. Tapi menurut Om sendiri sebagai pelaku dan juga budayawan ini, apakah orang-orang yang Om sebut tadi itu sudah relevan untuk menciptakan atau mengembangkan Gawi sendiri ketika suatu saat katakanlah para senior-senior ini sudah tidak mampu lagi?
2: Tentu tidak sama ya semua orang.
3: Feelnya pasti
2: sama.
3: Beda.
2: Feelnya pasti beda. Kita tidak bisa mengharapkan nanti orang menjadi seperti Eman Batadede, tidak. Tetapi ada harapan di Eman Batadede bahwa ada kaum muda yang sudah menggemari Gawi. Nah, bahkan sudah menjadi penyanyi Gawi. Ya, seperti itu.
3: Okay. Mungkin bisa di-spill Om, kan tadi Om sempat bilang semua orang pasti beda-beda ya. Nah, rumus seorang Eman Batadede sendiri dalam menulis lagu ya, kira-kira bagaimana caranya bisa membuat lagu yang seperti Om bilang tadi pernah berpentas di Jakarta dan menyentuh banyak orang Om? Mungkin bisa di-spill sedikit bumbu-bumbu dapurnya mungkin.
2: Ya, itulah saya dalam bermusik itu tidak pernah berpikir waktu itu untuk bisa mendapatkan uang, tidak. Jadi benar-benar hanya ingin supaya Gawi itu terlestari. Niat awalnya. Kalaupun akhirnya dapat rezeki dari bernyanyi Gawi, itu ikutannya saja. Jadi saya dalam menulis lagu itu tidak asal menulis. Kira-kira tema apa? Ya, macam omongan tentang korupsi dan tentang Mosa Merah yang sampai hari ini masih masih sering dinyanyi.
3: Ya.
2: Terus seperti naik kapal awu. Ya, naik kapal laut itu komentarnya ada yang sangat membenci saya.
3: Kenapa dong, bisa diceritakan mungkin?
2: Apa ya, seperti orang sudah jatuh lalu saya timpa dengan tangga begitu loh. Sakit mereka. Tapi saya mau mengatakan begini, kita harus mengukur langkah. Ya, jangan karena melihat gaji besar di sana, lalu kita rame-rame ke sana, sampai menjual harta benda leluhur, jual tanah, segala macam. Nah, saya tidak berniat untuk mengejek, tetapi mengingatkan. Supaya kalau kita tidak punya uang, ya tidak usah lah. Tidak perlu sampai harus jual-jual warisan.
3: Baik Om, kita lepas dulu Gau ini. Menarik tadi perbincangan Om terkait dengan lagu Naik Kapal Awu ini. Sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa sih Om?
2: Awu itu debu.
3: Oke.
2: Naik Kapal Awu ini kan sebenarnya bahasa kiasan penyair ini.
3: Oke. Berarti bukan kapal awunya nih, KM
2: Awu. Bukan kapal KM Awunya.
3: Oke.
2: Tapi itu bahasa ibarat. Ya. Berambisi untuk mendapatkan sesuatu. Tapi akhirnya menjadi debu. Seperti itu.
3: Nah, ada juga lagu-lagu lain yang mungkin agak sedikit menyita perhatian saya, Om. Itu Nyanger Roa dan juga Mokina India. Mungkin bisa diceritakan Om, dua lagu ini tercipta atas keresahan Om apa nih?
2: Oh ya, tentang Nyanger Roa itu sebenarnya kisah. Jadi di kampung ini sebenarnya kisahnya. Ya, jadi ada seorang nona. Ada seorang pemuda yang selalu di pasar itu kasih salam ke si dia. Pemuda ini, pemuda itu dari kampung lain. Tapi karena dia mukanya buruk atau mungkin dia belum tahu bersih-bersih, pemuda ini masih pemuda baru naik badan. Nah, dia bilang muka macam monyet kok mau salam terus setiap ketemu si salam saya. Ini yang ngeroa itu. Jadi dia bilang ini laki-laki muka seperti monyet dan saya tidak mau dengan dia. Nah, saya kasih bumbu di situ. Setelah laki-laki ini pergi merantau ke Malaysia, pulang sudah ganteng. Uang sudah banyak. Sudah pakai kacamata, sudah punya lonceng tangan. Berbaliklah si gadis ini kepada pemuda itu. Pesannya bahwa tidak boleh. Tidak boleh apa walaupun dia muka buruk atau dia miskin atau dia tidak boleh lah. Jadi ada pesan di dalam lagu itu. Kelihatan lucu tetapi ada nilai di mana orang tidak boleh menganggap remeh orang lain. Atau merendahkan orang lain.
3: Berarti Om bisa dibilang dari pembahasan Om tadi terkait dengan lagu yang mungkin kisah tentang beberapa orang itu, secara tidak langsung kita menulis lagu harus menyentuh realitas sosial Om. Artinya kita harus melakukan riset begitu tuh.
2: Iya. Mungkin ini ya, saya jawab dulu mungkin ini ya. Itu juga realita itulah.
3: Ya, benar.
2: Iya. Orang tadinya pendiam, pemalu, tetapi kalau muka sudah naik ke kepala, sudah omongnya, bicaranya itu sudah. Jadi dampak dari muka yang kalau minum terlalu banyak itu seperti itu. Nanti dia kehilangan kontrol. Seperti itu.
3: Oke, baik Om. Masih terkait pertanyaan tadi, apakah menurut Om dalam penulisan lirik lagu seseorang musisi memang harus terjun langsung untuk mengamati dinamika sosial yang terjadi di lingkungannya Om, atau sebenarnya tidak perlu?
2: Kalau saya, apa yang saya lihat. Tidak bisa apa yang tidak saya lihat. Artinya lagu-lagu yang seperti tadi, seperti Mokenenia, ada juga Bupati Amamara, banyak sekali lagu saya yang memang fenomenal begitulah, maksudnya tidak gampang dilupakan. Ya, itu memang peristiwa yang saya lihat, saya rasakan, saya alami. Ya, bukan berdasarkan apa hayalan.
3: Baik Om, terkait Gawi juga nih, kita kembali ke tadi Om cerita bahwa ada lagu tentang Gawi Koperasi dan Gawi TBC. Apakah lagu ini katakanlah dari dinas-dinas terkait atau pegawai yang bekerja di situ mungkin minta Om tolong dong buatkan lagu tentang Gawi Koperasi, Gawi TBC misalnya begitu. Apakah prosesnya memang seperti itu atau memang Om pengen saya yang harus buatkan sendiri atau?
2: Koperasi itu diminta dari dinas koperasi. Waktu itu saya masih ingat Pak Syukur sebagai ketua koperasi, minta supaya sosialisasi tentang perkooperasian ini lewat lagu Gawi. Nah, itu didamai, lalu kita buat klipnya, ya. Dan akhirnya koperasi berkembang.
3: Ya, benar.
2: Artinya tidak bukan hanya karena salah satunya dari Gawi itu, tapi bukan karena gawi itu, tapi bahwa salah satu yang membuat koperasi berkembang adalah gawi koperasi. Karena di level masyarakat desa dia lebih akan lebih cepat mengerti dengan bahasa daerah.
3: Baik Om, di YouTube juga beredar bahwa lagu-lagu gawi ini sering dibuat akustik. Apakah ini tidak menyalahi aturan gawi sendiri, atau memang ya lagu gawi ya dibebaskan mau dibuat remix apa saja bisa? Apakah Om setuju dengan itu sebagai salah satu pencipta lagu gawi sendiri?
2: Begini, saya sering bilang dengan para muda, ya, orang-orang muda, bahwa kita tidak bisa membendung perkembangan zaman. Memang tidak bisa. Ini sudah AI,
3: ya, benar.
2: Ke depan apa lagi? Tetapi jangan lupa akarnya. Jangan sampai benar-benar meninggalkan akarnya.
3: Akar.
2: Ya, mau dikembangkan sebagai apa saja ya silakan. Yang penting jangan sampai keluar terlalu jauh atau meninggalkan sama sekali. Ya. Seperti itu.
3: Oke, baik Om. Dalam pandangan Om yang sekarang, apakah sudah ada upaya konkret untuk memperkuat posisi gawi ini sebagai warisan budaya yang terdokumentasi secara resmi Om untuk saat ini?
2: Ya, untuk saat ini YouTube sangat membantu, media YouTube.
3: Ya.
2: Bahkan gawi sudah mendunia.
3: Ya.
2: Ya. Dulu yang saya punya tuh sampai dibawa oleh para misionaris ke Roma.
3: Oh.
2: Ada sampai bawa ke Australia. Ya. Jadi YouTube ini media yang sangat. Nah, cuma masyarakat harus memilah kalau yang berlebihan atau yang membuat akarnya hilang ini tolong diperhatikan. Seperti itu.
3: Oke, masih terkait dengan era sekarang Om. Saya lupa judul lagu Om tentang apa, tapi mungkin berbicara tentang penciplakannya Om. Mungkin ada lagu itu. Dan bagaimana Om, pandangan Om sendiri tentang lagu-lagu Om yang mungkin pakai audionya Om tapi videonya lain, bagaimana menurut Om sendiri?
2: Itu memalukan sebenarnya.
3: Oh, okay.
2: Itu tidak bermartabat.
3: Ya.
2: Hidup ini kan mestinya jujur.
3: Ya.
2: Tapi ya begitulah sekarang ini. Kami yang tua-tua ya, senior, saya, Museswara,
3: okay,
2: Muktar Wanda, Bu Ditunya, kadang kecewa.
3: Oh.
2: Ya, kecewa dengan begitu mudahnya orang mengambil karya-karya kami tanpa minta izin.
3: Okay.
2: Ya, begitu.
3: Nah, ini juga mungkin Om sebagai musisi tentu tahu ya dengan Ahmad Dhani. Nah, Ahmad Dhani kan sering berbicara tentang hak cipta, dan menurut Om sendiri bagaimana hak cipta itu sudah berlangsung di ND Om? Apalagi Om juga pelaku seni yang lagu-lagunya Om bisa dibilang dinyanyikan oleh banyak orang. Bagaimana menurut Om sendiri?
2: Ya, saya hampir tiap kali diundang untuk bicara hak cipta di kantor bupati itu saya selalu hadir. Nah, memang teorinya indah.
3: Okay.
2: Ya. Tetapi ketika mesti satu lagu katakanlah 2.000 pendaftaran, itu musisi lokal setengah mati. 10 lagu sudah 2 juta.
3: Itu memang harga yang dipatok tuh.
2: Iya, itu aturan untuk bisa mendapatkan hak cipta. Dibayangkan kalau Om punya 100 lagu kali 200.000 berapa?
3: Ya. Tapi nanti dalam artian 200.000 ini ketika nanti sudah terdaftarkan, misalnya ada lagu Om yang dinyanyikan, berapa kira-kira yang Om dapat dari itu? Apakah sama atau memang lebih kecil?
2: Saya belum sampai ke sana.
3: Oke. Okay.
2: Iya, apakah pendapat atau tidak kita tidak tahu. Hanya hak cipta ini kan maksudnya supaya kita mendapatkan payung hukum.
3: Iya, benar.
2: Ya, kalau orang menciplak kita bisa membawa mereka ke peradilan.
3: Oh, ya. Oke. Nah, mungkin Om sekarang kita kembali ke gawi lagi. Bagaimana Om sendiri melihat bahwa posisi gawi ini sebagai identitas budaya di ND di tingkat nasional, apakah sudah cukup dikenal atau masih penguatan promosi budaya lagi Om?
2: Harus tambah penguatan promosi budaya.
3: Terlepas bisa, dari gawi sia ya?
2: Iya. Oh, tidak bisa begini. Harus dari hari ke hari, pemerintah, masyarakat, musisi, seniman, ya mari buat gawi itu lebih luas, lebih lebar.
3: Oke. Okay. Dan mungkin terakhir Om sebagai penutup dialog kita, secara pribadi apa harapan dan pesan Om kepada generasi muda ND agar mereka ini tidak hanya menari gawi tetapi juga memahami dan menjaga makna gawi Om?
2: Ini penting. Kalau harapan saya ya, kalau gawi ini bisa masuk ke muatan lokal itu akan lebih kuat. Ya, tidak seperti seperti sekarang ini. Saya punya harapan ke depan, ya Pemda Kabupaten Ende masuklah dalam muatan lokal. Sehingga sejak dini, sejak SD itu anak-anak sudah diperkenalkan kali dengan filosofi-filosofi yang dibukukan dari beberapa narasumber menjadi pengetahuan untuk generasi muda Indelio.
3: Oke. Baik, terkait dengan muatan lokal sendiri, Om, jujur zaman saya sekolah tuh masih ada lomba tari daerah. Apakah zaman sekarang yang mungkin sudah tidak terlihat, bisa dibilang ini salah satu apa ya faktor yang menyebabkan bahwa kedepannya Gawi bahkan ditinggalkan, Om?
2: Ya, kalau khusus untuk Pemda ya, pemerintah daerah, Kabupaten Ende, saya masih terhibur dengan dua lembaga besar pendidikan itu, Suradikara dengan Santa Ursula, yang hampir setiap tahun masih melombakan Gawi. Saya masih terus diminta untuk menjadi juri. Tetapi tarian-tarian lain ini sudah jarang dilombakan atau ditampilkan. Nah, mari kita bagaimana ini supaya jangan sampai punah.
3: Oke. Baik, Om, pesannya sudah atau ada yang mau disampaikan lagi?
2: Saya kira itu saja sudah cukup.
3: Oke. Baik, terima kasih Om sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir ya di Bincang Budaya siang hari ini. Om, terima kasih sekali lagi karena sebuah kehormatan bagi kami tentunya bisa menerima seorang living legend yang ada di ED dengan lagu-lagunya yang cukup hits ya, yang bisa menemani kami dari kecil hingga besar seperti ini. Om, terima kasih Om. Sekali lagi kami ucapkan sehat dan terberkati selalu. Semoga kedepannya Om Eman ini semakin gencar lagu-lagunya juga, karena kita tahu bahwa zaman sekarang ada banyak masalah yang terjadi di ND juga di Indonesia, dan kita harap seorang Eman Batadede bisa dibilang Iwan Fals budayanya ND ini lebih gencar lagi kritik apapun yang berkaitan dengan dinamika sosial yang ada. Terima kasih Om.
2: Ya, selamat siang. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk RRI ND.
3: Iya, baik. Pendengar, dari perbincangan kita siang hari ini bersama Om Eman Batadede, kita dapat memahami bahwa tari Gawi bukan sekedar tarian tradisional, melainkan ruang perjumpaan nilai, persatuan dalam lingkaran, keselarasan dalam hentakan, penghormatan dalam struktur adat, serta pendidikan karakter yang diwariskan lintas generasi. Gawi tentunya mengajarkan kita tentang kebersamaan tanpa sekat, tentang suara kolektif yang berpadu dalam syair, dan tentang identitas yang tidak boleh tercerabut dalam akar budaya. Di tengah modernisasi, tentunya tantangan bukan hanya mempertahankan geraknya tetapi juga merawat maknanya. Semoga generasi muda ND ini tidak hanya bangga menari Gawi di panggung tetapi juga memahami filosofi, sejarah, dan tanggung jawab budaya yang terkandung di dalamnya. Saya Rian Hidayat, rekan saya Dev Rinaldi, dan juga narasumber kita Om Eman Batadede undur suara dari ruang dengar Anda, tapi tetap bersama kami pendengar karena sesaat lagi kami akan hadirkan Sepekan Warta Berita. Terima kasih sudah mendengarkan Bincang Budaya siang hari ini. Tetap cintai budaya kita karena dari sanalah jati diri kita tumbuh. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Selasa 2 Juni 2026 dengan Sari Berita. Ribuan pelajar meriahkan gawai massal di lapangan Pancasila. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ingatkan pentingnya memilih agen travel terpercaya di Labuan Bajo. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, ribuan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di Kota ND memadati lapangan Pancasila ND Senin 1 Juni 2026 pagi saat pelaksanaan tarian gawai massal. Para peserta tampil mengenakan pakaian adat daerah dengan ragam corak warna yang menambah semarak peringatan hari lahir Pancasila tahun ini. Laporan Su Imam.
2: Tarian gawi dibawakan secara serempak oleh para pelajar setelah pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan Pancasila Ende. Gerakan melingkar sambil bergandengan tangan menciptakan suasana kebersamaan yang menggambarkan semangat persatuan dan gotong royong masyarakat Ende. Irama musik tradisional yang mengiringi tarian membuat suasana lapangan Pancasila semakin hidup sepanjang pertunjukan berlangsung pagi hingga siang hari. Masyarakat yang memadati area lapangan tampak antusias menyaksikan para pelajar menampilkan tarian tradisional khas Kabupaten Ende tersebut bersama-sama. Guru SMA Negeri 2 Ende sekaligus koordinator gawi di lapangan, Pak Beno, mengatakan jumlah peserta mencapai lebih dari 3.000 pelajar. Menurutnya, persiapan pelaksanaan tarian massal tersebut dilakukan selama 3 hari bersama seluruh peserta dari berbagai sekolah di Kota Ende. Ia menjelaskan kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan nilai Pancasila kepada pelajar melalui budaya lokal yang diwariskan masyarakat Ende sejak dahulu. Pak Beno menilai semangat kebersamaan dalam tarian gawi sangat selaras dengan nilai luhur Pancasila yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut membuktikan Kota Ende mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang melibatkan ribuan generasi muda.

Sementara itu, salah seorang warga Kota Ende, Ratna Umar, mengaku terhibur menyaksikan tarian Kawi Masal yang digelar pada momentum hari lahir Pancasila. Ia menilai kegiatan budaya seperti ini penting dilaksanakan karena memperkenalkan

tarian tradisional Endelio kepada masyarakat luas dan pengunjung. Ditambahkan, tarian Gawi tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan antar warga dan para peserta kegiatan.

0: Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan setiap tahun karena memberi ruang hiburan sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Kabupaten Ende. Ratna juga meyakini kegiatan budaya tersebut mampu memperkenalkan Kota Ende kepada masyarakat luar melalui kekayaan tradisi daerah.
1: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende berlangsung hikmat. Warga yang hadir mengaku bangga melihat seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Mereka menilai pelaksanaan upacara maupun kegiatan pendukung menunjukkan tingginya semangat kebangsaan masyarakat Ende. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi NTT menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung hikmat di lapangan Pancasila Senin 1 Juni 2026. Upacara diikuti unsur Forkompimda, TNI, Polri, ASN, pelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen masyarakat yang hadir untuk mengenang dan meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga diramaikan dengan berbagai kegiatan pendukung yang telah berlangsung sejak beberapa hari sebelumnya. Mulai dari parade kebangsaan, doa bersama lintas agama, pawai obor, pentas seni budaya, hingga aksi kebersihan lingkungan yang melibatkan masyarakat, pelajar, dan komunitas lokal. Berbagai kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari warga karena dinilai mampu memperkuat rasa persaudaraan dan semangat cinta tanah air. Sejumlah warga yang hadir mengaku bangga melihat seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, dan mereka menilai pelaksanaan upacara maupun kegiatan pendukung menunjukkan tingginya semangat kebangsaan masyarakat Ende.
3: Terkait pelaksanaan 1 Juni yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ende, harapan kami bahwa ke depan hal seperti ini tetap dilanjutkan sehingga Ende sebagai kota Pancasila, bumi rahimnya Pancasila, dikenang oleh seluruh Indonesia bahkan oleh seluruh dunia.
2: Selain menjadi momentum refleksi terhadap nilai-nilai Pancasila, kegiatan ini juga menjadi ruang mempererat hubungan antar masyarakat tanpa memandang latar belakang, suku, agama, maupun golongan.
4: Harapan saya untuk kedepannya ditingkatkan kembali kegiatan-kegiatan dan juga menambah event-event lain seperti kegiatan-kegiatan seni, budaya, dan sejarah-sejarah yang lain.
2: Pemerintah Kabupaten Ende berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi mampu mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat persatuan dan gotong royong yang terus terjaga, ini diharapkan tetap menjadi rumah kebangsaan yang menginspirasi serta menjadi simbol lahirnya nilai-nilai luhur yang memperkokoh Indonesia. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Laporan Rofidus Wula.
5: Penegasan itu disampaikan Menteri Sosial Gus Ipul kepada awak media pada Senin 1 Juni 2026 sebelum meninggalkan rumah jabatan Bupati Ende menuju Bandara Haji Hasan Arubusman Ende untuk melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat Wings Air menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Gus Ipul mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di lapangan Pancasila Ende menurutnya semangat masyarakat mencerminkan kuatnya nilai-nilai kebangsaan yang masih terjaga. Gus Ipul menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut Pancasila menjadi fondasi yang membuat bangsa Indonesia tetap kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, warisan para pendiri bangsa harus terus dijaga dan diteruskan oleh seluruh elemen masyarakat. Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila, Menteri Sosial mengatakan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Gus Ipul mengajak seluruh anak bangsa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan pandangan hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
6: Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita laksanakan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini tidak hanya sekedar jargon, ini adalah memang pandangan hidup kita yang kita laksanakan dalam setiap kehidupan kita.
5: Saat berada di Ende, Gus Ipul mengaku terkesan dengan kondisi kota yang dinilainya bersih, tertata, dan nyaman. Kesan tersebut semakin kuat karena ia merasakan semangat kolaborasi yang ditunjukkan para kepala daerah di Nusa Tenggara Timur. Ia menilai semangat kerja gubernur, bupati, dan wali kota di NTT terlihat jelas selama kunjungannya. Menurutnya, para pemimpin daerah menunjukkan tekad untuk memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Saya lihat terus terang aja ini kotanya cukup bersih, bagus dan nyaman. Ini dulu. Dan yang kedua, saya lihat ya, peningkatan sumber daya manusia. Nah, seperti misalnya penyelenggaraan sekolah rakyat, bansosnya tepat sasaran, karena data-data kita lebih akurat, kita konsolidasi bersama ya.
5: Gus Ipul juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program strategis Presiden. Fokus utama yang ditekankan antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan sekolah rakyat dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah terus memperkuat akurasi data dan konsolidasi lintas sektor. Langkah itu dinilai penting agar berbagai program sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kunjungan Gus Ipul ke Ende berlangsung dalam rangka menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di kota sejarah lahir gagasan Pancasila tersebut. Kehadirannya sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sosial di NTT. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global. Hal tersebut ditegaskan dalam pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang dibacakan Menteri Sosial Republik Indonesia pada upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di ND. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
8: Pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, dibacakan dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Ende, Senin 1 Juni 2026. Dalam pidato yang dibacakan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, ditegaskan bahwa tema Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut mencerminkan peran penting Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Kepala BPIP menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun perdamaian dunia yang berkeadilan. Di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang, Pancasila dinilai tetap menjadi jangkar moral bangsa dalam menjaga persatuan, toleransi, dan nilai-nilai kemanusiaan.
9: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
8: Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud komitmen menjaga keutuhan bangsa. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende memiliki makna historis tersendiri. Kabupaten Ende dikenal sebagai tempat perenungan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, yang melahirkan gagasan-gagasan penting yang kemudian menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan.
1: Berita terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ingatkan pentingnya memilih agen travel terpercaya di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
10: Sekretaris Daerah atau Sekda Manggarai Barat, Franciscus Salesodo, mengimbau para wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo agar lebih selektif dalam memilih agen perjalanan guna menghindari resiko penipuan maupun penelantaran selama berwisata. Imbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya kasus wisatawan yang mengalami kerugian akibat menggunakan jasa agen perjalanan yang tidak memiliki kejelasan kantor operasional di Labuan Bajo. Franciscus menegaskan, wisatawan sebaiknya memastikan agen travel yang digunakan memiliki kantor fisik atau setidaknya perwakilan resmi di Labuan Bajo agar mudah dimintai pertanggungjawaban jika terjadi masalah. Menurutnya, keberadaan kantor atau perwakilan lokal sangat penting guna memudahkan proses penanganan apabila terjadi kasus penipuan, pelayanan buruk maupun insiden kecelakaan selama perjalanan wisata.
11: Supaya ketika ada kasus penipuan atau kecelakaan dan lain sebagainya, ada yang bertanggung jawab. Ya, begitu. Nah, selama ini yang terjadi ini kan begitu ada kasus penelantaran tamu atau kasus kecelakaan, tidak ada yang bertanggung jawab. Makanya ya, wisatawan itu harus bisa memastikan ketika dia berkunjung, ya dia pastikan agent travelnya itu pertama berkantor di Labuan Bajo. Ya, kalau tidak berkantor di Labuan Bajo, punya perwakilan di sini. Nah, itu tipsnya.
10: Lebih lanjut dirinya menyampaikan, selama ini pemerintah daerah dan aparat penegak hukum kerap menghadapi kendala saat menindak agen perjalanan bermasalah karena banyak diantaranya beroperasi di luar daerah seperti Jakarta hingga sulit dilacak. Selain memastikan legalitas agen perjalanan, Franciscus juga menyarankan wisatawan untuk menggunakan jasa pemandu wisata lokal yang berpengalaman, khususnya saat berkunjung ke kawasan Taman Nasional Komodo. Menurutnya, wisata di kawasan tersebut memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan pendamping yang memahami kondisi geografis, medan, serta perairan setempat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Pendengar, demikian warta berita daerah Daram Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Ren Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami pendengar karena sesaat lagi rekan kami Lili Kara akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Saya Ren Hidayat, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Anda. Hari Senin, UMKM bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
1: Catat waktunya.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut.

0: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya Leli Kara yang temani Anda di kesempatan sore hari ini sampai kita berada pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan di kesempatan sore hari ini, seperti biasa tadi kita sudah nikmati satu nomor lagu, lagu dangdut tentunya, Vita Mala dengan Mengapa Oh Mengapa. Mengapa belum ada yang telepon saya? Oke deh, untuk yang lainnya silakan langsung saja kontak saya ke 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821 3878 8786. Oke, akhirnya sudah ada penelpon ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore kali ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Putra Mus Dinda Tumali kali ini.
0: Putra Mus Dinda Tumali, apa kabar Putra Mus?
1: Kabarnya puji Tuhan baik kali ini. Gimana kabar sebaliknya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan Putra Mus.
1: Oke.
0: Dinda Tumali, silakan. Ya. Silakan.
1: Iya. Mau request lagu Kak, Tersisa Lagi dari Lewaldi.
0: Tersisa Lagi?
1: Iya, dari Lewaldi.
0: Oke, Kak Leli carikan dulu ya. Sambil saya carikan, boleh kirimkan salam?
1: Oke, yang pertama salamnya buat Kak Leli bareng Kapator. Selamat sore, selamat bertugas. Buat Kanur dan juga Karen, ya selamat sore, selamat mendengarkan siaran kelas 1. Dan buat semua teman-teman tanpa terkecuali ya, dengan ucapannya selamat sore, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya ada Kak Leli?
0: Ada, Lewaldi ya, Tersisa
1: iya,
0: Lagi.
1: Oke, okay. Okay, buat Kak Leli terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
0: Terima kasih juga.

0: Gabung, kami tunggu yang lainnya ya. Yang spesial di sore hari ini untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam, silakan. Halo. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut terlah kita, Mbak Lely Kara yang paling cantik.
0: Sedunia ya. Jangan lupa.
1: Ya itu sudah.
0: Bang Marcel di Wawaria, ya kan?
1: Iya benar, banyak.
0: Benar banyak ya.
1: Kalinya.
0: Ribuan kali benarnya, Bang Marcel.
1: Itu sudah.
0: Bagaimana kabar Bang Marcel hari ini?
1: Kalau kabar diriku sehat selalu, bahagia selalu, bisa gabung lagi di Pro ya. 1 RRIN Radio Kesayangan.
0: Betul dong, harus selalu ya. Bang Marcel.
1: Iya itu sudah.
0: Bang Marcel mau lagu yang mana nih Bang Marcel?
1: Kalau pengennya lagu ini sore, maunya dengerin lagunya
0: Main Mata. Lagunya siapa?
1: Lagunya ini Mari Bermain Tali, Sa.
0: Mari Bermain Tali, ayo kesini biar kita main tali.
1: Itu sudah. Karena sekian lama tidak bermain tali.
0: Oh, ya. Oke, okay. Jadi hitung-hitung olahraga begitu ya bermain tali.
1: Itu sudah.
0: Oke, salamnya untuk siapa nih bermain tali?
1: Salamnya pertama kali untuk Mbak Lely bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRIND dari laki-laki sampai ke perempuan, terus petugas di pemancar sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk adik Iri di Detu Elu, Papi di Woluwaru, Oma Ceri di Boanawa, Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Pris di KM4, Putra Mus bersama Rambla, terus untuk Bang Sipri, Bang Rehan, Mama Uci di Bukit Tangor, Nursia di Maumbawa, Yanti di Woloya, Ayu di Mbai, Bunda Ima di Momere, Ade Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Nita, Bang Jabok di Talibura, Ida yang terkasih, terus untuk Tete Edinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Oma Deva di Jakarta, Tenasrun di Sulawesi Tengah, Puja di Bentuni Papua, terus untuk Bang Yeri di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Fakfak, Marina di Atambua, Sisilia di Kupang, Emi di Rote, terus untuk Sari di Kalimantan Selatan, Bang Galuh di Jawa Timur, Andi di Lampung. Terus singkatnya semua pendengar Pro 1 RRIND dari yang tertua sampai yang termuda, dari laki-laki sampai ke perempuan, salam kenal, salam kompak selalu. Terus untuk semoga Mbak Lely sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah, jalur kembalikan ke ND dengan hormat. Terima kasih.
0: Oke deh, terima kasih Bang Marcel yang punya Wawaria sudah bergabung dengan RRIND. Sukses dan sehat selalu Bang Marcel ya. Oke deh, masih ada penelpon lagi, silakan. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Olin yang ada di Maumere. Kemudian ada Bunda Ima juga di sana, Widya. Mana suaranya Widya nih? Sudah lama sekali nih saya tidak dengarkan suara Widya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Aha, Nursia di Maumbawa. Bagaimana kabar Nursia?
2: Kabar di Maumbawa. Alhamdulillah, ceria-ceria, panas. Tapi panas dingin kalau ini.
0: Panas dingin, kayaknya demam asmara kalau panas dingin.
2: Ini panas dingin, tapi ya gak apa, itu bagus itu.
0: Demam asmara berarti ya.
2: Oh, betul-betul itu Mbak Lely.
0: Oke, lagunya apa dulu nih?
2: Kemarin kan aku minta lagu Christina Harga Mati, tapi tiba-tiba bateriku lobet kan, jadi gak bisa dengar.
0: Makanya jadi, jangan minta yang mati-mati.
2: Radio, baterai radionya lobet, jadi gak bisa aku dengar lagi laguku kemarin. Jadi aku minta ulang ya, Harga Mati dari Christina.
0: Christina, oke.
2: Okay. Harga Mati. Ya, lagunya spesial buat Mbak Lely bersama operatornya, sama petugas. Semoga sukses selalu dan buat Tereri, mudah-mudahan selalu jadi di Barok.
0: Amin.
2: Dan itu buat sekarang di salam panjang selalu yang ada di Adi Merah. Salam panjang. selalu bersama keluarga. Terima kasih Putra Mus, Bang Marcel, satu provinsi. Selamat sore Bang Marcel. Sama itu juga untuk Pak Ustaz Abdullah El, Bapak Manda, ada Bapak Dimas, ada Bapak Ponto, ada Mama Yanti, Mama Umno, ada Mbak Erna juga, Mama Ceri, ada Bu Leris, Bu Oris, ada Kak Maku, ada Bapak Bapak Astri, ada Bu Iyari juga, ada Mama Hilda di Lengan Usah, terus ada

0: Mbak Endang dan Bangsa juga selamat sore. Selamat di rumah murid Bunda Ima atau Mokus, ada Bunda Ima, Mbak Wadia, Nana Olin, ada Mbak Ida juga, Mamaan, ada Mbak Fira, ada Mbak Hati, terus ada Bung Nano juga, ada Bung Pratu di Mulawari, ada Om Dupa di Jakarta sama Bunda Depa, ada Mbak Ramla di Bukan bersama kakak sehatin Abu Putra Lalu Sujaya. Dan untuk seluruh pendengar Putnya RRIN, Opa Dolodas di Kalimati dan Opa Natalia Sauri, selamat sore Opa. Maaf Nur ya kalau Nur lupa Opa. Buat Opa semoga sehat selalu dan buat Mbak Lirin, terima kasih banyak, selamat sore.
1: Oke, terima kasih juga untuk Nursia yang ada di Maumbawa. Saya langsung saja ke tembang-tembang ya. Sudah banyak sekali lagu-lagu yang harus saya hadirkan. Ini memenuhi permintaan dari semua yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Yang sudah kedap-kedip, yang ingin bergabung bersuara di program Satu RRI ND, ditunggu dulu ya, setelah Lewaldi, Christina, dan juga ada lagu lainnya, ada Bermain Tali kayaknya ya. Oke.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

kita dihadapkan pada dua pilihan, barang lokal dan barang impor. Apakah kita akan memprioritaskan barang yang diproduksi dengan cinta dan keahlian di dalam negeri? Atau kita akan memilih barang-barang yang datang dari luar negeri dengan harga yang mungkin lebih murah? Mari kita hargai jerih payah para petani kita, pengrajin dan juga pengusaha lokal kita. Memprioritaskan barang lokal bukan hanya tentang mendukung ekonomi domestik, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Namun kita perlu mempertimbangkan dampak dari impor terhadap inflasi. Ketika kita terlalu bergantung pada barang-barang impor, kita akan memberi ruang bagi kenaikan harga dan meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Jadi, mari bersama-sama berpikir secara bijaksana saat kita memprioritaskan barang lokal kita, tidak hanya membantu menekan inflasi, tetapi juga turut berkontribusi dalam membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negeri kita. Mari kita beli lokal, dukung lokal untuk sebuah masa depan yang lebih

0: bersama kami di kesempatan sore hari ini, edisi 2 Juni 2026. Ada yang ultah tidak? Selamat ulang tahun untuk yang ultah hari ini 2 Juni 2026. Sehat panjang umur, selalu terberkati, dan apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, mudah-mudahan tercapai di tahun 2026 ini, amin yang panjang ya. Dan saya kembali buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama program 1 RRIND di 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRIND 0821 3878 8786. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, sore juga. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari di Banjarmasin. Sudah sering bergabung dengan RRIND kah?
1: Iya, udah sering.
0: Oh, sudah sering. Oke, Sari di Banjarmasin. Bagaimana cuaca di sana, Sari?
1: Cuacanya panas.
0: Lagi panas. Oke, kita ademkan iya. Dengan lagu-lagu dangdut ya, setuju?
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa?
1: Lagunya Cintaku Satu boleh?
0: Cintaku Satu untuk kamu seorang.
1: Iya, dari Parina Indra.
0: Punyanya siapa?
1: Di Parina Indra.
0: Oke, saya cari dulu ya. Sambil silakan bisa kirimkan salam, silakan.
1: Iya, salamnya buat Mang Marsil, makasih atas singgulannya ya. Buat Mas Galuh juga, buat Mbak Ramlah, Putra Mus juga, buat Upa, buat Uma juga, buat semuanya aja. Buat Yeri, buat semuanya aja. Ada lagunya?
0: Di sini saya punya ada Cintaku Satu dari Gary Mahesa featuring Jihan Audi, dan juga ada punyanya Divarina Indra Adela featuring Fendik Andela.
1: Iya, dari Divarina Indra.
0: Oke deh, versi 2 ya.
1: Iya.
0: Silakan. Tadi sudah ya?
1: Iya. Oke. Makasih. Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Sari di Banjarmasin. Kamu yang dekat-dekat dengan saya kemana? Gabung dong. Oke deh. Saya tunggu lagi nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bunda Ima. Apa kabarnya, Bunda?
2: Kabarnya selalu baik dan sehat, cuaca panas selalu.
0: Amin. Oke, kita ademkan dengan lagu-lagu dangdut, Bunda ya.
2: Iya, soalnya di sini belum bisa pantau, baru apa Pro 3 punya barangkali yang FM punya.
0: Oh iya, oke deh. Nanti saya sampaikan kembali ya, Bunda ya, pesannya.
2: Ya. Ini ada Leli atau ada Kristin?
0: Leli dong.
2: Ada Leli, selamat jumpa kembali, rindu suaranya.
0: Iya, saya juga rindu nih Bunda, jarang-jarang gabung. Kenapa Bunda?
2: Iya, gabung terus sebenarnya, tapi
0: belum
2: ya kadang tidak beruntung, kadang beruntung.
0: Oh iya, usaha terus ya Bunda ya.
2: Iya dong. Lagu apa deh Leli?
0: Di sini ada Main Mata Mau, terus ada Rambut Hitam Kepang 2 Bunda, Cinta Karet juga saya punya di sini. Bunda mau yang mana? Mandi Kembang.
2: Cinta Karet.
0: Cinta Karet ya? Boleh.
2: Tidak bisa merutu sendiri, tidak ada yang.
0: Boleh, Bunda. Silakan, mau yang mana?
2: Kalau merutu sendiri. Apa yang mananya?
0: Mau yang mana?
2: Apa ya, bahagia itu sederhana.
0: Bahagia itu sederhana. Cukup
2: ya, kita dicatat kalau enggak salah.
0: Oke, bahagia itu sederhana. Oke, saya cari dulu ya, Bunda. Salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya dulu. Salam-salamnya tentunya

0: selamat sore, semoga lagunya ada.
1: Oke, lagunya ada Bunda, nanti saya hadirkan ya.
0: Oke, buat semua pendengar, semoga terhibur.
1: Oke, terima kasih Bunda. Selamat sore, salam hangat ke Mbak Umere ya. Saya sudah siapkan di sini ada dua nomor lagu Cintaku Satu dari Diva Rina Indra Adela featuring Fendik Andela. Dan juga cita-cita tak bahagia itu sederhana. Iya, emang sederhana. Yang suka foto-foto, di foto-foto saja itu bahagia. Bisa bikin kamu bahagia, kenapa tidak ya? Dan untuk ke informasi untuk teman-teman yang menghubungi melalui WhatsApp program A1, mohon maaf kami belum bisa menerima karena ada sedikit trouble di sini ya. Kalau mau bergabung silakan. Oke, sudah jadi nih ternyata. Olin, kamu beruntung. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore.
2: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak Leli.
1: Iya, terima kasih ini sudah bergabung. Kamu beruntung ya, begitu telepon langsung masuk. Iya, oke, mau lagu yang mana, Olin? Olin mau lagu yang mana?
2: Bagaimana, Kak Leli?
1: Olin mau lagu yang mana, biar Kak Leli siapkan.
2: Lagu... Ayu Ting Ting
1: judulnya
2: Sambalado.
1: Oke, buat siapa?
2: Salam-salam yang pertama buat Kak Leli yang lagi bertugas bersama operator, bersama kru-krunya, sama tanpa terkecuali. Selamat sore, salam sehat, tetap semangat. Kok balik buat Kak Nur tadi, terima kasih buat Bu Marcel, buat Putra Mus juga. Terus buat Bunda Ima, buat Kalordes, buat Oma, buat Bapak Manda, Bung Sipri, Rehan semuanya. Terus buat Oma, selamat sore Oma. Buat Mama Ciko, Mama Ino, Mama Oce, Mama Yanti, semuanya selamat sore. Buat Bung Marcel juga, terima kasih. Buat kelilingnya, terima kasih, selamat sore.
1: Oke, selamat sore, terima kasih. Untuk Olin yang ada di Mau Mere Dobel nih bergabung ya. Oke, untuk yang lainnya ditunggu ya partisipasinya setelah saya hadirkan lagu-lagu permintaan dari kalian semua yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRIND. Kita mulai dari Cinta Kesatu dulu ya. Kemudian disusul dengan Cita-cita Tak Bahagia Itu Sederhana dan Ayu

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Pengumuman berasal dari Ketua Program Studi D3 Keperawatan ND, Poltekkes Kemenkes Kupang. Ditujukan kepada seluruh lulusan SMA atau SMK Kesehatan. Isi pengumuman, telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Prodi D3 Keperawatan ND, Poltekkes Kemenkes Kupang tahun ajaran 2026-2027. Tanggal pendaftaran 1 April sampai dengan 6 Juni 2026. Tempat pendaftaran, Kampus Prodi Keperawatan ND, Jalan Profesor Dr. WZ Yohanes, setiap jam kerja, jam 8 sampai 16 WITA. Dapat diakses melalui link pendaftaran pmb.poltekkeskupang.ac.id. Mari bergabung bersama kami, raih prestasi penuh cemerlang.

0: Seperti waktu saya jadi Panglima TNI, banyak negara-negara di kawasan ASEAN, teman-teman saya itu berharap bahwa Panglima TNI Indonesia itu bisa berbicara kuat kepada China, kepada Amerika untuk membawa stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Karena apa? Karena posisi Indonesia yang netral. Juga demikian, dengan posisi Indonesia yang netral sangat diharapkan bisa menyelesaikan situasi yang terjadi di belahan dunia manapun. Karena tidak ada kepentingan. Yang dipandang adalah bagaimana membawa dunia ini damai, membawa dunia ini kembali ke sedia kala, sehingga persoalan-persoalan real yang saat ini dihadapi oleh berbagai dunia dalam konteks kesulitan menghadapi apa komoditi yang naiknya luar biasa, krisis pangan, krisis energi, itu segera bisa kembali. Nah, mari kita menyuarakan hal-hal yang baik tentang kemanusiaan, karena dampak perang sungguh mengerikan bagi semua pihak, mengerikan bagi keluarga, mengerikan bagi bangsa. Untuk itu mari kita menjaga situasi ini dengan baik, agar kita tetap rukun, rukun antar anak bangsa.
1: Jenderal Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan untuk Kohase Indonesia.
2: Oke, rolling.
3: Playback.
2: Action.

0: Done.
1: Mitos atau fakta? Lokasi usaha jadi salah satu faktor bisnis yang berhasil. Jawabannya adalah fakta. Pemilihan lokasi yang tepat bisa meningkatkan peluang keberhasilan bisnis karena mampu menarik lebih banyak pelanggan, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, mempertimbangkan lokasi dengan cermat adalah langkah penting untuk strategi bisnis. Dengan memahami pentingnya lokasi dalam bisnis, kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan strategis dalam memilih tempat yang tepat untuk mengembangkan usaha. Sebuah lokasi yang strategis bisa menjadi kesuksesan berbisnis.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI, cek fakta kali ini dari laman rri.co.id. Kebiasaan minum kopi atau ngopi telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari gaya hidup modern masyarakat, mulai dari pekerja kantoran hingga anak muda. Namun di tengah popularitasnya, muncul kekhawatiran di masyarakat apakah konsumsi kopi setiap hari dapat memicu kerusakan hingga gagal ginjal. Nah, secara medis, anggapan bahwa kopi murni secara langsung merusak ginjal itu adalah mitos. Faktanya, riset kesehatan justru menunjukkan konsumsi kopi dalam batas wajar aman bagi organ penyaring darah tersebut. Kendati demikian, ada lampu kuning yang wajib diwaspadai terkait cara penyajian dan juga volume konsumsi. Nah, yang pertama, kopi hitam murni justru melindungi ginjal. Berbagai studi klinis menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam murni dalam jumlah moderat 1 hingga 2 cangkir per hari tidak menyebabkan kerusakan ginjal pada orang sehat. Kopi kaya akan antioksidan yang membantu memperbaiki sel tubuh dan menurunkan resiko penyakit ginjal kronis. Lalu pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia baru-baru ini menekankan pentingnya membatasi gula, garam, dan juga lemak atau GGL menyusul lonjakan kasus gagal ginjal di usia muda. Kopi yang berbahaya bagi ginjal bukanlah kafeinnya, melainkan kopi kekinian yang tinggi gula, susu kental manis, sirup perisa, dan juga creamer. Konsumsi gula berlebih memicu diabetes, dan juga diabetes ini adalah penyebab

0: hingga 4 cangkir kopi hitam standar. Nah, mendengar RRI, Anda bisa langsung saja mengunjungi laman rri.co.id jika ingin mendapatkan lebih banyak lagi informasi-informasi terakurat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar.

Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Salah satu penyebab meningkatnya permukaan air laut adalah kondisi lautan yang menghangat. Fenomena ini disebut dengan ekspansi termal yang disebabkan oleh suhu laut yang meningkat. Saat suhu lautan meningkat, maka akan berdampak

gol-gol indah dan pertandingan seru, tetapi juga menyimpan berbagai rekor unik yang masih dikenang hingga saat ini. Salah satunya adalah Scorpion Kick atau tendangan kala jengking

Sobat RRI, sepak bola tidak hanya menghadirkan gol-gol indah dan pertandingan seru, tetapi juga menyimpan berbagai rekor unik yang masih dikenang hingga saat ini. Salah satunya adalah Scorpion Kick atau tendangan kalajengking yang dipopulerkan oleh kiper Kolombia Rene Higuita pada pertandingan persahabatan antara tim nasional Kolombia melawan tim nasional Inggris di Wembley Stadium tahun 1995, Higuita membuat dunia terkejut dengan penyelamatan yang tidak biasa. Ia melompat ke depan dan menepis bola menggunakan kedua tumitnya dari belakang tubuh, menciptakan gerakan yang menyerupai ekor kalajengking. Nah, hingga kini aksi tersebut masih dianggap sebagai salah satu momen paling ikonik dalam sejarah sepak bola.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Indi yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Indi sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak.

021-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8.

0: bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan.
0: Hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI ND.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore dan terima kasih Anda masih terus bersama kami program 1 RRI ND. Kami mengudara di 100,5 FM dan pendengar RRI, Kabupaten ND merupakan salah satu daerah yang memiliki berbagai potensi bencana mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir, sampai dengan cuaca ekstrim. Karena itu upaya mitigasi dan juga kesiapsiagaan perlu dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Dan salah satu langkah yang kini didorong oleh BPBD Kabupaten ND adalah pembentukan forum penanggulangan bencana hingga tingkat desa dan juga kelurahan. Lalu bagaimana peran forum ini dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana? Untuk membahasnya pendengar RRI di kesempatan sore hari ini kami sudah bersama Bapak Marcellus Ecclesianus Meta STMN, Kepala BPBD Kabupaten ND. Pak Sil Meta, selamat sore.
2: Sore-sore,
1: Adem. Iya, Pak Sil, terima kasih di tengah-tengah kesibukan tapi masih meluangkan waktu begitu ya untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan sore hari ini. Baik, Bapak. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol tentang forum penanggulangan bencana jadi garda terdepan mitigasi di tingkat Kabupaten ND. Nah, Bapak, ini kalau boleh dibilang boleh diceritakan begitu ya kepada pendengar RRI, apa yang menjadi alasan dasar sehingga pemerintah Kabupaten ND membentuk forum ini? Apakah karena Kabupaten ND ini masuk ke dalam kabupaten yang rawan bencana atau seperti apa nih, Bapak? Adakah alasan lainnya? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Memang dasar utama atau latar belakang kami mendorong pembentukan forum penanggulangan bencana di berbagai tingkatan wilayah administrasi, mulai desa, kecamatan, terus ke kabupaten. Dasarnya kan pertama potensi bencana. Kita ini hampir lengkap berada dalam ancaman berbagai bencana, potensi bencana, mulai dari tsunami, gempa bumi, hidrometeorologi. Nah, kombinasi antara potensi, kemudian keadaan geografis kita, lalu kemampuan, kapasitas baik dari sumber daya manusia, kapasitas penganggaran pembiayaan di masing-masing sektor, baik di pemerintahan, lembaga-lembaga terkait, itu masih sangat jauh dari rencana penanggulangan. Untuk itu kita perlu kolaborasi atau sinergitas lintas sektoral di berbagai tingkatan sehingga kita bisa membagi peran nih. Kalau misalnya bencana dengan skala kecil bisa diselesaikan dengan kapasitas lokal, desa, polda, dan seterusnya naik sampai di kabupaten. Ya, prinsip utamanya seperti itu. Itu okay. Di dalam konsep tanggap daruratnya, di dalam mitigasi kita berbagi peran.
1: Akan jadi saling berkoordinasi begitu ya, Bapak ya? Berbagi peran, berkoordinasi begitu ya untuk menghadapi bencana yang nanti akan ada begitu ya, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kita bebas bencana begitu ya, Bapak ya. Nah, Bapak, ini forum ini kapan dibentuk?
2: Dalam rapor kemarin kita kan temanya itu kan penguatan peran pentahelix. Nah, pentahelix ini terdiri dari pemerintah, ya, Pemda, pemerintah kecamatan, pemerintahan desa, terus TNI Polri, lalu kluster pelaku usaha itu ada BUMN, BUMD, pelaku usaha lokal kita, lalu dari akademisi. Tapi kita juga tidak hanya fokus pada label akademisi dengan kluster perguruan tinggi, tapi coba kita bergerak sampai lembaga pendidikan menengah dasar gitu. Kemudian media, kemarin kami undang dua asosiasi media di Kabupaten ND. Harapannya memang gitu, sinergi di antara kita dapat menguatkan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana. Jadi pengarus utamaan pengurangan risiko bencana bisa tercapai dengan sinergi pentahelix tadi. Kemarin di dalam rakor sudah disepakati, SK-nya sedang kami siapkan. Setelah perbaikan dari bagian hukum, nanti Pak Bupati akan tanda tangani. Khusus untuk pembentukan wartawan peduli bencana, Kami sedang konsultasikan juga struktur SK-nya di bagian hukum. Nanti setelah disetujui baru kami panggil teman-teman wartawan untuk kita mengisi struktur yang ada.
1: Okay. Baik Bapak. Nah ini ND rawan bencana begitu ya. Terdata di BPBD Kabupaten ND ini, bencana yang paling sering terjadi itu jenis bencana yang seperti apa Bapak?
2: Kalau pengulangan yang paling pendek tahunan itu kan kita hidrometeorologi, banjir, longsor, angin kencang, kemudian beberapa musibah ya, musibah kebakaran, baik karhutlah yang sekitar gunung ya, kemudian kebakaran di rumah-rumah, tapi ya memang kategori musibah. Lalu kalau dari sejarah sih kita kompleks memang. Tonik itu terutama itu paling sering. Tsunami mungkin yang tercatat terakhir 92 ya.
1: 92.
2: Nah, itu yang yang menerpa utara dengan sebagian besar Kabupaten Sika.
1: Demikian. Oke. Baik, jadi memang cukup banyak begitu ya bencana yang sering terjadi. Nah, paling sering itu adalah bencana tanah longsor dan juga banjir di tidak saja di pedesaan begitu ya, tetapi dalam kota juga. Ini kalau misalnya hujan dalam intensitas tinggi ini cukup banyak terjadi begitu ya di kota ND, banjir di beberapa wilayah, di beberapa daerah, di beberapa jalan begitu di kota ND. Nah Bapak, kembali lagi ke forum penanggulangan bencana yang kemarin sempat dilaksanakan rakornya begitu ya, dan untuk susunan forum ini masih dibentuk oleh pemerintah Kabupaten ND. Nah ini rencananya siapa saja yang masuk menjadi anggota forum Bapak, dilibatkan dalam forum ini?
2: Ya semua unsur pentahil sekali. Kebetulan kita puji Tuhan lah, kemarin dari Akademisi tiga-tiganya kita undang. Unsur STPM, STIPAR, wartawan dari dua asosiasi ada, pelaku usaha juga banyak, BUMN, BUMD kemarin, kemudian pelaku usaha lokal kita ada. Memang kemitraan itu kemarin sudah terjalin dengan respon ya kita termasuk kabupaten yang paling apa ya, bukan paling unggul sih, tetapi paling mengedepankan kesetiakawanan sosial. Kemarin kejadian di Mopombo kita kurang lebih menghimpun kekuatan lokal kita itu kurang lebih sekitar 250 juta kita bergerak ke Mopombo. Dan terakhir kemarin gempa bumi di Flores Timur ya. Nah, kita menjadi satu-satunya kabupaten di Raton Flores yang mendukung pengiriman 100 kalbet ke Flotim. Unsurnya itu lengkap lah, unsur ke lima unsur pentahelix. Kalau dalam pengisian itu kita tidak menyebutkan nama, tapi hanya unsur-unsur organisasi saja. Ya nanti kita kasih nama-nama unsur asosiasinya, pelaku usaha juga gitu. Nanti akan kami bentuk juga asosiasi pelaku usaha atau forum pelaku usaha peduli bencana ya, ada pengurusan dan mereka akan bergabung dalam forum itu. Demikian tadi.
1: Pola kerjanya seperti apa ini nanti forumnya jika terbentuk?
2: Nanti kita mulai dari persiapan sebelum, sesudah, di saat dan sesudah. Kemudian kita akan breakdown mekanisme kerja masing-masing unsur tadi. Kita mendorong ke penguatan peran masing-masing. Misalnya di akademisi, mereka bisa mengisi peran misalnya KKN tematik yang berbau bencana, mendorong kemudian skripsi berbau bencana atau MU dengan Pemda, melakukan penelitian macam di kampus itu tuh kalau nggak tahu ada lembaga pengabdian dan pengembangan apa di masyarakat seperti itu, nanti mungkin kita bisa berkolaborasi seperti itu. Kemudian di tingkat pelaku usaha BUMD kita bisa mendorong mereka, misalnya selama ini kan pembiayaan hanya untuk tanggap darurat, nah kita dorong pembiayaan untuk mitigasi
1: bencana yang
2: baik
1: penting,
2: struktural maupun non-struktural. Non-struktural misalnya mereka bisa bikin sosialisasi, lakukan simulasi pembiayaan dari pelaku usaha ataupun rencana kontingensi. Seperti kemarin kita bersyukur NGO Friend, Pangkasan Friend dan WVI sudah banyak berperan penyusunan beberapa rencana kontingensi atau rencana darurat sesuai dengan spesifik bencana di beberapa desa. Mungkin ada ya, saya izin kita bisa akhir karena sebentar lagi. Masih berapa menit?
1: Oke.
2: Karena harus ada pembukaan lukman Radio Ankorin.
1: Oke, baik. Baik Bapak. Mungkin ini ada 1-2 pertanyaan lagi bisa ya Bapak ya?
2: Boleh.
1: Oke deh. Nah, ini forum ini dibentuk untuk kesiapsiagaan begitu ya, untuk sampai dengan tingkat desa dan juga kelurahan. Nah, ini apakah forum-forumnya ini nanti akan menyebar ke desa-desa begitu Bapak, desa dan juga kelurahan yang ada di Kabupaten ini?
2: Betul, nanti berdasarkan karakteristik bencana atau maksudnya skala dampak bencana, nanti kita dorong peran. Kan selama ini kita lihat ya, misalnya satu pohon tumbang, itu harus dioper ke daerah Pemda. Nah, kesadaran kita dalam mengelola bencana ini belum. Padahal di desa atau kelurahan itu punya kapasitas itu. Kemarin sempat saya tanyakan itu, dan desa kita sudah berapa tahun, masa kita tidak bisa melakukan pengadaan misalnya sensor, kita berupaya mengantisipasi kalau ada
1: pohon bencana pohon tumbang
2: ya. Misalnya kita lihat ya, kalau pohon tumbang di jalan itu kan sering kemudian menjadi masalah secara orang itu bersihkan kemudian dipalang, minta duit dan lain-lain. Ya, karena itu, karena kita belum meningkatkan kolaborasi untuk menghadapi bencana dari tingkat terkecil mulai dari desa. Harapannya seperti itulah, selain dari mitigasi.
1: Baik, Bapak, sebelum kita akhiri, apa harapan Bapak terhadap keberadaan forum ini nanti ke depan?
2: Semua harus mempunyai rasa cinta tanah air, bela negara. Pemerintah tidak bisa sendiri. Tidak bisa kita tambal jalan lubang sedikit lalu pemerintah memperhatikan. Enggak. Kondisi kita memang lagi menantang. Kita butuh kolaborasi untuk mengisi celah-celah ruang-ruang keterbatasan, ruang fiskal, SDM. Seperti saya contoh tadi, kalau pohon tumbang di tengah jalan ada masyarakat desa sekitar, itu kan kita tidak perlu menunggu orang dari kabupaten.
1: Bahu-membahu gitu ya.
2: Kita ini sudah kacau. Setelah orang potong, kemudian mulai pala, minta ini dan itu. Padahal kalau forum ini sudah berjalan, ya kita gerakkan kapasitas. Kalau misalnya dampaknya lintas desa, ya ya kecamatan yang bergerak. Oke, ya.
1: Oke, baik Bapak. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya dengan RRI. Sukses untuk kegiatannya sore ini. Salam.
2: Terima kasih.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita baru saja bersama narasumber kami, Bapak Marcellus Ecclesius Meta STMN, Kepala BPBD Kabupaten Ende, untuk membicarakan terkait dengan forum penanggulangan bencana jadi garda terdepan mitigasi di tingkat daerah. Saya Leli Kara menginformasikan kembali untuk Anda bahwa program acara RRI Kentongan akan hadir setiap hari Selasa mulai pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih ada acara-acara lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kami juga akan update info cuaca untuk Anda dan cekerangkan lagu-lagu islami untuk kami perdengarkan untuk Anda sambil kita nantikan saatnya kami kumandangkan sholat azan maghrib pendengar di kesempatan sore hari ini, dan musik dan informasi akan menemani Anda.

0: Akhirnya tuntas sudah pekerjaan dapur. Mandi dulu.
1: Kalau terjadi kebakaran seperti ini lagi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, Bu. Yang pertama, jangan panik. Lalu, yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Karena sumber gas dari tabung menjadi pemicu kebakaran semakin besar. Lalu yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Tindakan awal dibutuhkan dalam penanganan kebakaran di dapur. Namun, disarankan untuk tidak menyiram air ke sumber api. Ingat, air yang disiramkan ke sumber api akan membuat penyebaran api semakin cepat. Karena minyak panas akan terbawa air yang membuat api semakin menyebar. Lalu berikutnya, Ibu ya, yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Penggunaan kain yang sudah dibasahi air untuk memadamkan api dengan cara menutup sumber api. Sumber api yang tertutup kain basah akan menghambat oksigen sebagai salah satu unsur api tetap menyala. Lalu berikutnya yang kelima ya, Bu. Ini juga penting, Bu. Hubungi pemadam kebakaran jika api semakin membesar dan tak terkendali.
2: Terima kasih Pak RT, untuk Pak RT cepat datang dan membantu kami padamkan apinya.
1: Iya Bu, sama-sama. Mari Bu, saya permisi dulu.

Aduh. Hei, asap apa ini? Aduh, bau lagi. Ih, sepertinya ada yang bakar sampah ini nih. Aduh, bikin polusi saja nih.

0: Panika?
1: Iya. Kenapa? Kau terganggu kan?
0: Aduh, Litae. Ini bukan terganggu lagi, tapi sangat amat terganggu. Kau lihat nih, ini nih. Akibat kau bakar sampah sembarang tuh, jadinya polusi udara. Sani nafas sesak sekali dari tadi nih, Litae.
1: Jadi, saya harus bagaimana dari ini sampah-sampah?
0: Aduh, Lita, kau ini macam tidak rasa bersalah nih. Mudah sekali, Lita. Tidak harus dengan cara bakar sampah begini. Ini nih bikin polusi udara, Lita. Kau dengar baik-baik. Yang pertama tuh, kau pisahkan sampah itu sesuai jenisnya. Yang organik dengan anorganik. Ini nih untuk mempermudah kau memisahkan sampah rumah tangga yang kita hasilkan setiap hari. Lalu Lita, barang-barang bekas ini nih, seperti kaleng contohnya, ini kau bisa buat jadi pot. Atau baju bekas. Baju bekas ini nih tidak harus kau bakar. Kau bisa buat jadi keset. Lalu contoh yang kedua, Lita. Barang-barang bekas yang masih bisa kita pakai itu, kita bisa daur ulang, bisa jadi barang-barang yang baru dan ekonomis dan juga bermanfaat. Contoh, kau bisa buat keranjang dari kumpulan bungkus kopi. Lalu cara yang ketiga nih, kau dengar baik-baik ya. Kau bisa jadikan sampah-sampah ini jadi pupuk kompos daripada kau bakar. Jadikan sisa-sisa bahan makanan, daun-daun, itu bisa jadi pupuk kompos untuk tanaman kita. Dan yang terakhir itu, Lita, kau buang sampah dengan benar di tempat pembuangan daripada kau buru-buru bakar seperti ini nih. Hei Tuhan nih, kau supaham tuh, Lita?
1: Sudah, supaham. Kenapa kau sampai air nih?
0: Kau baju terbakar tuh, Lita.
1: Aduh,
0: Lita.

satu contoh ekosistem alam yang tumbuh dengan sangat baik di pesisir pantai untuk menjaga keseimbangan perbatasan antara darat dan juga laut agar air laut yang pasang tidak mengikis sedikit demi sedikit daratan yang ada. Habitat pohon ini menjadikan bentuk pohon bakau unik karena memadukan ciri tumbuhan darat dan juga laut. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan bentang alam hutan bakau terbanyak. Dan hutan bakau memiliki manfaat yang sangat penting bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar pantai. Ada beberapa manfaat hutan bakau. Yang pertama, sebagai perlindungan pantai, mencegah erosi pantai, sebagai mata pencaharian masyarakat, penyaring air dan perlindungan kualitas air, dan sumber penghasilan bagi nelayan. Lingkungan hijau menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

Development Goals atau SDGs adalah program global yang bertujuan mengoptimalkan potensi dan sumber daya di setiap negara, termasuk Indonesia. Salah satu target utamanya, pengentasan kemiskinan. Namun, hingga kini, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya ini. Kondisi mental yang sehat dan positif adalah kunci utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan pikiran yang jernih, semangat pantang menyerah, dan keyakinan akan masa depan, kita dapat memperbaiki kehidupan dan meraih kesejahteraan. Bijak mengelola keuangan juga menjadi langkah penting. Menabung, berinvestasi, dan menghindari pemborosan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, mandiri, dan bebas.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Kentongan dengan topik Forum Penanggulangan Bencana Jadi Garda Terdepan Mitigasi di Tingkat Daerah. Dan pendengar, program acara yang sama akan hadir setiap hari Selasa mulai pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk ikuti penyampaian warta berita dari Korwil 6 Nusantara, RRI ND Kupang, dan juga RRI Atambua, langsung dari RRI Atambua, Programa 1 RRI Atambua.

0: disampaikan Warta NTT Sore, edisi Selasa 2 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang berjalan sesuai target. Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berjalan sesuai target saat meninjau lokasi pembangunan Minggu 31 Mei 2026. Berikut laporan Andri Iskandar, RRI Kupang.
1: Sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu. Melalui konsep pendidikan berasrama, sekolah ini diharapkan menjadi sarana meningkatnya kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau sejumlah fasilitas yang sedang dikerjakan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan masih berjalan sesuai jadwal dan pemerintah optimis proses pembelajaran dapat segera dimulai di gedung permanen setelah pembangunan selesai. Menteri Sosial mengatakan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kupang merupakan bagian dari warisan program Presiden untuk membantu keluarga yang paling membutuhkan dari sisi sosial ekonomi.
2: Yang akan datang sudah bisa dimulai proses pembelajaran di gedung permanen. Semua masih sesuai target, per hari ini sudah mendekati 75%. Nah ini kita lihat gedungnya seperti ini. Ya ini adalah legasinya Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur untuk keluarga-keluarga yang paling tidak mampu dari sisi sosial ekonomi. Ini bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan pembelajaran yang baik dan memutus mata rantai kemiskinan.
1: Peninjauan tersebut turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Kupang, serta sejumlah pejabat terkait. Tokoh masyarakat Tilong, Jimmy Ola, berharap pembangunan sekolah ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat sekitar sekaligus mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya.
3: Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan sekolah ini. Karena kehadiran sekolah ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, memerdekakan anak-anak bangsa. Sekolah yang dibangun ini benar-benar berdampak bagi seluruh masyarakat, terlebih khusus bagi kami sekitaran Tilong sini.
1: Pembangunan sekolah rakyat ditargetkan selesai dalam waktu dekat dan mampu menampung ratusan hingga ribuan siswa dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat berharap kehadiran sekolah tersebut tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur pendukung yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari, RRI Kupang.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaksanakan dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM, sekaligus menindaklanjuti arahan dan program strategis, khususnya yang terkait dalam program peningkatan kesejahteraan sosial Minggu 31 Mei 2026. Dalam doorstop bersama media, Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos bersama dengan Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota mengambil langkah bersama untuk kesejahteraan masyarakat.
5: Sesuai Impres nomor 4 tahun 2025, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DITSEN yang dikelola oleh BPS menjadi satu-satunya data yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk mengintervensi program atau untuk melaksanakan program, baik oleh pusat maupun oleh daerah.
4: Hal tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena. Dalam sambutannya, Melki Lakalena mengatakan, data tunggal sosial ekonomi nasional menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dan dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan buruh.
6: DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dan dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan perlu dibantu. DTSN merupakan negara pemasif sistem data dan jaminan sosial nasional.

0: yang tentunya dari PKS, tiga kali dan data sudah sangat penting untuk kita lakukan agar bisa memastikan solusi yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dengan baik.
1: Dengan kedatangan Menteri Sosial RI dan Kepala Badan Pusat Statistik RI, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kupang, Wiwin Nari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Camat dan Lurah di Atambua diminta perketat pengawasan distribusi minyak tanah di wilayahnya masing-masing. Selengkapnya dilaporkan Febi Leolede, RRI Atambua.
3: Pemerintah Kabupaten Belu meminta 3 camat di wilayah kota Atambua dan 12 lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting guna mengendalikan harga minyak tanah yang terus mengalami kenaikan dan memastikan masyarakat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Setda Belu Rene Bria mengakui hingga saat ini minyak tanah bersubsidi masih sulit diperoleh masyarakat. Selain itu masih ditemukan praktek penjualan minyak tanah yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah di tingkat kelurahan. Dikatakan sesuai aturan, minyak tanah bersubsidi tidak diperbolehkan dijual secara eceran sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang melanggar aturan harus dilakukan agar harga minyak tanah kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat.
4: Minyak tanah tidak langka. Yang terjadi adalah ada perpanjangan rantai distribusi yang mengakibatkan ada tambahan harga di setiap liter minyak tanah, termasuk juga informasi yang kami dapat di masyarakat bahwa ternyata sebagian besar pangkalan itu menjual BBM kepada masyarakat itu dengan harga yang bukan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Ada yang jual 4.500, ada yang jual 5.000, dan bisa melakukan pengawasan di pangkalan-pangkalan. Karena sesungguhnya sesuai ketentuan perundang-undangan, harga eceran tertinggi itu 4.000, dan harga itu masyarakat harus dapat langsung dari pangkalan. Yang terjadi di lapangan itu ternyata masyarakat beli dari pengecer. Dan itu dijual secara bebas. Hampir di sebagian besar di Pasar Baru itu adalah pengecer minyak tanah.
3: Menurut Rene Bria, salah satu faktor yang menyebabkan harga minyak tanah terus meningkat praktek penjualan eceran secara bebas yang memperpanjang rantai distribusi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga jual di tingkat konsumen. Sehingga untuk menertibkan penjualan minyak tanah secara eceran, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif sebagai langkah awal. Namun apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai regulasi dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah Kabupaten Belu mengingatkan para pemilik pangkalan maupun agen minyak tanah agar tidak melakukan spekulasi yang dapat memperburuk kondisi distribusi dan ketersediaan minyak tanah bersubsidi di masyarakat.
4: Kami sebagai pemerintah, kami perlu melakukan sosialisasi, perlu melakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka tahu bahwa ini yang mereka lakukan ini melakukan ketentuan perundang-undangan. Mohon supaya mereka menghentikan praktik ini sebelum nanti aparat penegak hukum mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit. Masing-masing lurah dengan membawa data pangkalan minyak tanah di wilayahnya masing-masing akan melakukan sosialisasi, akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pangkalan minyak tanah yang ada di wilayahnya masing-masing.
3: Dengan pengawasan yang lebih ketat dari camat, lurah, serta dukungan masyarakat dalam melaporkan berbagai pelanggaran, pemerintah Kabupaten Belu berharap distribusi minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan harga di tingkat konsumen dapat kembali stabil. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Ribuan umat Katolik mengikuti perarakan Arca Ine Maria Guadalupe di Kota Ende. Prosesi yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila itu berlangsung meriah dan penuh hikmat. Hingga tiba di gereja paroki Santo Donatus Boanawa, selengkapnya laporan Rikarus Kota RRI ND.
5: Ribuan umat Katolik mengikuti prosesi perarakan Arca Ine Maria Guadalupe yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila. Perarakan berlangsung di Kota Ende pada Minggu 31 Mei 2026. Arca diberangkatkan dari Gereja Kristus Raja Katedral Ende sekitar pukul 15 WITA dan tiba di Gereja Paroki Santo Donatus Bonawa sekitar pukul 19 WITA setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam. Sepanjang perjalanan, rombongan singgah di sejumlah titik penyambutan umat, mulai dari Gereja Santo Joseph Onukore, Jalan Altari, tepat di pusat pastoral Keuskupan Agung Ende yang disambut umat Paroki Santo Marinus Purere, Simpang 5 Kota Ende yang disambut umat Paroki Matopaga, hingga persimpangan Jalan Katedral dan Ahmad Yani yang disambut umat Paroki Woronio. Dalam perjalanan, jumlah umat yang mengikuti perarakan terus bertambah. Arca diarak dengan berjalan kaki sambil diiringi doa-doa dan nyanyian rohani serta nyala obor. Setibanya di Gereja Santo Donatus Bonawa, arca disambut dengan sapaan adat dan tarian tradisional sebelum memasuki gereja dan kemudian dilangsungkan perayaan Ekaristi. Antusiasme umat terlihat tinggi hingga kawasan sekitar gereja dipadati ribuan orang. Salah seorang umat asal Maumere, Alfonsa, mengaku mengikuti perarakan sebagai bentuk devosi kepada Bunda Maria Guadalupe. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga mencerminkan nilai toleransi dan kebersamaan.
6: Di sini terlihat walaupun di kota adanya toleransi, terus adanya nilai suatu kebangsaan itu diambil bahwa kita tidak memisahkan antara bangsa dan agama. Di sini ada bukti inkulturasi secara agama, inkulturasi secara budaya dan secara kebangsaan, jadi menyatu.
5: Sementara itu, seorang pemudi dari paroki Santo Joseph Onukore, Lia, mengatakan dirinya mengikuti prosesi karena panggilan iman dan keinginan untuk berdoa lebih khusyuk kepada Bunda Maria. Ia mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya mengikuti perarakan Arca Ine Maria Guadalupe.
7: Karena kami ingin berdoa secara langsung kepada Bunda Maria dengan lebih khusyuk, terus kami mau menyampaikan wujud-wujud kami yang selama ini belum selesai. Terus, dan ini juga kebetulan penutupan bulan Maria.
5: Perarakan Arca Ine Maria Guadalupe menjadi salah satu agenda utama dalam doa kebangsaan menyongsong hari lahir Pancasila di Ende. Selain sebagai wujud devosi umat Katolik, kegiatan ini juga memperlihatkan semangat persaudaraan, toleransi, dan persatuan yang terus hidup di Kota Ende. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
2: Kejuaraan Open Road Race Keva yang memperebutkan Piala Tetap Bupati TTU tahun 2026 diikuti 15 pebalap nasional dan ratusan pebalap lokal menggerakkan UMKM dan penginapan habis terjual.
8: Kejuaraan Open Road Race Keva Prix yang memperebutkan Piala Tetap Bupati TTU tahun 2026 menghadirkan 15 pebalap nasional. Selain itu ada ratusan pebalap lokal dari berbagai daerah di NTT hadir di Kota Kevnano bersama kru dan ofisial. Selain itu ada penonton dari berbagai daerah di NTT turut menghadiri dan menyaksikan event tersebut. Bupati TTU Joseph Valentinus Dela Selekebo saat acara pembukaan menyampaikan bahwa kejuaraan Keva Prix bukan sekedar perlombaan mencari yang tercepat di lintasan, sebab event tersebut merupakan bagian dari upaya Pemda TTU bersama IMI NTT dan IMI TTU serta berbagai stakeholder lain menyediakan wadah yang aman dan profesional bagi generasi muda dalam menyalurkan minat di otomotif.
9: Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami untuk sekaligus memperkenalkan Kabupaten Timur Tengah Utara yang seperti disampaikan untuk menjadi pionir di dalam kegiatan road race hari ini, besok, dan kedepannya. Kami berterima kasih bahwa dengan kegiatan ini UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara bertumbuh dengan baik. Ini adalah hal positif yang kami lihat dan kami juga mengucapkan terima kasih dengan kegiatan ini. Hotel di TTU habis terjual kamarnya. Dan yang turun lagi kepada pelaku usaha yang di luar, baik itu restoran maupun rumah makan yang berada di sekitarnya. Ini adalah tren positif yang perlu pemerintah TTU menjaga dan terus memberikan kesempatan kepada semua kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kami juga terus berbenah untuk memperbaiki tata kota di Kabupaten Timur Tengah Utara, dan kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang, ada yang lebih, mohon dimaafkan. Kami sudah merencanakan jauh sebelum Kota Kupang merencanakan untuk bangun arena road race. Kami gambarnya bagus sekali, kami sudah siapkan lahan, kami juga sudah berproses untuk bersama-sama dengan rekan-rekan di DPR untuk kemudian menyetujui pembangunan arena road race ini. Kami hitung kemarin biaya pembangunan kurang lebih bersama lengkap dengan penginapan dan pedok itu kurang lebih habis di 17,8 miliar. Dan kami akan berusaha untuk segera membicarakan ini lebih lanjut dengan DPR sehingga ke depan event-event road race akan terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kabupaten Timur Tengah Utara.
8: Sementara Ketua IMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Hendro Meko, menyebut bahwa Keva Breaks dirancang bukan hanya sebagai hiburan olahraga, tetapi juga sebagai sarana pencarian bibit pebalap muda yang berpotensi menembus level nasional. Kejuaraan ini sekaligus menjadi bukti bahwa olahraga otomotif dapat tumbuh sebagai ekosistem yang memberi manfaat luas bagi masyarakat TTU dan daerah lainnya. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pembangunan sekolah rakyat di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berjalan sesuai target. Dalam rangka dialog kolaborasi program prioritas Presiden untuk membangun SDM menuju kemandirian ekonomi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait strategis Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Sobat RRI, sepak bola tidak hanya menghadirkan gol-gol indah dan pertandingan seru, tetapi juga menyimpan berbagai rekor unik yang masih dikenang hingga saat ini. Salah satunya adalah Scorpion Kick atau tendangan kala jengking yang dipopulerkan oleh kiper Kolombia Rene Higuita. Pada pertandingan persahabatan antara tim nasional Kolombia melawan tim nasional Inggris di Wembley Stadium tahun 1995, Higuita membuat dunia terkejut dengan penyelamatan yang tidak biasa. Ia melompat ke depan dan menepis bola menggunakan kedua tumitnya dari belakang tubuh, menciptakan gerakan yang menyerupai ekor kala jengking. Nah, hingga kini aksi tersebut masih dianggap sebagai salah satu momen paling ikonik dalam sejarah sepak bola.
1: Florata sore ini, Pro 1 RRI ini.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini ke ruang dengar Anda kami akan hadirkan akan update informasi cuaca di kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh Ibrahim Muasis, Prakirawan BMKG Sika.
1: Info cuaca BMKG.
2: Bang Ibrahim, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
2: Oke, Bang Ibrahim, silakan untuk informasi cuaca yang terpantau sore hari ini, silakan.
3: Baik, terima kasih. Dengar RRIND, mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND dan Agikeo untuk esok hari Rabu 3 Juni 2026. Saat ini sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur telah memasuki musim kemarau. Pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur sudah mulai aktif. Untuk kondisi cuaca secara umum, pada pagi hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kondisi angin diperkirakan dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Sementara itu untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan selatan Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Selanjutnya, untuk informasi yang lebih lengkap, masyarakat bisa mendownload aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Play Store maupun App Store. Terima kasih, kami kembalikan ke RRIND.
2: Baik, terima kasih Bang Ibrahim Muasis untuk informasi cuaca di kesempatan sore hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali, selamat sore.

kata lain, cuaca tidak berlangsung lama. Bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu

Pendengar RRI di mana pun Anda berada, rangkaian lagu-lagu Islami akan kami perdengarkan untuk Anda sambil kita nantikan saatnya kami kumandangkan surat azan maghrib untuk wilayah kota ini dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Tengah.

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat bagi Anda yang menjalankan salat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Ibnu Rushd, dalam bahasa Latin kerap disebut Averroes, adalah filsuf dan pemikir asal Al-Andalus, wilayah kekuasaan Muslim di semenanjung Liberia, Spanyol dan Portugal pada abad ke-8 sampai 15. Ia menulis dalam beberapa disiplin ilmu, termasuk akidah, fikih, linguistik, kedokteran, dan astronomi. Ibnu Rushd juga kerap membuat iktisar terhadap karya-karya Aristoteles dan Plato, sehingga kemudian dijuluki Sang Penafsir atau The

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Dari Terengganu, Malaysia, ada masjid yang tampak seperti istana kaca, yaitu Kristal Masjid. Masjid ini diresmikan pada tahun 2008 dan terkenal karena sebagian besar bangunannya terbuat dari kaca dan juga baja. Saat malam tiba, cahaya lampu yang memantul pada dinding kaca membuatnya tampak berkilau seperti kristal. Keunikan lainnya, masjid ini dilengkapi teknologi modern dan menjadi bagian dari Islamic Heritage Park. Ia mencerminkan bahwa kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai spiritual.

0: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat

ekosistem alam yang tumbuh dengan sangat baik di pesisir pantai untuk menjaga keseimbangan perbatasan antara darat dan juga laut agar air laut yang pasang tidak mengikis sedikit demi sedikit daratan yang ada. Habitat pohon ini menjadikan bentuk pohon bakau unik karena memadukan ciri tumbuhan darat dan juga laut. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan bentang alam hutan bakau terbanyak. Dan hutan bakau memiliki manfaat yang sangat penting bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar pantai. Ada beberapa manfaat hutan bakau. Yang pertama, sebagai perlindungan pantai, mencegah erosi pantai, sebagai mata pencaharian masyarakat, penyaring air dan perlindungan kualitas air, dan sumber penghasilan bagi nelayan. Lingkungan hijau menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

Pendengar, banyak sekali informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini sambil Anda bersantai, berkumpul bersama keluarga, Anda terus mendengarkan program Bahasa 1 RRIND. Kami ucapkan terima kasih. Pendengar RRI, ban tubeless yang sudah tipis sebaiknya tidak dipaksakan untuk terus digunakan, apalagi dengan tambahan ban dalam sebagai solusi sementara. Cara tersebut memang sering dilakukan sebagian pengendara agar lebih hemat, tetapi dinilai kurang aman untuk penggunaan jangka panjang. Menurut National Highway Traffic Safety Administration, ban tubeless memiliki desain berbeda dibandingkan dengan ban biasa yang menggunakan ban dalam. Permukaan bagian dalam ban tubeless cenderung lebih kasar sehingga dapat membuat ban dalam cepat lecet dan juga berisiko bocor kembali. Selain itu, tambahan pada ban tubeless yang sudah aus biasanya tidak lagi menempel kuat. Nah, kondisi ini membuat tekanan angin lebih mudah keluar dan dapat mengurangi kenyamanan serta keselamatan saat berkendara di jalan. Daripada memasang ban dalam pada ban tubeless yang sudah tipis, pengendara disarankan mengganti ban dengan yang kondisinya masih layak pakai. Pemeriksaan rutin pada ketebalan ban juga penting dilakukan agar kendaraan tetap aman dan juga stabil saat digunakan.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Pernahkah kamu mendengar bahwa bisul terjadi karena kita duduk di atas bantal? Itu adalah mitos. Penyebab utama bisul adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Pada beberapa orang, Staphylococcus aureus dapat ditemukan pada kulit dan di dalam lapisan hidung tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Infeksi baru akan terjadi jika bakteri masuk hingga ke folikel rambut, misalnya melalui luka goresan atau gigitan serangga. Bisul bisa terjadi pada semua golongan usia, namun kondisi ini lebih sering terjadi pada remaja dan orang dewasa muda.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pendengar RRI masih setiakah Anda mendengarkan kami program Satu RRI ND? Saya berharap iya mendengar. Dan terima kasih Anda selalu setia, selalu menjadikan kami program Satu RRI ND sebagai sahabat Anda. Selanjutnya pendengar, informasi kembali kami sajikan untuk Anda. Bagi masyarakat Indonesia, mulai hari tanpa secangkir kopi rasanya ada yang kurang. Mulai dari aroma tajam kopi bubuk yang digiling di pasar-pasar tradisional seperti kopi senang hingga ke praktisan kopi instan pabrikan layaknya Nescafe pendengar yang siap saji dalam hitungan detik. Namun di tengah tren gaya hidup sehat saat ini muncul sebuah pertanyaan mendasar dari sisi kesehatan dan juga kualitas. Mana sebenarnya yang lebih baik dikonsumsi? Apakah kopi yang ditumbuk secara tradisional atau kopi yang diproses menggunakan mesin modern di pabrik? Nah, untuk mendapatkan jawabannya kita harus membedah kedua jenis kopi ini dari aspek kandungan, proses, hingga efeknya bagi tubuh. Kopi tradisional pasar unggul di keaslian dan juga antioksidan. Kopi yang diproses secara tradisional, baik ditumbuk manual atau digiling langsung menggunakan mesin konvensional di pasar, biasanya menggunakan 100% biji kopi murni, umumnya jenis Robusta atau Arabica tanpa bahan campuran. Kelebihan kopi tradisional, kandungan antioksidan tinggi karena tidak melalui proses kimiawi atau pemanasan berulang tingkat tinggi seperti kopi instan. Kandungan asam klorogenat atau antioksidan utama pada kopi tetap terjaga dengan baik. Antioksidan ini berfungsi menangkal radikal bebas dan juga menjaga kesehatan jantung. Bebas bahan tambahan pendengar. Kopi pasar yang digiling langsung di depan mata pembeli menjamin tidak adanya zat pengawet, penguat rasa, atau jagung atau beras tambahan yang kadang dipakai untuk menekan biaya produksi. Aroma dan karakter rasa yang kuat, minyak alami coffee oil yang keluar saat biji kopi baru digiling memberikan aroma yang jauh lebih pekat dan juga autentik. Dan kopi tradisional yang disaring secara manual menggunakan kain atau kertas saring jauh lebih aman bagi orang yang memiliki masalah kolesterol. Penyaringan ini mampu menahan senyawa kafestol dan juga kahweol saat dalam kopi yang dapat memicu kenaikan kolesterol jahat. Dan pendengar RRI, kopi pabrikan seperti kopi instan murni melalui proses yang sangat panjang dan biji kopi diseduh terlebih dahulu dalam skala industri besar, kemudian airnya diuapkan melalui metode spray drying atau disemprot udara panas atau freeze drying atau pembekuan hingga menjadi kristal bubuk siap larut. Dan pendengar RRI, sementara kelebihan kopi pabrikan, kandungan kafein lebih rendah secara alami, proses kristalisasi di pabrik membuang sebagian kadar kafein. Ini bisa menjadi keuntungan bagi orang yang sensitif terhadap kafein, mudah berdebar atau mengidap asam lambung atau GERD. Higienitas terstandar pendengar, diproduksi dengan mesin otomatis di lingkungan pabrik yang steril, memastikan kopi bebas dari kontaminasi debu atau mikroba luar yang mungkin ditemui di pasar terbuka. Sangat praktis, tidak meninggalkan ampas atau zero wasted pendengar ya, sehingga nyaman dikonsumsi kapan saja di meja kerja. Dan yang perlu diwaspadai dari kopi pabrikan bukanlah kopi hitam instan murninya, melainkan produk turunan seperti kopi saset 3-in-1 yang sudah dicampur gula rafinasi dan juga krimer nabati tinggi lemak trans. Dan konsumsi varian ini secara terus-menerus justru meningkatkan resiko diabetes dan juga obesitas. Nah pendengar, itulah plus minusnya pendengar ya, kopi instan dan juga kopi tradisional yang sudah saya sampaikan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Saya Lili Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan masih dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi-informasi lainnya kami hadirkan dari laman ya.

memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa semenit, dua menit, boleh. Tetapi setelah itu, harus bangkit lagi. Joko Widodo.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya,

Pendengar info sehat untuk Anda. Kebiasaan mengkonsumsi makanan dan juga minuman manis secara berlebihan seringkali dianggap sepele. Padahal tubuh biasanya sudah memberi tanda ketika kadar gula mulai terlalu tinggi. Kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan secara perlahan jika terus dibiarkan. Salah satu tanda yang sering muncul itu adalah tubuh mudah lelah dan cepat lapar meski sudah makan. Lonjakan gula darah memang bisa memberi energi sesaat, tetapi setelah itu tubuh justru terasa lemas. Selain itu, keinginan mengkonsumsi makanan manis terus menerus juga bisa muncul karena tubuh mulai terbiasa dengan asupan gula tinggi. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat mempengaruhi kondisi kulit. Jerawat lebih mudah muncul dan kulit terlihat kusam apalagi akibat proses peradangan dalam tubuh. Beberapa orang juga mengalami rasa haus berlebihan serta lebih sering buang air kecil karena tubuh bekerja keras menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dilansir dari Harvard Medical School dan juga World Health Organization, WHO, asupan gula yang tidak terkontrol bisa meningkatkan resiko obesitas dan juga gangguan kesehatan lainnya. Karena itu masyarakat disarankan mulai membatasi makanan tinggi gula, memperbanyak air putih dan juga menjaga pola makan seimbang agar kondisi tubuh tetap sehat dalam jangka panjang. Dan pendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program acara musik dan juga informasi untuk kesempatan hari ini pendengar di Florata Sore edisi 2 Juni 2026. Saya Lili Karaundur pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan bersama Florata Malam sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar.

1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878

Development Goals atau SDGs adalah program global yang bertujuan mengoptimalkan potensi dan sumber daya di setiap negara, termasuk Indonesia. Salah satu target utamanya, pengentasan kemiskinan. Namun, hingga kini, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya ini. Kondisi mental yang sehat dan positif adalah kunci utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan pikiran yang jernih, semangat pantang menyerah, dan keyakinan akan masa depan, kita dapat memperbaiki kehidupan dan meraih kesejahteraan. Bijak mengelola keuangan juga menjadi langkah penting. Menabung, berinvestasi, dan menghindari pemborosan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, mandiri, dan bebas.

0: bukan terganggu lagi, tapi sangat amat terganggu. Kau lihat nih, ini nih, akibat kau bakar sampah sembarang tuh, jadinya polusi udara. Sani nafas sesak sekali dari tadi nih, Lita.
1: Jadi, saya harus bagaimana dengan sampah-sampah?
0: Aduh, Lita, kau nih macam tidak rasa bersalah nih. Mudah sekali, Lita. Tidak harus dengan cara bakar sampah begini. Ini nih bikin polusi udara, Lita. Kau dengar baik-baik. Yang pertama tuh, kau pisahkan sampah itu sesuai jenisnya. Yang organik dengan anorganik. Ini nih untuk mempermudah kau memisahkan sampah rumah tangga yang kita hasilkan setiap hari. Lalu Lita, barang-barang bekas ini nih, seperti kaleng contohnya, ini kau bisa buat jadi pot. Atau baju bekas, baju bekas ini nih tidak harus kau bakar. Kau bisa buat jadi keset. Lalu contoh yang kedua Lita, barang-barang bekas yang masih bisa kita pakai itu, kita bisa daur ulang, bisa jadi barang-barang yang baru dan ekonomis dan juga bermanfaat. Contoh, kau bisa buat keranjang dari kumpulan bungkus kopi. Lalu cara yang ketiga nih, kau dengar baik-baik ya. Kau bisa jadikan sampah-sampah ini jadi pupuk kompos daripada kau bakar. Jadikan sisa-sisa bahan makanan, daun-daun, itu bisa jadi pupuk kompos untuk tanaman kita. Dan yang terakhir itu Lita, kau buang sampah dengan benar di tempat pembuangan. Daripada kau buru-buru bakar seperti ini nih. Hei Tuhan nih, kau supaham tuh Lita?
1: Sudah, supaham.
0: Hei, kenapa kau sampai air nih? Kau baju terbakar tuh ya Lita.
1: Iya kan?
0: Aduh,
1: Lita, Lita.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita tinggalkan Giselle ya, yang kumau. Dan seperti biasa ya pendengar, yang kumau juga Anda masih tetap bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Dan di malam hari ini, di Florata malam ini ya, kembali saya Jona serta rekan Aventino akan menemani Anda sampai dengan pukul 23.55 menit waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan beragam acara dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda ya beristirahat setelah seharian ya Anda bekerja. Kemarin atau pekan lalu Anda menikmati liburan yang cukup panjang ya, dan setelah menikmati long weekend-nya ini, Anda kembali melakukan aktivitas ya hari pertama di bulan Juli. Walaupun tanggalnya tanggal 2, tapi aktivitasnya di kantor atau di tempat kerja Anda itu adalah aktivitas pertama ya di bulan Juli. Juni. Nah, menemani Anda pendengar ada beragam informasi ya yang tentu saja akan kami hadirkan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di FM 100,5 MHz.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam.

Four. Nah, pendengar Pro 1 dimanapun berada, tim gabungan masih melakukan pencarian korban pasca ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Ledakan tersebut terjadi di Kompleks Perikanan, Jalan Walter Mongensi di Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota pada Minggu 31 Mei 2026. Hingga saat ini 5 korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi oleh petugas. Seluruh korban telah dimakamkan di TPU Sorido, Distrik Biak Kota. Kapolres Biak Numfor AKBP Aris Trestiawan mengatakan pencarian masih dilakukan terhadap 3 korban. Korban tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan oleh tim gabungan. Pencarian dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Operasi pencarian difokuskan pada wilayah yang dinilai aman bagi petugas.

Saya Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era

Pancasila. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penerapan pembangunan ekonomi yang sesuai nilai-nilai Pancasila masih menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Presiden juga mengakui perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Tantangan terbesar bagi Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kepala negara menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Menurut Presiden, Indonesia menjadi produsen berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern. Komoditas

mendengar bahwa bisul terjadi karena kita duduk di atas bantal? Itu adalah mitos. Penyebab utama bisul adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Pada beberapa orang, Staphylococcus aureus dapat ditemukan pada kulit dan di dalam lapisan hidung tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Infeksi baru akan terjadi jika bakteri masuk hingga ke folikel rambut, misalnya melalui luka goresan atau gigitan serangga. Bisul bisa terjadi pada semua golongan usia, namun kondisi ini lebih sering terjadi pada remaja dan orang dewasa muda.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

maju itu memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa semenit, dua menit, boleh. Tetapi setelah itu harus bangkit lagi. Joko Widodo.

Rata siang ini, kami buka dengan program edukasi publik dan advokasi sosial yang menambah isu strategis nasional dan juga daerah secara informatif dan juga mendalam. Hadir setiap pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Senin, pengaruh utamaan gender. Selasa, literasi digital minggu pertama dan ketiga. Selasa, moderasi beragama minggu kedua dan keempat. Rabu, sanksi. Kamis, kita Indonesia. Jumat, Indonesia sehat. Sabtu, ruang disabilitas dan inklusi. Minggu, idola. Indonesia layak anak. Indonesia layak anak. Jangan lewatkan program-program acara tersebut hanya di Pro 1 RRIND setiap hari Senin sampai Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat.
0: Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah.
1: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
0: Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut,

0: untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
1: Selain itu lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
0: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
3: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
3: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.

0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Syekh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu, Safri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Safri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
1: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain.
0: Di tempat yang sama, Menhan Qatar Syekh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
2: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises, and the second area it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
0: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Syekh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI menyebut hubungan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
5: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
4: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
6: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
5: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
3: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
8: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
7: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
8: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
7: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
11: Ya, salah satu contohnya mereka kemakmuran itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
10: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Pak Ujin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafah dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
12: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
13: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
12: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba, karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
2: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
1: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
2: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
3: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
2: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Fahad sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
5: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
4: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Feby Setianingrum dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali Anda ikuti program siaran dari Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz ya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Katolik untuk Anda dengan topik di malam hari ini, kesetiaan di tengah kewajiban dunia, bersama Roberta Dejo SAG, penyuluh agama Katolik Kemenag Kabupaten ND.
0: Sepak bola lewat di balik bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi.

dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

0: Dengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini bersama saya Roberta Dejo SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam mimbar agama Katolik edisi Selasa 2 Juni 2026. Sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ialah Bapa yang Maha Kasih, malam ini kami datang bersujud di hadapan-Mu, bersyukur atas hari yang telah Engkau anugerahkan, atas segala karya dan perjumpaan yang kami alami. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk memberi kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Ingatlah kami bahwa hidup kami adalah segambar dengan-Mu, sehingga setiap langkah, kata, dan karya kami menjadi persembahan yang memuliakan nama-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar Ia meneguhkan iman kami, membimbing kami dalam kebijaksanaan, dan menjaga hati kami tetap setia kepada-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17 tertulis demikian. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Sama saudaraku, para pendengar yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus ditanya tentang kewajiban membayar pajak kepada Kaisar. Pertanyaan itu adalah jebakan, namun Yesus menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Koin bergambar wajah Kaisar memang milik Kaisar, tetapi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka wajah Allah tercetak dalam diri kita. Artinya, seluruh hidup kita adalah milik Allah. Pikiran, hati, tenaga, kasih, dan pelayanan kita adalah persembahan yang harus kita kembalikan kepada-Nya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita boleh taat pada aturan negara, membayar pajak, bekerja dengan jujur, dan menjalankan kewajiban sosial. Tetapi jangan sampai urusan dunia membuat kita lupa bahwa hidup kita sesungguhnya adalah milik Allah. Sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi warga negara yang baik, taat, aturan, jujur, dan bertanggung jawab. Menjadi umat beriman yang setia, kita memberi waktu untuk doa, pelayanan, dan kasih kepada sesama. Menjadi pribadi yang memancarkan wajah Allah lewat senyuman, lewat kepedulian, dan lewat pengorbanan kecil yang kita lakukan setiap harinya. Sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, kita tidak hanya memberi kepada Kaisar apa yang menjadi miliknya, tetapi kita juga memberi kepada Allah seluruh harapan kita. Sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada, malam ini kita telah diingatkan oleh sabda Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Di tengah kewajiban dunia, janganlah kita lupa bahwa hidup kita adalah segambar dengan Allah. Semoga keheningan malam ini dapat meneguhkan iman kita, agar wajah Allah tetap bercahaya dalam kasih kita, dalam pelayanan keseharian kita, dalam pengorbanan kecil yang kita lakukan setiap harinya. Mari Kita semua dengan damai menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah yang setia menjaga kita. Maka dari itu, saya mengajak kita semua agar kita dapat melihat kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang warga negara, dan juga kita kembali melihat kewajiban-kewajiban kita sebagai anggota gereja, sebagai umat Allah, dan sebagai anak Allah yang mengimaninya dengan penuh kasih. Sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merefleksikan hal-hal ini ke dalam keseharian hidup kita, agar kita dapat menjadi warga negara yang sungguh menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara, dan kita sebagai warga Allah sungguh menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang anggota gereja, sebagai anak Allah yang senantiasa setia kepadanya. Maka dari itu, marilah kita menyatukan semua ini dengan berdoa kepadanya. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala tanggung jawab, kepercayaan yang boleh kami terima daripadamu. Kami mohon agar Engkau menuntun Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kami selalu mampu melihat, menilai mana yang benar-benar menjadi kewajiban kami yang harus kami taati sebagai warga negara maupun sebagai warga gereja umat Allah. Ya Bapa dalam surga, kami pun selalu memohonkan penyertaan-Mu sehingga apa yang kami lakukan sebagai kewajiban dapat sesuai pula dengan yang Engkau kehendaki. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon, ajarlah kami untuk senantiasa bijak menghadapi kewajiban-kewajiban duniawi yang dihadapkan kepada kehidupan kami. Namun, ajarilah kami pula agar kami tetap setia menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semoga wajah-Mu selalu tampak dalam kasih dan pelayanan kami setiap hari kepada sesama dan juga kepada sama saudara kami, baik di gereja, masyarakat, maupun di keluarga kami. Ya Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh doa kami ini dalam doa yang satu dan sama yang diajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Memang dugaan korupsi ini memakai atau dibiayai oleh APBD Kabupaten Lamongan, dan tak hanya Supiman yang ditetapkan atau ditahan oleh KPK.

0: Sebuah dapur sederhana di desa. Maria sedang memasak air sambil memegang formulir pendaftaran kuliah. Mama sedang menumbu kopi.
1: Mama, guru di sekolah bilang Maria punya nilai paling tinggi sekabupaten. Maria bisa masuk jalur beasiswa ke Universitas Cendana di Kupang.
2: Maria, kau tahu sendiri bapakmu bagaimana. Baginya, kau itu mutiara keluarga, tapi mutiara yang harus segera dipagari.
1: Maksud Mama, dipagari bagaimana? Maria mau kuliah, Ma. Maria mau jadi sarjana pertanian, supaya bisa bantu urus lahan kita yang kering itu.
2: Keluarga besar Om dari kampung sebelah sudah datang minggu lalu. Mereka bahas soal Belis, bapakmu sudah setuju.
1: Belis lagi? Jadi Maria mau ditukar dengan sapi dan kuda? Ma, Maria ini manusia, bukan ternak.

0: Maria tidak mau nikah muda. Maria mau sekolah.
1: Suara kau terlalu tinggi untuk seorang anak perempuan, Maria. Adat kita sudah mengatur. Kau sudah dewasa. Sudah ada laki-laki baik yang sanggup bayar belis tinggi. Itu kehormatan buat keluarga kita.
0: Kehormatan apa, Bapak? Kalau setelah nikah Maria cuma bisa ambil air di sumur dan urus dapur, Maria punya otak, Bapak. Maria bisa bawa kehormatan yang lebih besar kalau Maria jadi sarjana.
1: Sekolah itu mahal, upang itu jauh. Siapa yang mau tanggung makanmu di sana? Dengan belis ini, kita bisa beli tanah baru, bisa bantu adik-adikmu sekolah. Kau harus berkorban untuk keluarga.
0: Itu bukan pengorbanan, Bapak. Itu namanya memotong.

0: masuk ke rumah, ia membawa tas kulit tua, tampak baru pulang dari kota.
1: Ada apa ini?
2: Ribut-ribut sampai ke jalan.
3: Lukas, ku beritahu keponakanmu ini. Dia mau melawan adat. Dia mau menolak Belis demi sekolah yang tidak jelas itu.
1: Petrus, kakakku, dunia sudah berubah. Saya baru pulang dari kota. Di sana, anak-anak perempuan NTT sudah jadi dokter, jadi gubernur, jadi dosen.
3: Itu mereka. Kita ini orang kampung. Adat harus tegak.
1: Adat itu untuk melindungi manusia, bukan untuk mengurung masa depan. Petrus, kalau Maria kau nikahkan sekarang hanya demi 10 ekor sapi, setelah sapi itu mati, apa yang tersisa? Tapi, kalau kau biarkan dia sekolah, ilmunya akan mengalir seumur hidup. Dia akan jadi Belis yang tidak akan pernah habis nilainya bagi keluarga kita.
0: Suasana hening, Bapak Petrus terdiam lama memandang parangnya, lalu memandang wajah Maria yang basah oleh air mata.
4: Kau benar-benar mau pergi, Maria? Kau tidak takut lapar di kota orang?
5: Maria lebih takut kalau Maria tidak jadi apa-apa, Bapak. Maria janji, Maria akan pulang untuk bangun desa ini. Maria tidak akan lupa kalau Maria adalah anak perempuan Bapak Petrus.
4: Lukas, kau yang urus bicaranya dengan keluarga laki-laki itu. Bilang pada mereka, mutiaranya saya tidak jual. Dia sedang diasah di kota.
6: Terima kasih, Bapak.
4: Pergi sudah. Ambil itu kertas-kertas sekolahmu. Tapi ingat, kalau kau malas belajar, Bapak sendiri yang akan jemput kau pulang untuk urus sapi.
5: Janji, Bapak. Maria janji.

Maria membereskan formulirnya dengan semangat, sementara Bapak Petrus dan Om Lukas berbicara akrab di balai-balai. Sebuah potret transisi antara tradisi yang keras dan masa depan yang cerah.

sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir

0: arah yang lebih berdaya dan berbudaya.
1: Selamat malam pendengar Pulau Satu dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz Pulau Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Florata malam ini ya, saatnya kami akan menghadirkan perbincangan kita dalam komunitas bicara. Dan malam hari ini kami akan mengajak Anda ya untuk mendengarkan, atau juga bisa Anda berpartisipasi ya di malam hari ini dengan menelpon ya di line telepon 0821 4451 1957. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau ada ide atau gagasan ya yang ingin disampaikan di malam hari ini ya. Dan pendengar, kami akan menghadirkan ya informasi atau perbincangan ya bersama dengan Ketua Perkumpulan Tunadaksa Kristiani atau Persani NTT, Serafina BT, dengan menghadirkan topik kita malam hari ini, iman, solidaritas dan juga pemberdayaan dalam komunitas Tunadaksa Kristiani. Nah, seperti apa perbincangan kita ya, pendengar? Saat ini kami akan segera menghubungi ya rekan Serafina ya untuk mengajak kita berbincang-bincang ya dengan topik kita malam hari ini. Dan saat ini sudah terhubung ya dengan Serafina nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak.
1: Iya, baik. Apa kabarnya malam hari ini?
2: Puji Tuhan baik, Kakak. Semoga Kakak juga dalam keadaan sehat, baik.
1: Amin, puji Tuhan ya, kita dalam keadaan sehat juga ya. Baik, ini bisa diperkenalkan dulu nih ke pendengar ya, karena mereka pingin tahu juga nih siapa yang ada di balik telepon ya, di ujung telepon kita malam hari ini. Silakan.
2: Ya, ya, baik, Kak Johanna bersama semua pendengar RRI Pro 1 ND, terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini. Perkenalkan, saya Serafina BT, biasa disapa Vina. Saya ketua salah satu organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kota Kupang.
1: Oke.
2: Dan Persani adalah kepanjangan dari Perkumpulan Tunadaksa Kristiani. Dan tunadaksa itu artinya penyandang disabilitas fisik. Jadi lebih kelihatan pada fisiknya, misalnya teman-teman yang menggunakan kursi roda, tongkat, ya, atau teman-teman yang mungkin jalannya sedikit timpang karena dia mengalami polio atau mengalami kecelakaan lalu lintas misalnya, atau sakit tapi dia punya masalah di fisik. Nah, itu arti dari tunadaksa. Dan organisasi kami ini sudah terbentuk sejak 21 April 2010. Jadi ini tahun ke-16 kami beradvokasi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, Kak.
1: Nah, ini kenapa sampai dibentuknya perkumpulan tunadaksa ini, Kakak?
2: Ya, jadi perkumpulan ini dibentuk karena kami ingin memperjuangkan hak-hak teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kalau saat ini kan kita sudah menggunakan kata disabilitas, kalau dulu kan kita masih menggunakan kata cacat. Nah, kalau kita melihat dari stigma dan diskriminasi yang terjadi di masyarakat, ketika kita menemui orang yang punya keterbatasan fisik atau mungkin saat ini masih berpikir bahwa orang cacat itu berarti mereka tidak punya kemampuan dan mereka dianggap kutukan, aib dalam keluarga, atau anak pembawa sial dalam keluarga. Nah, jadi itu motivasi itu yang membuat saya dan beberapa teman kami membentuk perkumpulan ini agar kami bisa mengangkat harkat dan martabat teman-teman penyandang disabilitas yang selama ini mungkin termarginalkan, sering dilupakan, baik di keluarga maupun di program-program pemerintah. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Nah, apa sebenarnya visi misi yang diusung Persani NTT dalam mendampingi penyandang tunadaksa di NTT ini?
2: Ya, jadi visi dan misi kami hanya sederhana saja. Visi kami itu kami lagi memperjuangkan untuk kehidupan yang lebih layak, agar kami bisa diterima di masyarakat dan bisa bersosialisasi dengan orang-orang non disabilitas dan ini semua tujuan kami adalah menghilangkan stigma dan diskriminasi untuk teman-teman penyandang disabilitas. Dan misi kami adalah kami ingin menjadi warga negara yang lebih mandiri dan bisa berguna untuk nusa dan bangsa, terutama keluarga dan sesama, seperti itu.
1: Nah, baik Kakak. Nah, ketika dibentuk hingga saat ini perkumpulan penyandang disabilitas ya atau tunadaksa ini sudah berapa banyak nih anggota yang ada?
2: Ya, kalau secara data saat ini yang terdaftar di Persani atau perkumpulan kami sebanyak 35 orang. Dan yang sering datang ke organisasi untuk mengikuti pertemuan rutin itu sebanyak 17 orang. Jadi tidak semua hadir karena tempat tinggal kami ini berjauhan. Jadi karena ya wilayah kerja kami itu masih di kota dan Kabupaten Kupang, sedangkan teman-teman penyandang disabilitas itu kalau dari Kabupaten Kupang ke kota itu lumayan jauh, dan kalau mereka menggunakan ojek itu juga membutuhkan biaya yang besar. Jadi tidak, kami tidak rutin teman-teman yang jauh itu harus datang. Jadi biasanya pertemuan itu hanya teman-teman yang dekat dengan organisasi.
1: Oke, baik Kakak. Nah, seberapa penting nih kita malam hari ini berbicara juga tentang iman ya, iman, solidaritas dan juga pemberdayaan dalam komunitas tunadaksa Kristiani. Nah, Kakak, seberapa penting nih peran iman dalam kehidupan para anggota Persani NTT ini?
2: Ya, jadi kalau bicara soal iman, memang kita semua di anggota Persani ini semuanya pasti agamanya berbeda-beda.
1: Iya.
2: Jadi kami ada yang Protestan, ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada juga yang Advent. Nah, dari berbagai ragam agama yang ada di organisasi kami, kami tetap menjaga toleransi antara kami, di antara kami. Jadi misalnya dengan cara ketika Natal bersama, kami selalu membagi peran. Jadi tahun ini mungkin yang memimpin ibadat adalah teman-teman dari Kristen Protestan. Nanti kalau di ulang tahun Persani mungkin teman-teman yang Kristen Katolik dan juga teman-teman yang Muslim, kita berbagi peran. Jadi di sini kita walaupun judul perkumpulannya adalah Kristiani, tapi kita di anggaran dasar anggaran rumah tangga kami itu kami menerima semua agama. Jadi tidak membatasi bahwa ini hanya Kristen saja. Tapi semua agama boleh bergabung dengan kami karena kami punya satu tujuan besar, bahwa kami memperjuangkan hak. Dan hak-hak penyandang disabilitas itu tidak mengenal dia agama apa.
1: Okay,
2: jadi semuanya perlu diperjuangkan, seperti itu.
1: Jadi hanya namanya saja ya, atau labelnya saja nih Kristiani, tetapi anggotanya boleh dari mana saja ya, dari agama apapun ya Kakak ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, bagaimana nih komunitas ini membantu anggotanya untuk tetap bertumbuh di dalam kehidupan rohani di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi, kemudian juga di tengah berbagai agama ya dari para anggotanya nih kakak?
2: Iya, jadi di organisasi kami ini kan kami berasal dari berbagai agama, sehingga dalam melakukan advokasi di gereja, mm-hmm. itu juga kami bukan hanya advokasinya di gereja, misalnya di gereja-gereja Protestan atau Katolik, tapi kita juga beradvokasi di semua gereja, jadi misalnya termasuk masjid, mm-hmm. wihara, karena kan kami juga mendorong agar semua gereja itu dia harus menyediakan akses untuk teman-teman penyandang disabilitas supaya semuanya bisa beribadah dengan baik. Yeah. Jadi kami tetap bergandengan tangan untuk terus melakukan advokasi agar gereja-gereja juga memberikan pelayanan yang lebih ramah untuk mm-hmm. teman-teman penyandang disabilitas dengan cara menyiapkan ram atau bidang landai untuk mm-hmm. teman-teman penyandang disabilitas yang mau ke gereja. Ada jalan atau jalur pemandu bagi teman-teman netra yang tidak bisa melihat, iya. seperti itu. Jadi kita mendorong supaya gereja juga menyiapkan hal-hal tersebut, mm-hmm. sehingga teman-teman penyandang disabilitas juga bisa mengikuti ibadah dengan baik, entah dia Muslim atau dia Protestan, Katolik, Buddha, Hindu. Jadi semuanya bisa beribadah dengan baik. Jadi kita mendorong agar semua gereja bisa menyiapkan aksesibilitas untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi itu cara kami, iya. agar teman-teman kami itu bisa imannya tetap bertumbuh, walaupun mm-hmm. mereka memiliki keterbatasan, tapi karena mereka banyak yang punya kerinduan untuk bisa beribadah bersama orang tuanya, beribadah mm-hmm. bersama keluarga, sahabat. Nah, kalau gerejanya tidak akses atau tidak menyediakan bidang landai atau ram atau jalur pemandu atau juru bahasa isyarat untuk teman-teman disabilitas, berarti mereka juga terbatas untuk datang ke gereja. Sehingga hal tersebut yang memotivasi kami untuk terus memperjuangkan aksesibilitas itu sangat penting di dalam gereja, seperti mm-hmm. itu.
1: Oke, baik kak. Nah, dalam Persani ini kakak, apakah ada kegiatan agama, keagamaan yang rutin dilakukan nih? Tidak saja ketika Natal bersama atau mungkin ada acara-acara lainnya nih, tapi pembinaan rohani di Persani ini ada tidak nih yang rutin dilaksanakan?
2: Kalau kami memang kalau untuk misalnya rutin harus ada pendeta atau pastor mm-hmm. atau ustaz, itu memang tidak rutin. Yeah. Tapi setiap pertemuan rutin kami itu memang selalu diawali dengan ibadah. Yeah. Terus pokoknya kami selalu berbagi peran. Jadi misalnya bulan ini teman-teman dari Protestan yang akan memimpin ibadah. Nanti bulan depan pas pertemuan rutin teman-teman dari Katolik yang memimpin ibadah, dan begitu juga dengan teman-teman yang beragama lain. Mm-hmm. Jadi kita memang cara kami tidak harus mengundang pemimpin agama, karena kami juga berpikir bahwa semua pemimpin agama pasti sibuk dengan pelayanan di tempat yang lain, sehingga kadang ibadahnya kami pimpin sendiri, jadi kita berbagi peran. Karena kebetulan teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Persani itu juga banyak yang aktif di gereja dan bisa sebagai majelis, mm-hmm. sebagai pemimpin doa. Jadi kita selalu memanfaatkan teman-teman ini untuk terus memimpin kami ketika misalnya kami ada pertemuan rutin setiap bulan, gitu kak.
1: Oke, baik kakak. Nah, bagaimana nih bentuk solidaritas yang dibangun di antara sesama anggota komunitas Tunadaksa Kristiani ini kakak?
2: Iya, jadi bentuk solidaritasnya kami tetap bekerja sama dengan gereja-gereja. Jadi selama ini biasanya teman-teman yang ada di Persani, misalnya teman-teman yang penyandang disabilitas berat. Mm-hmm. Ini kita biasa membangun komunikasi dengan gereja-gereja agar mereka pun mendapatkan pelayanan yang ada di rumah. Mm-hmm. Jadi tidak harus ke gereja, karena mereka penyandang disabilitas berat ini kan sulit untuk misalnya naik kendaraan, harus berjalan. Jadi kita terus membangun komunikasi dengan gereja agar teman-teman ini bisa dilayani di rumah. Dan juga kita juga sering membangun komunikasi dengan gereja-gereja agar mereka, apabila mereka punya program-program untuk teman-teman penyandang disabilitas, misalnya kalau di Protestan biasa saya dengar ada diakonia, itu selama ini kan hanya untuk lansia, tapi kita tetap memasukkan, menginfokan bahwa apakah program itu bisa diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas. Tapi ternyata jawaban dari gereja memang itu bisa, sehingga banyak teman-teman penyandang disabilitas berat bisa memperoleh diakonia misalnya, karena mereka tidak bisa seperti kami. Kalau saya kan menggunakan kursi roda, tapi saya bisa beraktivitas kemana-mana. Baik. Sedangkan teman-teman yang lain hanya bisa di rumah. Nah, itu yang terus kami memikirkan, bagaimana mereka juga, walaupun mereka penyandang disabilitas berat, tapi mereka bisa mendapatkan pelayanan yang baik, pelayanan dari gereja, agar iman mereka itu tetap terjaga untuk terus bertumbuh dengan baik. Itu.
1: Baik, Kakak. Nah, Kak Vina ya, bisakah berbagi pengalaman atau kisah inspiratif nih tentang anggota yang memberikan dampak besar bagi kehidupan seseorang nih?
2: Iya. Jadi kalau saya, kebetulan Persani itu saya yang punya inisiatif untuk membentuk, dan saya mengajak waktu itu dua orang teman, dan dua orang teman ini memang termotivasi dari kisah hidup saya. Jadi saya terus berbagi terkait dengan kisah-kisah hidup pribadi saya seperti itu. Jadi karena yang saya alami ini kan dari kecil sampai saya sekolah itu yang saya alami stigma dan diskriminasi itu tetap selalu ada di dalam kehidupan saya. Ya, jadi hal ini yang terus saya bagikan ke teman-teman. Jadi harapan saya dengan berbagi pengalaman hidup ini bisa membawa dampak yang positif untuk teman-teman penyandang disabilitas agar mereka lebih kuat. Jadi karena selama ini kalau teman-teman penyandang disabilitas mengalami stigma diskriminasi itu biasanya mereka langsung down. Jadi kadang mereka putus asa, mereka kadang mempersalahkan Tuhan, kenapa saya dilahirkan seperti ini, kadang ada yang mau bunuh diri. Nah, hal-hal itu yang saya tidak mau terjadi lagi pada teman-teman, sehingga pengalaman hidup saya ketika saya mengalami diskriminasi itu saya bagikan ke teman-teman. Apalagi kan saya juga saat ini sudah menikah dan sudah mempunyai suami, dan itu hal-hal positif yang saya selalu bagikan ke teman-teman saya. Dan ternyata dari pengalaman hidup saya ini membawa dampak yang positif. Untuk teman-teman saya. Ya, seperti itu, Kak. Jadi kita selalu berawal dari pengalaman hidup, dan pengalaman hidup itu yang mengajarkan bahwa teman-teman tidak perlu takut ketika kita mengalami keterbatasan apapun dalam fisik kita. Karena apa yang terjadi dalam fisik kita itu berarti Tuhan sudah punya rencana untuk memuliakan nama Tuhan melalui keterbatasan kita. Baik. Nah, itu yang selalu kita perkuat untuk teman-teman, yang baik yang sudah mengalami polio sejak lahir ataupun mereka menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan, karena penyakit, karena bencana. Nah, itu yang selalu kita kuatkan seperti itu, Kak.
1: Oke, baik, Kakak. Nah, di Persani sendiri apakah ada program-program khusus atau program-program pemberdayaan yang dijalankan selama ini, Kakak?
2: Jadi kalau kami di Persani untuk program-program pemberdayaan itu adalah karena kami ini kan saya selalu berpikir bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu harus bisa bicara terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, karena saat ini memang baik masyarakat maupun pemerintah itu membutuhkan sosialisasi yang masif dari organisasi-organisasi disabilitas terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, karena memang banyak orang yang belum terlalu memahami terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas. Sehingga pemberdayaan yang pertama yang kami lakukan, bahwa teman-teman yang punya potensi atau punya bakat untuk bisa jadi narasumber misalnya, jadi fasilitator, nah ini kita bina, kita kasih pelatihan, misalnya pelatihan public speaking, agar mereka public speakingnya bagus, sehingga mereka bisa membawa materi misalnya, melakukan sosialisasi ke masyarakat maupun pemerintah terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, terkait dengan undang-undang penyandang disabilitas, agar lebih banyak orang lagi memahami terkait dengan hak-hak dan undang-undang kami, seperti itu. Dan yang kedua, kami juga selalu menghubungkan teman-teman yang, karena penyandang disabilitas itu Kak, mereka memiliki usaha-usaha kecil, misalnya kios, servis elektronik, menjual pulsa, catering, menjual bunga. Nah, ini kita hubungkan dengan misalnya dinas koperasi, terus bank-bank yang mungkin ada dana-dana modal usaha yang dengan bunga yang rendah, atau kita menghubungkan dengan kelurahan yang memiliki dana-dana bergulir tanpa bunga. Nah, agar teman-teman ini bisa mendapatkan support modal usaha untuk mengembangkan usaha mereka yang sudah ada saat ini. Nah, itu yang kita lakukan, dan juga mungkin informasi-informasi dari pemerintah terkait dengan dana hibah dan lain sebagainya. Nah, itu kita sebagai organisasi tetap mencari informasi itu agar teman-teman bisa mendapatkan informasi itu dengan baik dan bisa mendukung usaha-usaha mereka. Seperti itu.
1: Oke, Kakak. Nah, sejauh ini apa nih tantangan terbesar yang masih dihadapi penyandang tunadaksa dalam memperoleh akses pendidikan, kemudian juga pekerjaan dan pelayanan publik nih, Kakak?
2: Ya, jadi kalau kita melihat di NTT ini tantangannya banyak sekali, Kak. Yang pertama, belum semua orang memahami terkait dengan penyandang disabilitas, belum semua orang memahami undang-undang penyandang disabilitas yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 2016. Undang-undangnya memang mereka baca di Google, tapi untuk implementasinya masih jauh dari harapan. Karena memang tantangan terbesarnya cara berpikir orang, cara memandang orang terhadap penyandang disabilitas itu masih sebatas bahwa mereka itu orang-orang yang perlu dikasihani, orang-orang yang perlu dibantu, orang-orang yang hanya menerima bantuan. Jadi artinya teman-teman penyandang disabilitas itu masih dipandang sebagai objek dalam pembangunan, bukan subjek dalam pembangunan. Sehingga kadang-kadang program-program pemerintah misalnya di dinas sosial itu juga lebih banyak program bantuan, program pelatihan. Jadi setelah yang kami lihat, ya setelah kasih pelatihan, ya lebih ke pelatihan selesai, misalnya dikasih laptop atau dikasih mesin jahit, tapi kami belum melihat ada pendampingan untuk selanjutnya, sehingga teman-teman ini tidak terkontrol secara baik setelah pelatihan, sehingga ada yang komputernya atau PC-nya dijual, mesin jahitnya tidak dimanfaatkan, diambil oleh keluarga atau dijual juga. Nah, ini karena kurang pendampingan. Sehingga ini tantangan terbesar menurut kami. Dan juga untuk di dunia pendidikan, banyak sekolah yang belum bisa menerima penyandang disabilitas. Nah, jadi ketika melihat kami yang menggunakan kursi roda, mereka lebih menyarankan kami ke SLB. Mm-hmm. Padahal harapan besar kami, kami bisa sekolah di sekolah yang umum.
1: Iya,
2: sekolah umum, biar kami juga bisa berbaur atau berkumpul dengan teman-teman yang non disabilitas, sehingga tidak dengan hal-hal tersebut kita bisa mengurangi stigma dan diskriminasi.
1: Iya.
2: Karena kalau kami tetap sekolah di SLB, ya kami tetap eksklusif, bukan inklusi lagi. Mm-hmm. Tetap kami berada di antara sesama kami. Nah, sehingga ketika kalau kami datang di sekolah umum, orang selalu menatap kami itu seperti makhluk yang lain.
1: Iya.
2: Ya, bukan manusia seperti itu. Jadi, atau manusia pun manusia nomor dua. Ya. Karena kami sering mendapatkan stigma, yaitu penyandang disabilitas tempat sekolahnya adalah SLB. Sehingga itu yang jadi bahan dorongan kami untuk terus beradvokasi agar kami itu bisa disekolahkan di sekolah umum. Agar okay. kami juga bisa mandiri secara ekonomi, dan pendidikan kami juga tidak dibatasi sampai perguruan tinggi. Dan kalau SLB kan tidak mungkin kami bisa sampai perguruan tinggi, karena kadang-kadang kami tidak diterima.
1: Iya.
2: Seperti itu. Masih banyak penolakan, Kak. Di semua, bukan hanya di dunia pendidikan, tapi di semua sektor kehidupan masih banyak penolakan. Sehingga itu masih menjadi pergumulan kami, masih jadi perjuangan kami agar kami bisa mewujudkan itu lebih baik.
1: Mm-hmm.
2: Begitu, Kak.
1: Baik, Kak. Nah, sejauh mana nih dukungan pemerintah, kemudian juga gereja dan masyarakat nih terhadap upaya pemberdayaan yang dilakukan Persani NTT ini?
2: Ya, jadi karena kami di Kupang ini kan lebih banyak, kami ada beberapa organisasi penyandang disabilitas. Mm-hmm. Jadi misalnya ada komunitas Tuli Kupang, ada Persani, ada Pertuni, ada HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia,
1: okay.
2: cabang NTT, ada Permata, teman-teman yang mengalami kusta tapi sudah sembuh.
1: Mm-hmm.
2: Dan itu mereka punya organisasi sendiri-sendiri, sehingga organisasi ini kami saling membantu sehingga dalam melakukan advokasi-advokasi, kami terus menyuarakan apa yang menjadi hak-hak teman-teman penyandang disabilitas, baik di dunia pendidikan, mm-hmm. kesehatan, dunia kerja, dan kita mendorong agar teman-teman disabilitas yang masih muda, agar mereka terus harus sekolah, dan kalau perlu harus sampai ke tingkat perguruan tinggi. Mm-hmm. Sehingga di dunia kerja mereka bisa bersaing. Nah, itu tugas organisasi kami untuk terus mendorong teman-teman, sehingga mereka tidak takut, tidak malu, mm-hmm. karena mereka bisa bersekolah dengan teman-teman penyandang yang non disabilitas.
1: Okay.
2: Seperti itu, Kak. Kalau bicara tantangan pasti banyak sekali, mm-hmm. Kak.
1: Baik. Nah, bagaimana nih peran generasi muda dalam mendukung gerakan inklusif bagi penyandang disabilitas, ya, khususnya di NTT nih, menurut Kakak?
2: Iya. Jadi saat ini memang kami sangat mengapresiasi program-program pemerintah yang sudah mulai melibatkan anak-anak muda, mm-hmm. anak-anak muda yang non disabilitas, terus organisasi-organisasi penyandang disabilitas, mm-hmm. terus anak-anak. Nah, ini yang membuat kami juga semakin kuat dalam advokasi, karena semua golongan sudah dilibatkan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi mulai dari tingkat anak, lansia, nelayan, penyandang disabilitas, perempuan, fakir miskin, perempuan kepala keluarga. Nah, ini kami melihat bahwa saat ini kolaborasi ini sudah sangat mulai nampak, sehingga mm-hmm. kami juga melihat dukungan penuh dari teman-teman komunitas-komunitas, sehingga saat ini isu penyandang disabilitas sudah mulai menjadi isu yang prioritas.
1: Okay.
2: Sehingga banyak orang sedang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Jadi walaupun belum terlalu kelihatan hasilnya, tapi artinya kita sudah memulai bersama pemerintah, komunitas-komunitas, keluarga. Jadi kita mulai sadar dan ternyata banyak yang sudah berpikir bahwa penyandang disabilitas itu juga bagian dari keberagaman manusia. Sehingga program-program ini harus lebih inklusif, harus lebih mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mereka. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik Kakak. Nah, ini apa harapan Persani NTT nih ke depannya dalam mewujudkan kehidupan yang lebih inklusif dan juga berkeadilan nih bagi penyandang tunadaksa atau juga bukan hanya tunadaksa ya, tapi penyandang disabilitas nih Kakak?
2: Iya. Dan harapan besar kami dari Persani agar semua program-program pemerintah itu lebih inklusif. Jadi lebih inklusif artinya program-programnya harus dinikmati oleh semua warga negara termasuk penyandang disabilitas. Ya. Jadi misalnya kalau kami bersuara untuk pemerintah mengadakan aksesibilitas di semua layanan publik dan itu bersifat wajib, wajib dipenuhi oleh pemerintah. Okay. Dan tidak bisa tawar-menawar karena teman-teman penyandang disabilitas itu juga bagian dari keberagaman dan mereka butuh untuk bersosialisasi di luar. Nah, kalau pemerintah sudah menyediakan akses itu sangat penting. Okay. Sangat penting untuk teman-teman penyandang disabilitas bisa mandiri. Dan juga kita juga berharap agar pemahaman pemerintah terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas itu lebih baik lagi. Karena kan saat ini di NTT sudah ada Perda Disabilitas. Yeah. Ya, di Kota Kupang juga sudah ada. Semoga di ND juga sudah ada. Mm-hmm. Ya, dan kita juga senang karena di Kota Kupang ini juga banyak organisasi penyandang disabilitas. Jadi itu lebih memperkuat dan kita harapan kami itu kalau bisa di setiap kabupaten kota di yang ada di NTT itu memiliki organisasi penyandang disabilitas. Karena bagi kami organisasi penyandang disabilitas ini sangat bagus karena sebagai alat untuk melakukan advokasi kepada pemerintah. Jadi supaya teman-teman penyandang disabilitas juga punya kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Mm-hmm. Begitu Kak.
1: Oke, baik Kakak. Nah, apa nih pesan dan juga motivasi yang ingin Kakak sampaikan nih kepada penyandang tunadaksa di NTT agar tetap percaya diri dan juga berdaya guna ya bagi masyarakat dan juga dalam menjalankan kehidupan masing-masing nih.
2: Iya. Jadi pesan saya, pesan-pesan. Jadi pesan saya untuk teman-teman penyandang disabilitas baik yang di Kupang maupun di ND yang saat ini mungkin sedang mendengar suara kami pada malam hari ini. Jadi harapan besar kami adalah teman-teman tidak perlu berkecil hati karena apapun keterbatasan yang Tuhan berikan kepada kita itu semua bukan diberikan asal-asal saja, tapi Tuhan punya rencana yang indah di balik semua keterbatasan kita. Karena kita percaya bahwa semua keterbatasan yang ada dalam diri kita itu adalah cara Tuhan agar kita bisa memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Karena saat ini saya percaya bahwa walaupun kita terbatas, tapi Tuhan sudah menyiapkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita yang sangat luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh orang-orang non-disabilitas. Karena Tuhan tahu bahwa kita juga bisa menerima semua tantangan sehingga Tuhan memberikan keterbatasan ini untuk kita sebagai refleksi untuk kehidupan kita ke depan. Dan bagi teman-teman penyandang disabilitas, jangan pernah putus asa dengan kondisi kita, tapi mari kita berjuang bersama-sama untuk mewujudkan hak-hak kita di pemerintah maupun di masyarakat agar kita terus diterima oleh keluarga, oleh masyarakat, dan juga oleh pemerintah. Dan saya juga berpesan agar pemerintah pun tetap berkonsultasi dengan kami ketika misalnya mau membangun aksesibilitas atau mau memberikan pelatihan terkait dengan inklusi, itu bisa berkolaborasi dengan semua organisasi penyandang disabilitas yang ada di NTT. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik kakak. Nah, ini yang terakhir nih. Jika harus merangkum semangat Persani NTT dalam 3 kata ya, sesuai dengan tema kita malam hari ini, yaitu iman, solidaritas, dan juga pemberdayaan. Apa nih makna dari 3 nilai tersebut bagi komunitas yang kakak bentuk ini?
2: Ya. Ya, jadi kalau melihat dari makna dari topik kita malam ini, harapan besar kami dari Persani, ada satu slogan, ada slogan kami yang sering kami gaungkan di organisasi kami, yaitu nothing about us without us. Jadi berbicara terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas itu harus melibatkan penyandang disabilitas itu sendiri. Yeah. Jadi tidak bisa diwakilkan. Nah, itu slogan kami. Dan yang kedua, no one left behind. Jadi semua orang itu punya hak yang sama, kita semua setara, dan kita semua sama di hadapan Tuhan. Sehingga semua apapun program pemerintah harus memikirkan kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas. Karena kita semua ciptaan Tuhan yang sama, yang membedakan hanya fisik kita, tapi kita diciptakan oleh Tuhan yang sama.
1: Baik kakak, terima kasih kakak untuk waktunya dan juga pencerahannya ya. Mudah-mudahan saja apa yang menjadi harapan dan juga keinginan dari kakak dan juga semua anggota komunitas atau perkumpulan ini bisa terlaksana dan juga tidak ada lagi perlakuan diskriminatif ya terhadap penyandang disabilitas, karena seperti yang dikatakan Kak Vina tadi bahwa kita semua itu sama ya, sama-sama ciptaan Tuhan, yang membedakan kita hanyalah bentuk dari fisik saja ya. Jadi apapun kita dan siapapun kita, mari kita bersama-sama untuk membangun NTT tercinta. Baik, sekali lagi Kak Vina, terima kasih untuk malam hari ini ya waktunya. Dan mudah-mudahan selalu sukses, sehat ya, dan juga bahagia.
2: Amin. Ya, amin. Terima kasih Kak Johanna dan semua pendengar RRI ND. Terima kasih, salam inklusi untuk kita semua.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya perbincangan kita bersama Kakak Serafina BT ya, yang merupakan ketua perkumpulan Tunadaksa Kristiani NTT atau Persani NTT. Dan saya Joanna serta rekan Aventino mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan tetap bersama Pro 1 RRI ND. Karena sesaat lagi kami akan menemani Anda dalam acara Ruang Rindu.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial,

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih ya Anda masih setia dengan Pro 1 RRI ND nih. Dan saatnya ya kami akan menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan malam hari ini pendengar, lagu-lagu yang akan dihadirkan ya di Ruang Rindu ada ya lagu di era 80-an ya hingga 90-an. Dan malam hari ini akan hadir di ruang dengar Anda Niki Ardila dengan Ku Tak Akan Bersuara, kemudian Ebit G. Ade nyanyian rindu, Betaria Sonata Kau Tercipta Bukan Untukku, Krisya dengan Kisah Kasih di Sekolah, Paramita Rusadi dengan Nostalgia SMA, kemudian Ana Ciska dengan Jawablah Rinduku, Arwana dengan Angsa.

0: 0821-3878-8786. Sudah ada yang bergabung ya di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang di Bintuni.
0: Apa kabarnya orang Bintuni?
1: Aduh, kabar sangat baik aku.
0: Di situ dingin kah atau hangat kah?
1: Aduh, dari pagi yang turun sampai malam ini paling panas tuh.
0: Oke,
1: masalahnya bulan ini pica-pica di atas nih terang sampai rasanya tidak mau kasih nyala lampu.
0: Berarti bulan itu orang satu nih ya.
1: Itu lagi.
0: Oke, Kak Puja, malam hari ini mau pilih lagu yang mana nih?
1: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, kau tercipta bukan untukku, lalu untuk siapa ini?
1: Karena itu ada di list, jadi kalau tidak ada atau bebas request itu saya punya lagu andalan juga ada.
0: Nah, oke deh. Salam-salam ya nih.
1: Saya mau salam-salam nih buat Kakak Ferry, buat Kakak Diona, juga buat Pak Giler, buat Pak Papi, Nara Papi, juga buat Bunda Ima, Bunda Natalia, Kakak Ados, juga buat Teteh Dinda di Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo, salaman serta semuanya lah tanpa terkecuali. Bisa bacakan lagi bertugas, sukses selalu. Pulang sebentar, pulangnya harus hati-hati ya, sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Burung apa yang lewat tadi?
0: Ya?
1: Mau burung apa yang lewat tadi? Mau kutembak luka senjata.
0: Oke.
1: Penyiar siapa yang malam ini? Mau kutanya luka namanya.
0: Cakep.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga buat Kakak Puja yang ada di Bintuni. Aduh, pantunnya ini bikin saya terengah-engah ya. Oke deh, terima kasih Kakak Puja yang ada di Bintuni ya, penelpon pertama nih malam hari ini. Minta lagunya Betaria Sonata, kau tercipta bukan untukku. Ini perlu dipertanyakan ya, untuk siapa Kak Puja diciptakan ya. Baik, setelah Kakak Puja siapa lagi nih? Kita tunggu ya di Ruang Rindu malam hari ini di line telepon 0821-4451-1957 atau juga bisa di line WhatsApp ya 0821-3878-8786.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya. Saya ucapkan selamat malam dulu nih buat Bunda Ima, Oma Ceril, Bung Oris, Bapak Manda, Putra Mus, Yeri ya, Kakak Nursia, dan juga Bapak Abdullah L ya, yang ada di posisinya masing-masing nih. Selamat malam untuk semuanya. Dan salam sehat ya. Masih di ruang rindu nih pendengar. Saya hadirkan Krisya dengan kisah kasih di sekolah. Permita Rusadi dengan nostalgia.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Esensi Buku, Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton merupakan panduan praktis yang mengajak pembaca untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana overthinking dapat mempengaruhi kehidupan kita dan menawarkan berbagai teknik serta strategi untuk mengatasinya. Poin-poin penting dalam buku ini antara lain memahami overthinking. Buku ini menjelaskan secara detail apa itu overthinking dan bagaimana hal itu berbeda dengan berpikir secara normal. Penulis juga membahas berbagai penyebab overthinking, mulai dari faktor psikologis hingga pengaruh lingkungan. Penulis juga memaparkan secara jelas bagaimana overthinking dapat berdampak buruk pada kehidupan kita, seperti memicu kecemasan, depresi, sulit tidur, hingga kesulitan mengambil keputusan. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi overthinking, mulai dari teknik relaksasi, meditasi, hingga mengubah pola pikir. Beberapa teknik yang dibahas antara lain menerima ketidakpastian, belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat diprediksi. Kemudian fokus pada saat ini, melatih diri untuk lebih fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini daripada memikirkan masa lalu atau masa depan. Mengubah pola pikir negatif, yaitu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Dan menerima kesalahan, yaitu belajar dari kesalahan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Menerapkan perubahan dalam kehidupan. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menerapkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis memberikan contoh-contoh nyata dan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh pembaca. Manfaat membaca buku ini diantaranya akan membuat kita memahami diri sendiri secara lebih baik. Buku ini membantu pembaca untuk memahami akar penyebab dari overthinking yang mereka alami. Kemudian bisa mengurangi kecemasan dan juga stres. Dengan menerapkan teknik-teknik yang diajarkan dalam buku ini, pembaca dapat mengurangi tingkat kecemasan dan juga stres. Dengan mengatasi overthinking, pembaca dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini membantu pembaca untuk menemukan kedamaian batin dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Stop Overthinking adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang sering merasa khawatir, cemas, atau kesulitan mengambil keputusan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk mengatasi overthinking dan menciptakan kehidupan yang lebih bahagia.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu, kan?
1: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merdeka.

Mendengar Prosa atau dimanapun berada, masih di Flora atau malam ini ya, menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Saya akan memberikan beberapa tips ya, bagaimana agar bangun pagi Anda tepat waktu ya, tanpa alarm. Nah, untuk bisa bangun pagi tanpa alarm sesuai jam biologis tubuh dengan menerapkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten, serta pastikan Anda mendapatkan cahaya matahari di pagi hari dan tidur dalam lingkungan yang nyaman dan gelap ya. Nah, untuk itu Anda perlu jaga kualitas tidur dengan tidak mengkonsumsi kafein, alkohol, dan melakukan olahraga teratur, serta hindari penggunaan gadget sebelum Anda tidur. Nah, bagaimana nih cara bangun pagi agar tidak kesiangan ya, tanpa harus menyetel alarm di malam hari. Pendengar, apabila banyak hal yang perlu diurus pagi hari, maka perlu Anda ketahui ya cara agar bisa bangun pagi dan juga tetap segar. Yang pertama itu perlu cari tahu dahulu ya berbagai alasan kenapa sampai tidak bisa bangun pagi hari dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Kemungkinan penyebabnya itu adalah tidak cukup tidur sehingga perlu mengubah rutinitas waktu tidur. Jika gangguan tidur atau kondisi mendasar lainnya yang harus disalahkan atau ngantuk di pagi hari, Anda juga bisa memberikan perawatan yang baik ya untuk tubuh Anda. Nah, cara Anda agar bangun pagi tanpa harus membunyikan alarm yaitu atur jadwal tidur Anda. Anda harus tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari ya. Ini adalah suatu keharusan agar jam biologis tubuh teratur. Nah, ini juga menjadi cara bangun pagi yang utama jika Anda ingin mendapatkan jadwal tidur yang baik dan juga melatih diri Anda untuk bangun lebih awal. Kemudian juga hitung mundur ya, sebanyak jumlah jam tidur yang Anda butuhkan dari jam berapa, kemudian Anda juga perlu bangun di jam berapa. Tambahkan juga 1 jam lagi untuk persiapan tidur, karena meski sudah ada di kasur, kemungkinan juga pasti jarang ya bisa langsung tidur. Pastikan untuk tetap pada jadwal tidur setiap hari ya, termasuk hari libur, dan tubuh pada akhirnya akan mulai bangun pagi secara alami, bahkan tanpa bantuan alarm.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Pendengar dimanapun berada, untuk mendapatkan tidur yang baik dan juga bangun pagi tanpa alarm, nah Anda perlu memanfaatkan cahaya matahari ya. Segera setelah bangun, Anda bisa membuka gorden dan biarkan sinar matahari pagi masuk ke kamar Anda ya. Karena cahaya alami membantu mengatur ritme sirkadian Anda. Ciptakan juga lingkungan tidur yang nyaman ya. Pastikan kamar tidur Anda gelap, sejuk, dan juga tenang untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Hindari kafein dan juga alkohol ya. Bila Anda tidur di malam hari agar besok paginya bisa bangun tepat waktu dan tanpa harus membunyikan alarm. Nah, kurangi atau hindari konsumsi kafein serta alkohol beberapa jam sebelum tidur ya, karena hal ini dapat mengganggu kualitas tidur. Kemudian batasi penggunaan gadget nih pendengar. Cahaya dari layar gadget ini dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang membuat Anda ngantuk. Jadi batasi penggunaannya sebelum tidur atau bila perlu ya, 1 jam sebelum Anda tidur. Dan lakukan rutinitas menenangkan ya, seperti membaca buku atau mandi air hangat untuk mempersiapkan tubuh agar bisa mendapatkan tidur yang nyenyak.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
7: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

4 minutes.

0: topik buah kebaikan.
1: RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1953.

Jadi, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Selamat pagi pendengar program Masa Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, Radio Publik Milik Bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dari Jalan Duren nomor 1, saya Kristen Sendah dan kerabat kerja Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila, yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar program Saat Ini dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Saya Kristin Senda bersama operator studio Antonius Budi Boko. Hari ini dan setiap hari pendengar RRI, jangan lupa bahwa selalu ada sesuatu untuk disyukuri. Untuk itu pendengar RRI, mari kita syukuri ya setiap berkat Tuhan, karena kita masih menikmati kembali hari ini dengan penuh sukacita dan bahagia. Dan untuk terus temani Anda pendengar RRI, sajian informasi, acara-acara menarik lainnya akan mewarnai Florata pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita akan awali jumpa kita pagi hari ini pendengar dalam sajian Mutiara Pagi Hindu.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Umat Hindu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu akan membahas sebuah tema yaitu Pancayatnya. Namun sebelumnya terimalah salam Panganjali, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawayantu Wiwasta. Umat Hindu yang berbahagia, kalau kita membahas tentang Pancayatnya, saya yakin umat sederma sudah memahaminya. Di mana Pancayatnya ini merupakan 5 jenis yadnya yang dilakukan oleh umat Hindu dengan tulus ikhlas. Nah, jadi Pancayatnya ini ada itu disebabkan karena kita sebagai manusia sudah memiliki hutang sejak kita lahir. Jadi hutang ini harus dibayar, dan yang disebut dengan hutang dalam agama Hindu itu adalah trirena. 3 hutang yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Pada kesempatan ini, saya tidak akan membahas tentang trirena, melainkan lebih membahas tentang pancayatnya, bagian-bagiannya, beserta contoh-contohnya. Nah, umat Hindu yang berbahagia, kita akan membahas tentang yadnya, di mana yadnya itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata yaj yang memiliki arti memuja, kemudian dari kata yaj tersebut berubah menjadi yajna yang memiliki arti korban suci. Panca sendiri itu memiliki makna 5. Nah, jadi pancayatnya ini merupakan 5 korban suci yang ditunjukkan

hadapan Sang Pencipta atau yang biasa kita kenal dalam agama Hindu, yaitu Ide Sanghyang Widiwasa. Dalam melaksanakan yadnya, kita juga harus mengetahui apa syarat-syarat dari yadnya itu. Nah, adapun syarat dari yadnya itu, yang pertama, kita sebagai umat manusia melaksanakan yadnya tentu berdasarkan pada hati yang tulus ikhlas dengan kesucian hati dan tidak boleh dengan kata terpaksa. Nah, yang kemudian yang kedua, kita melaksanakan yadnya itu berdasarkan dengan cinta kasih yang diwujudkan dengan rasa bakti yang tulus, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada binatang maupun tumbuh-tumbuhan, beserta cinta terhadap lingkungan di sekitar kita. Syarat yang ketiga, yaitu kita melaksanakan yadnya tentu berdasarkan pada kemampuan kita. Bila sedikit ekonomi yang kita miliki, maka jangan terlalu mewah supaya tidak merasa beban dalam menjalankan yadnya itu. Sedangkan syarat yang keempat, yaitu kita melaksanakan yadnya berdasarkan kewajiban kita karena kita sudah diberkati dalam hidup ini. Umat Sedharma yang berbahagia, Panca Yadnya atau sering disebut dengan Panca Mahayadnya ini memiliki bagian-bagian yang perlu kita pahami bersama. Nah, jadi bagian-bagian Panca Yadnya ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah Dewa Yadnya. Dewa Yadnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci dengan tulus ikhlas yang ditujukan kepada Sang Pencipta Ide Sanghyang Widiwasa beserta dengan manifestasinya dalam bentuk Trimurti, yaitu Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara isi dari alam semesta, sedangkan Dewa Siwa sebagai pelebur atau praline dari alam semesta. Nah, jadi ketentuan-ketentuan yang kita ketahui dalam melaksanakan Dewa Yadnya, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya ketentuannya. Yang pertama adalah tempat. Nah, jadi tempat pelaksanaan Dewa Yadnya ini tentu di tempat yang bersih dan memiliki suasana suci seperti halnya di pura. Kemudian yang kedua, memiliki sanggah surya sebagai pengganti dari Padmasana. Sedangkan yang ketiga, yaitu menghaturkan sesajen dengan bahan utama terdiri dari api, air bersih, buah, dan juga bunga. Nah, kemudian tata cara kita melaksanakan Dewa Yadnya, yang pertama yaitu pelinggih Ide Sanghyang Widiwasa diberi upacara penyucian. Kemudian yang kedua, memohon dengan pujaan semoga Ide Sanghyang Widiwasa datang dan berstana atau tinggal di pelinggih tersebut dipakai puja upeti. Yang ketiga, mengaturkan upacara penyucian dengan diantar oleh puja stiti. Kemudian yang keempat, yaitu sembahyang yang diakhiri dengan metirte. Sedangkan yang kelima adalah upacara penutup yang disebut dengan nyimpen dengan memakai puja pralina. Nah, jadi contoh-contoh Dewa Yadnya itu sering kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dalam setiap hari tentu sebagai umat Hindu kita sering melaksanakan yang namanya puja Trisandya. Jadi Trisandya ini wajib bagi umat Hindu dilantunkan di pagi hari, siang hari, dan juga di malam hari atau di sore hari. Nah, kemudian melaksanakan persembahyangan pada hari purnama dan tilam. Jadi umat Hindu senantiasa membawa sesajen ataupun berupa canang datang ke pura atau ke tempat suci untuk melakukan persembahyangan mendekatkan diri kepada Tuhan pada hari-hari suci seperti halnya hari purnama dan juga tilam. Kemudian contoh yang lain dari Dewa Yadnya ini sendiri yaitu melaksanakan persembahyangan pada hari raya di pura. Nah, seperti halnya hari suci Saraswati, kemudian Siwaratri, hari raya Galungan, Kuningan, dan sebagainya. Selanjutnya, kita selalu berdoa sebelum dan juga sesudah melaksanakan suatu kegiatan.
Kemudian menjaga kesucian tempat suci ataupun pura ini adalah salah satu dari bentuk dari pelaksanaan dewa yadnya itu sendiri. Sedangkan yang terakhir ya itu kita dapat mempelajari dan juga mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu tadi tentang dewa yadnya. Nah yang kedua dari bagian pancayadnya ini disebut dengan pitrayadnya. Umat Sedharma yang berbahagia, pitrayadnya ini merupakan suatu bentuk persembahan ataupun korban suci yang ditujukan kepada roh para leluhur atau disebut dengan betare-betare karena mereka lah yang membuat kita ada di dunia ini hingga kita dewasa. Jadi pitrayadnya ini bertujuan untuk menyucikan roh-roh para leluhur agar mendapatkan tempat yang layak di kayangan. Jadi contoh pelaksanaan pitrayadnya yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup tentu kita harus menghargai, menghormati orang tua kita. Kemudian menuruti nasihat dari kedua orang tua ya. Kemudian membawa orang tua kita ketika orang tua sedang sakit ya, maksud saya merawat orang tua ketika mereka sedang sakit. Kemudian melaksanakan upacara ngaben bagi orang tua atau leluhur kita yang telah meninggal. Inilah ngaben ini merupakan bentuk daripada yadnya. Kita sebagai keturunannya, sebagai anak cucunya wajib melaksanakan upacara pitrayadnya untuk memberikan jalan agar roh leluhur selalu mendapatkan tempat yang baik setelah ia meninggal. Nah, kemudian yang ketiga resiyadnya. Resiyadnya ini merupakan suatu persembahan ataupun karya suci yang ditujukan kepada para resi, kemudian kepada orang-orang suci, kepada pinandita, pandita, para sulinggih, guru, dan juga orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Resi ini adalah orang-orang yang bijaksana dan memiliki jiwa yang suci. Sulinggih maupun guru juga termasuk orang suci karena beliau adalah orang-orang yang bijaksana yang dapat memberikan arahan kepada siswa-siswinya. Nah, jadi contoh pelaksanaan resi yadnya itu sendiri yang pertama bagaimana kita sebagai siswa ya tentu dapat menghormati, menghargai guru kita dan juga perintah guru ya yang diberikannya kepada kita, kita harus menghargainya. Kemudian menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan orang suci, membangun tempat-tempat pemujaan bagi orang-orang suci, serta memberi sesari ataupun punya kepada orang suci. Karena kita ketahui bahwa sulinggih, kemudian pemangku, pinandita itu adalah beliau orang-orang yang bijaksana, yang dengan tulus membawa dan mengantarkan pujaan kita, persembahan kita kepada Tuhan itu tentu melalui orang-orang suci. Nah, untuk membalas jasa beliau, kita sepatutnya memberikan punya kepada orang-orang suci tersebut. Pancayadnya yang keempat disebut dengan manusayadnya. Nah, jadi manusayadnya ini merupakan suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan juga kesejahteraan manusia selama hidupnya ini. Contoh pelaksanaan manusia yadnya itu sendiri banyak kita jumpai dalam kehidupan di masyarakat Hindu. Ya misalnya saja seperti adanya upacara bayi selama dalam kandungan, seperti halnya upacara pagedong-gedongan, kemudian upacara bayi yang baru lahir ke dunia, ada upacara bayi kepus-puser, kemudian upacara bayi berumur 42 hari, ini disebut dengan tutuk kambuhan, kemudian upacara bayi berumur 105 hari, disebut dengan nyambutin ataupun 3 bulanan dalam wuku Bali. Kemudian ada juga upacara otonan, ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali dalam kalender wuku Bali, di mana orang Hindu ya itu memiliki hari ulang tahunnya. Tidak hanya dirayakan 1 tahun 1 kali, tetapi dirayakan setiap 6 bulan 1 kali. Jadi dalam 1 tahun itu, kita merayakan otonan sebanyak 2 kali. Nah, kemudian ada juga upacara potong gigi.
mempendas, kemudian metatah ataupun mesangih. Ini sama ya istilahnya dengan potong gigi. Kemudian yang terakhir itu adalah upacara perkawinan, kemudian mewinten, melakukan pebayuhan, dan masih banyak lagi upacara-upacara manusianya, di mana manusianya ini bertujuan untuk dapat menyucikan manusia itu sendiri ya, agar manusia itu dapat menjalani kehidupan ini penuh dengan bijaksana, suci secara lahir batin. Kemudian yang terakhir dari pancayannya ini adalah butayannya. Umat Sedharma yang berbahagia, jadi butayannya ini merupakan suatu bentuk upacara atau upakara suci yang ditujukan kepada para buta kala ataupun makhluk bawah. Jadi buta kala ini adalah kekuatan yang ada di alam yang bersifat negatif yang perlu dilebur agar kembali ke sifat positifnya, agar tidak mengganggu kedamaian hidup umat manusia yang berada di bumi dalam menjalankan aktivitasnya. Maka dalam pelaksanaan budayanya itu sendiri sering kita melihat umat Hindu itu melaksanakan upacara yang paling sederhana itu adalah mecaru. Yaitu mecaru ini adalah membersihkan area baik di pura maupun di natah ataupun di halaman rumah. Kemudian ngaturang segehan untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang berada di bumi ini. Kemudian ada juga upacara pancawalikrama. Jadi pancawalikrama ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan dilaksanakan di Pura Agung Besakih. Kemudian yang keempat itu ada upacara Ekadasa Rudra. Jadi upacara Ekadasa Rudra ini dilaksanakan 100 tahun sekali. Jadi pelaksanaannya itu di Pura Agung Besakih. Nah, umat Hindu yang berbahagia, demikian tentang pengertian pancayannya dan juga bagian-bagian serta contohnya yang tentu ini adalah kegiatan yadnya yang sering kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sesungguhnya yadnya ini dilaksanakan dengan tulus ikhlas tanpa ada yang namanya paksaan. Nah, apa sih manfaat yang bisa kita petik setelah kita melaksanakan pancayannya itu? Umat Sedharma yang berbahagia, banyak sekali kita dapat mendapatkan ya manfaat dari pelaksanaan pancayannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dimana pancayannya ini yang terdiri dari upacara yadnya yang mewakili suatu sistem aspek fisik, mental, kemudian sosial, alam, dan juga spiritual dalam kehidupan masyarakat Hindu. Jadi manfaat pelaksanaan pancayannya dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau kita kutip dari buku agama Hindu ya, dan ini dimana yadnya itu sendiri yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti memuja ataupun mempersembahkan. Nah, jadi yadnya ini juga suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh ketulusan, kemudian penuh kesadaran untuk melaksanakan persembahan itu. Nah, ini adalah manfaat yang pertama yang bisa kita rasakan, yaitu kesejahteraan fisik dan juga materi. Jadi pelaksanaan devayatnya yang ditujukan kepada Tuhan itu dapat memberikan umat Hindu akses atau jalan ke keberkahan fisik dan juga kekayaan. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada kemakmuran masyarakat Hindu dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian setelah kita melaksanakan pancayannya, tentu kita akan memiliki yang namanya ketenangan mental. Jadi melalui pelaksanaan pitrayadnya ya, umat Hindu mencapai ketenangan mental dengan merasa terhubung secara spiritual dengan para leluhurnya. Jadi kewajiban terhadap leluhur itu dapat menciptakan keharmonisan batin yang akan membawa ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya dapat menguatkan ikatan sosial dan juga rasa kebersamaan. Jadi dalam pelaksanaan pancayadnya, Bapak Ibu Mas Dharma, kita tentu melibatkan dan partisipasi dari banyak orang, dapat membuat interaksi sosial dan yang erat di
sesama lingkungan kita. Nah, ini menciptakan rasa kebersamaan, kemudian gotong royong yang dapat memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat Hindu, kemudian menghasilkan ikatan yang kokoh. Kemudian yang keempat, bisa kita rasakan kontribusi positif untuk pelestarian alam. Contohnya dalam pelaksanaan Buta Yadnya. Jadi sebagai bagian dari Panca Yadnya, mengajarkan umat Hindu untuk selalu menjaga keseimbangan ekosistem dengan menyadari keterkaitan dengan alam semesta, maka pelaksanaan Yadnya ini menjadi wujud nyata tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam pelaksanaan Panca Yadnya ini, manfaat yang kita dapatkan yaitu dapat membentuk karakter dan juga moral yang luhur. Nah, jadi dalam pelaksanaan Panca Yadnya umat Sedharma ini dapat membentuk karakter dan juga moral umat Hindu, di mana nilai-nilai luhur seperti halnya cinta kasih, kasih sayang, kepedulian dan juga gotong royong itu selalu ditanamkan melalui hal-hal tersebut. Tentu dapat menciptakan masyarakat dengan etika dan juga perilaku sesuai dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai manfaat pelaksanaan Panca Yadnya, kemudian arti dari Panca Yadnya serta bagian-bagiannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana umat Hindu pada di zaman sekarang ini ya, terutama di Indonesia, pelaksanaan Panca Yadnya itu tidak hanya menjadi serangkaian upacara keagamaan saja, tetapi juga menjadi suatu hal yang penting bagi umat Hindu sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: semua umat di muka bumi, manusia di muka bumi itu ingin aman, nyaman, itu pertama. Yang kedua ingin damai. Yang ketiga ingin sejahtera. Yang keempat ingin bahagia. Kalau di Hindu namanya Tatwamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua persaudaraan, kekeluargaan, Wasudewam Kutumbakam. Ya, jadi kita bersaudara. Ini yang perlu disadari untuk kita sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan. Dia ingin merdeka, tetapi dalam aturan. Nah, maka di Hindu ada namanya Tribhakti. Yang pertama itu Swa Artha. Swa Artha, arta adalah tujuan. Mensana incorpore sano. Ya, badannya sehat, tidak stunting, anak-anak kita. Kemudian jiwanya juga. Namun spiritualnya juga bagus. Tidak sakit jiwa, tidak gila, itu bagus. Nah, ini penting. Yang kedua adalah pendidikan, edukasi, care terhadap pendidikan. Yang ketiga, kehidupan sosial. Seperti kita nih, berkomunikasi, bersilaturahmi. Jangan pernah menipu, jangan pernah berkata-kata kasar, jangan membuat hoax. Maka kita ini pelayan, pelayan rakyat, bukan bos. Jadi kita melayani rakyat. Kita harus tertib, bersih pikiran, bersih hati, mandiri, kemudian bersatu. Kata kuncinya bersatu. Mari kita maintain sini dengan baik. Kalau tidak, terjadi konflik. Kalau ini kita maintain dengan baik, kita akan kuat. Ya, jadi tidak ada yang akan bisa menggoyahkan NKRI ini. Maka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggroa. Kalau di Hindu ada juga Pancasila Krama. Satu, jangan menggunakan kekerasan. Yang kedua, jangan mencuri, jangan bohong, jangan dengki, dan jangan mabuk, baik air putih maupun mabuk jabatan. Hari ini kita sangat hati-hati agar kita betul-betul menyiapkan diri dan anak-anak kita. Dan kita tidak akan pernah lupa tentang pitutur, the founding parents kita, seperti Pak Kiai Haji Dewantara. Contoh misalnya tata tentram Kertaharja. Tata mulai siapa? Mulai dari diri sendiri, baru di rumah, RT, RW, sampai tata negara. Kalau ini oke, clear di sana, tentram, aman dan nyaman.
1: Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, untuk Oase Indonesia.

Raya Waisak 2570 Buddhis Era menjadi momentum penuh makna bagi umat Buddha untuk memperkuat nilai kebajikan dalam kehidupan bersama. Dengan mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, perayaan Waisak mengajak seluruh umat manusia menumbuhkan welas asih, kebijaksanaan, serta semangat hidup harmonis di tengah keberagaman. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, perdamaian tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata, sikap saling menghargai, membantu sesama, menjaga persaudaraan, dan menebarkan cinta kasih menjadi langkah sederhana yang mampu menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Nilai-nilai Dharma mengajarkan bahwa kedamaian dunia berawal dari kedamaian hati. Ketika manusia mampu mengendalikan amarah, mengurangi kebencian, dan memperkuat rasa peduli, maka harapan akan dunia yang damai dapat terwujud bersama. Mari menjadikan Hari Raya Waisak sebagai pengingat untuk terus menebarkan kebaikan, menjaga toleransi, dan mempererat persatuan demi masa depan yang damai dan sejahtera. Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Semoga cinta kasih senantiasa menerangi kehidupan.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi Hindu. Dan untuk terus temani Anda, pendengar RRI, sesaat lagi kami juga akan daraskan doa Angelus khusus bagi umat Katolik. Tetap bersama Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Sari berita. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat percepatan penurunan stunting melalui program Genting. Kecamatan ND Tengah tingkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Dalam upaya memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program berbasis kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting di wilayah Manggarai Timur. Kepala Dinas P2K BP3A Kabupaten Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas kepada RRI mengatakan, prevalensi stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka stunting berada di kisaran 9% dan turun menjadi 8,3% pada 2024. Meski pada 2025 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,1%, jumlah kasus secara absolut justru mengalami penurunan. Menurut Pranata, program Genting merupakan inisiatif nasional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang difokuskan pada keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 2 tahun. Program ini melibatkan berbagai pihak sebagai orang tua asuh, mulai dari pemerintah daerah, BUMN, perbankan, hingga tokoh masyarakat untuk memberikan bantuan sekaligus penampingan secara berkelanjutan.
3: Genting ini diharapkan menjadi upaya strategis untuk mewujudkan keluarga berkualitas, termasuk keluarga berkualitas di Manggarai Timur. Pak Bupati Manggarai Timur sangat mendukung program nasional ini dan menginstruksikan kami untuk segera mengimplementasikan untuk kegiatan Genting ini. Sehingga melalui program Genting ini tentunya kita berharap bahwa semakin banyak kepedulian-kepedulian yang muncul. Karena tentunya gerakan Genting ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa stunting ini adalah masalah yang genting yang harus kita tangani bersama, mulai dari keluarga, kemudian diperkuat oleh pemerintah dan tentunya dijaga oleh masyarakat.
2: Intervensi yang dilakukan dalam program Genting tidak hanya berupa bantuan nutrisi, tetapi juga dukungan non-nutrisi seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi keluarga, serta pemantauan kesehatan masyarakat. Pemkab Manggarai Timur juga telah menetapkan sejumlah wilayah prioritas penanganan stunting, diantaranya Kecamatan Borong, Ranamese, Elar, Elar Selatan, Congkar, dan Tanah Rata yang dinilai memiliki risiko stunting cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait pola pikir masyarakat dan faktor kemiskinan. Untuk itu, edukasi dan pendampingan terus diperkuat agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Pemerintah berharap program Genting dapat menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan generasi Manggarai Timur yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. RRI Andeferi Soo melaporkan.
1: Sementara itu, pemerintah Kecamatan ND Tengah Kabupaten ND terus mengembangkan layanan publik berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat. Ricardus Kota selengkapnya melaporkan.
4: Pelayanan publik di Kecamatan ND Tengah Kabupaten ND kini memasuki babak baru melalui penerapan program Kecamatan Digital. Inovasi yang diluncurkan pada tahun 2026 ini bertujuan mempercepat layanan administrasi, memangkas antrean, serta memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan. Camat ND Tengah Yulianus Lagapasa mengatakan digitalisasi bukan sekedar menghadirkan layanan secara daring, tetapi juga membangun pola pelayanan yang lebih cepat, transparan, efisien, dan mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya, melalui sistem tersebut, warga tidak lagi harus bolak-balik ke kantor kelurahan maupun kecamatan untuk mengurus surat. Masyarakat dapat mengajukan layanan dari rumah melalui website yang telah disediakan, sementara proses verifikasi dilakukan secara berlapis untuk menjaga ketelitian dan keamanan data.
5: Keberhasilan digitalisasi bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan, melainkan dari seberapa besar masyarakat merasakan kemudahan, kenyamanan dan manfaat dalam setiap pelayanan yang mereka terima. Jadi intinya bahwa kami menciptakan kecamatan bukan menjadi kecamatan digital ini bukan mau berbeda-beda menciptakan aplikasi dan lain-lain, tetapi kami berusaha menyediakan proses pelayanan yang bisa digunakan masyarakat dengan baik dan nyaman dan mempermudah.
4: Julianus menjelaskan sejak diterapkan, layanan surat-menyurat menjadi sektor yang paling merasakan dampak positif. Penggunaan tanda tangan elektronik membuat masyarakat tidak lagi perlu datang ke kantor camat hanya untuk menunggu proses administrasi selesai. Selain mempercepat pelayanan, program ini juga mendukung efisiensi penggunaan kertas dan biaya operasional, sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap program Smart City Kabupaten Ende. Pemerintah Kecamatan Ende Tengah berharap digitalisasi pelayanan dapat semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui layanan yang cepat, tepat, dan efisien. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
1: Kegiatan doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila di Ende menghadirkan pesan penting mengenai nasionalisme dan kehidupan beragama bermasyarakat. Laporan Suimam.
6: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Ende, Haji Abdul Syukur Muhammad, mengajak masyarakat memperkuat nasionalisme dalam kehidupan beragama sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Abdul Syukur saat kegiatan doa kebangsaan menyambut peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Ende Minggu malam kemarin. Ia menegaskan kehidupan beragama tidak boleh memisahkan masyarakat dari semangat kebangsaan dan tanggung jawab menjaga persatuan Indonesia bersama. Menurutnya, nilai agama dan nasionalisme harus berjalan beriringan demi menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, serta saling menghargai. Abdul Syukur mengatakan, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama yang harus dijaga melalui semangat toleransi bersama.
7: Kita bernasionalis bukan berarti kita harus meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Dengan nilai-nilai kebangsaan, hendaklah berjalan berbarengan untuk kemaslahatan hidup di negeri yang kita cintai ini.
6: Ia mengingatkan generasi muda supaya terus mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial sehingga kerukunan masyarakat tetap terpelihara dengan baik. Doa kebangsaan menjadi bagian rangkaian peringatan hari lahir Pancasila yang dipusatkan di Ende sebagai kota rahim Pancasila.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
1: Penggunaan bahasa daerah Manggarai kian menurun di kalangan generasi muda. Laporan Epi Wahab.
8: Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kepunahan budaya menjadi salah satu kekhawatiran bagi seluruh daerah, terutama budaya bahasa, atau bagi sebagian daerah menyebutnya dengan bahasa ibu. Seperti di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan bahasa lokal, bahasa ibu yang dikenal dengan bahasa Manggarai. Hal ini dikatakan Dus Barat Daya, salah seorang budayawan Manggarai.
9: Sejauh yang saya amati, saya kira bahasa daerah Manggarai itu juga dalam kondisi yang terancam punah ya. Meskipun itu agak lambat, tetapi saya kira dalam beberapa dekade ke depan, bahasa Manggarai bukan tidak mungkin akan ditinggal. Saya ada dalam nada yang prihatin dengan eksistensi atau keberadaan budaya dalam hal ini bahasa.
8: Menurutnya, anak muda yang sejatinya merupakan penerus budaya, terutama bahasa Manggarai, faktanya banyak di antara mereka yang malah mulai perlahan meninggalkan budaya bahasa Manggarai. Hal ini baik karena pengaruh pergaulan lingkungan dan rantauan, ataupun anggapan bahwa berbahasa daerah merupakan hal yang kuno dan memalukan untuk dikomunikasikan di depan publik.
9: Generasi sekarang ini kecenderungan untuk enggan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Orang lebih suka menggunakan bahasa Indonesia, bahkan juga bahasa asing ya, seperti bahasa Inggris misalnya. Orang malu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa ibunya ketika di hadapan banyak orang. Bahkan di rumah sekalipun, orang Manggarai punya kecenderungan juga untuk menggunakan bahasa Indonesia.
8: Untuk dapat mempertahankan eksistensi budaya bahasa Manggarai tentu membutuhkan peran dari setiap individu, terutama orang tua sebagai pendidik awal anak di rumah dan juga pemerintah di setiap

0: dinas pendidikan dan kebudayaan. Apakah pendidikan kerjasama dengan pariwisata boleh? Karena pariwisata juga ada hubungannya dengan budaya. Dan tim itu adalah menyusun apa muatan-muatan lokal yang harusnya dan dibukukan supaya buku itu akan dipakai oleh semua guru di berbagai sekolah.
1: Lebih lanjut, dia berharap setiap masyarakat Manggarai agar menanamkan kecintaannya kepada budaya Manggarai, bukan hanya bahasa tetapi juga tarian, makanan, dan juga ritual adat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda melepas keberangkatan 4 atlet Persatuan Tinju Indonesia Kabupaten Ende yang akan berlaga pada turnamen tinju Piala Rektor UPG 1945 NTT se-Indonesia dan Timor Leste di Kupang pada 4 hingga 10 Juni 2026. Laporan Rovinus Wula.
3: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda melepas keberangkatan 4 atlet Persatuan Tinju Indonesia Pertina Kabupaten Ende yang akan berlaga pada turnamen tinju Piala Rektor UPG 1945 NTT se-Indonesia dan Timor Leste. Acara pelepasan berlangsung di kantor Bupati Ende pada Senin 1 Juni 2026. Dalam arahan, Bupati Yosef menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Ende untuk terus memberikan perhatian, pembinaan, dan dukungan terhadap perkembangan olahraga tinju di Ende. Bupati Yosef juga memberikan motivasi kepada para atlet yang akan bertanding di Kupang. Ia bahkan berjanji akan hadir langsung di arena pertandingan apabila Pertina Ende berhasil melaju hingga babak final. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh seluruh anggota kontingen, para atlet dan ofisial.
4: Bupati sebagai ketua koni, saya tetap komitmen sama kalian ya. Mungkin hari ini kita belum bisa memberikan kalian apa-apa, tapi ya 1-2 hari ke depan ya, ini tanggal 4 sampai tanggal 10 untuk bisa kemudian mendukung kalian di dalam giat kalian. Pemerintah sangat dukung ya. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik, tapi kita tetap komitmen dari Dispora untuk membantu kalian sebisa mungkin. Jadi tanggal 4 sampai tanggal 10 ya, saya harap sudah membantu ya, biar untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh para atlet dan juga para pelatih juga manajer.
3: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Pertina Kabupaten Ende Emmanuel Gunawan mengaku optimis para atlet binaannya mampu bersaing dan mengharumkan nama Kabupaten Ende. Menurutnya, seluruh atlet telah menjalani persiapan intensif selama 3 bulan terakhir. Ia menjelaskan Pertina Ende sebenarnya memiliki sekitar 15 atlet potensial yang siap diturunkan. Namun karena keterbatasan dana operasional, hanya 4 atlet terbaik yang dapat diberangkatkan untuk mengikuti turnamen tersebut. Ia menambahkan, kompetisi tinju Piala Rektor UPG 1945 NTT se-Indonesia dan Timor Leste dijadwalkan berlangsung di Gor Flobamora Kupang pada 4 hingga 10 Juni 2026. Turnamen itu akan mempertemukan petinju dari berbagai daerah untuk memperebutkan gelar juara di sejumlah kelas pertandingan.
5: Kalau persiapan kami selama ini sudah sekitar 3 bulan lalu kami sudah persiapan, sudah diinformasikan untuk momen acara ini di Piala Rektor UPBG di Kupang. Sekalian persiapan untuk PON. Jadi untuk NTT, PON-nya itu tidak melalui jalur prapon lagi karena kita tuan rumah. Jadi peluang besar kami untuk masuk ke situ. Ende merupakan salah satu juga juara Flores Lemat. Untuk juara Flores Lemat.
3: Menurut Emmanuel, Kabupaten Ende memiliki potensi besar dalam cabang olahraga tinju. Saat ini terdapat 12 sasana tinju yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Ende. Jumlah tersebut sebagai salah satu yang terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prestasi atlet binaan Pertina Ende juga terbilang membanggakan. Pada turnamen tinju Flores Lembata di Maumere, beberapa waktu lalu kontingen Ende berhasil meraih 16 medali yang terdiri dari 8 emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Meski demikian, Emmanuel berharap dukungan pemerintah daerah terhadap cabang olahraga tinju dapat terus ditingkatkan. Ia menilai keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama yang kerap menghambat keikutsertaan atlet Ende dalam berbagai kejuaraan dan turnamen resmi. RRI Ender Finus Fula melaporkan.
2: Laporan dari Rovinus Wula sekaligus menutup warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi, kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita, tidak selalu menjadi problem, kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Tahukah Anda
1: bahwa Otto Iskandar Dinata, si Jalak Harupat, mantan Wakil Ketua Budi Utomo, mantan anggota Volksraad atau DPR zaman dulu, mantan anggota BPU PKI dan PPKI, dan mantan Menteri Negara Kabinet Pertama Indonesia. Dengan sederet jasa yang luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia, tidak berlebihan, beliau menjadi pahlawan nasional Indonesia.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

Anda masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan juga penuh semangat ya dalam menyambut hari yang baru. Bagi yang masih menikmati suasana pagi di rumah, jangan lupa luangkan waktu ya untuk sarapan agar tubuh tetap bertenaga sepanjang hari. Nikmati secangkir teh atau kopi hangat serta menu sarapan favorit Anda, pendengar, untuk memulai aktivitas dengan lebih semangat. Dan juga kami sapa ya bagi yang sedang bersiap-siap berangkat kerja, kuliah ataupun sekolah, pastikan semua kebutuhan sudah disiapkan dengan baik. Periksa kembali perlengkapan yang perlu dibawa, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Dan untuk para orang tua yang sedang menyiapkan kebutuhan keluarga di pagi hari, semoga segala urusan dimudahkan dan juga berjalan lancar. Untuk itu pendengar, mari kita awali hari ini dengan pikiran positif, senyum yang tulus, dan rasa syukur atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita. Tetap berhati-hati dalam perjalanan, jaga kesehatan, dan semoga aktivitas hari ini membawa hasil yang baik. Untuk terus temani Anda pendengar RRI bersama kami yang bertugas di Florata Pagi, saya Christine dan juga operator studio Dev Revaldi akan terus setia menyajikan informasi, acara-acara menarik lainnya, dan juga lagu-lagu hiburan yang tentunya dapat memberi semangat ya bagi kita untuk jalani pagi hari ini pendengar. Dan kita akan menyimak ya informasi terkait dengan peristiwa penting yang terjadi setiap tanggal 3 Juni yang jatuh pada hari ini Rabu, di mana pendengar RRI diperingati dengan berbagai momentum penting baik di tingkat nasional maupun internasional. Mulai dari peringatan Hari Pasar Modal Indonesia, Hari Sepeda Dunia, hingga Hari Jadi Bogor yang syarat nilai sejarah. Pendengar, peringatan ini tidak hanya menjadi penanda kalender ya, tetapi juga mengandung pesan edukasi, sejarah, dan juga ajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Apa makna Hari Pasar Modal Indonesia, pendengar RRI, di mana tanggal 3 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pasar Modal Indonesia? Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat kembali perkembangan pasar modal di tanah air yang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Pasar modal sendiri merupakan sarana transaksi berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan juga produk investasi lainnya. Keberadaan pasar modal sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, di mana pendengar berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan OJK, pasar modal di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada masa itu, bursa efek didirikan untuk kepentingan perusahaan kolonial. Namun aktivitas pasar modal sempat mengalami pasang surut, bahkan vakum akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Setelah itu, Bursa Efek Indonesia kembali diaktifkan pada 3 Juni 1952 dan tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pasar Modal Indonesia. Dan pendengar, hari ini juga dikenang sebagai Hari Sepeda Sedunia dan diperingati setiap tahunnya serta ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan dukungan penuh dari 193 negara anggota. Hari Sepeda Sedunia ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat global bahwa sepeda merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan, ekonomis, dan menyehatkan. Gagasan peringatan ini bermula dari inisiatif Profesor Leszek Sibilski yang mendorong PBB untuk menetapkan hari khusus guna mempromosikan penggunaan sepeda di seluruh dunia. Sejak 2015, kampanye ia lakukan berkembang menjadi gerakan global yang didukung berbagai pihak termasuk program mobilitas berkelanjutan untuk semua. Selain itu, pendengar, di tingkat lokal, tanggal 3 Juni juga memiliki makna historis sebagai Hari Jadi Bogor, baik untuk kota maupun Kabupaten Bogor. Penetapan tanggal ini merujuk pada peristiwa penting tanggal 3 Juni 1482, yaitu penobatan Sri Baduga Maharaja
atau Prabu Siliwangi sebagai Raja Kerajaan Sunda. Peristiwa tersebut ditandai dengan upacara sakral Kuweda Bakti yang menjadi simbol awal berdirinya pusat pemerintahan di wilayah Pakuan Pajajaran yang kini dikenal sebagai Bogor. Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung selama 39 tahun, Sri Baduga Maharaja berhasil membawa Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaan. Dan pendengar, untuk diketahui juga hari jadi Bogor secara resmi ditetapkan pada tahun 1972 melalui sidang pleno DPRD Kabupaten Bogor. Itulah tiga peristiwa penting yang dikenang setiap tanggal 3 Juni setiap tahunnya, pendengar RRI, yang informasinya sudah kami hadirkan untuk Anda ya pagi hari ini, yang kami kutip dari laman kompas.com.

pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Prasatu RRND Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Prasatu RRIND. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan juga kebahagiaan ya untuk kita semua. Dan tentunya terima kasih ya bagi Anda yang telah menemani pagi ini bersama kami Prasatu RRND. Selamat menjalani hari yang indah pendengar, tetap optimis dan jangan lupa ya untuk selalu tersenyum ya kepada siapa saja yang akan kita jumpai di pagi hari ini ya, dan juga di hari ini tentunya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kami ajak Anda untuk menyimak informasi ya terkait dengan update informasi cuaca, kita juga akan menyimak informasi terbaru di mana terkait dengan tinjau dapur MBG di Palmera. Presiden Prabowo pakai APD pendengar RRI, di mana dari Jakarta diinformasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Palmera, Jakarta pada Selasa kemarin 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana sistem operasional serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar. SPPG Palmera sendiri memiliki sarana yang lengkap sebagai dapur MBG, termasuk tanaman sayur di sekitar SPPG. Di mana berdasarkan pantauan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kepala Negara mendatangi sejumlah area SPPG Palmera. Area tersebut yakini greenhouse yang menjadi bagian dari sistem pendukung penyediaan bahan pangan bergizi. Presiden Prabowo memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan pasokan bahan pangan bagi program pemenuhan gizi. Selanjutnya, Presiden Prabowo fasilitas hidroponik dan bioflok yang menjadi contoh penerapan pendekatan terintegrasi dalam mendukung kebutuhan pangan sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Keberadaan hidroponik dan bioflok dengan lahan ditanami aneka sayur mayur dan budidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Presiden Prabowo juga meninjau dapur utama SPPG yang menjadi pusat produksi makanan bergizi, di mana Presiden mengenakan alat pelindung diri APD sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan. Petugas dapur MBG mengenakan APD lengkap seperti sarung tangan, masker, penutup rambut, dan apron. Presiden Prabowo melihat proses pengolahan makanan mulai dari persiapan bahan baku, memasak, hingga pengemasan makanan untuk penerima MBG. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Apakah Anda sering melewatkan waktu sarapan tiap hari? Faktanya, makan di pagi hari dapat meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi pikiran, serta memberikan energi yang cukup untuk tubuh beraktivitas. Jika perut kosong, tubuh akan menghemat energi dan membakar sedikit kalori, membuat Anda menjadi lemas. Jadi, jangan sampai Anda melewatkan waktu

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada pagi ini, kita juga akan kembali mengupdate informasi cuaca. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Tenol Kupang, ada Prigan Jundan Wisanggeni. Selamat pagi, Prigan.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Ya, bagaimana informasi cuaca untuk edisi hari ini? Seperti apa? Silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRIND dimanapun berada. Di sini kami akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini tanggal 3 Juni 2026 hingga besok 4 Juni 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Waspadai gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape bagian selatan, Selat Flores hingga Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor hingga Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan selatan Sabu, Rai Jua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kemudian waspadai juga gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter di perairan selatan Sumba dan juga perairan selatan perairan utara Sabu Rai Jua yang berisiko tinggi terhadap kapal feri. Adapun kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan hingga hujan ringan. Kemudian angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 50 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamar Tanah Kupang. Apabila keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Prigan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan sukses untuk hari ini.

0: lagu Muka Lo Jauh.
1: Laporan arus lalu lintas pagi ini dalam info lalu lintas Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita kembali akan menyimak update informasi terkait dengan arus lalu lintas dari Simpang Dolok yang akan dilaporkan secara langsung Aibda Beng Abdullah dari Banit Kamsel Satlantas Polres ND. Selamat pagi Aibda. Selamat pagi Aibda Beng.
3: Selamat pagi Bu.
2: Ya. Untuk informasi lalu lintas berdasarkan pantauan Anda pagi hari ini seperti apa? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi warga masyarakat Kabupaten ND dan sekitarnya. Setia Pro 1 RRI ND. Saya Aibda Beng Abdullah, Kanit Kamsel Lantas Polres ND. Pada pagi hari ini melaporkan situasi arus lalu lintas di seputar kota ini dan sekitarnya. Untuk saat ini saya posisi berada di Simpang Dolok, tepatnya Jalan Ahmad Yani, di mana terlihat dan terpantau arus lalu lintas ramai dan lancar. Petugas dari Kepolisian Resor MB Satuan Lalu Lintas melaksanakan pengaturan pagi dan menyeberangkan anak-anak sekolah yang akan memasuki sekolah mereka masing-masing, serta masyarakat yang akan beraktivitas pada pagi hari ini. Dan di seputaran kota ND, di titik-titik sipul-sipul jalan maupun di depan sekolah, Polres ND, petugas dari Satuan Lalu Lintas melaksanakan pengaturan pagi dan menyeberangkan masyarakat maupun anak-anak yang memasuki sekolah, dan mengimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas untuk pengendara kendaraan bermotor roda 2 agar selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia, baik itu pengendara maupun yang dibonceng. Dan kami juga selalu mengimbau dan mengingatkan kepada pengguna jalan itu selalu berhati-hati dalam mengendarai kendaraan, tertib berlalu lintas, supaya selamat sampai di tempat tujuan. Dan tidak lupa pula kami mengimbau juga untuk selalu memperhatikan kendaraan, baik itu komponen kendaraan maupun kelengkapan administrasi saat mengendarai kendaraan, baik itu dalam perjalanan dekat maupun perjalanan jauh. Apabila ada rasa capek maupun ngantuk, untuk itu istirahat dulu sebelum mengendarai kendaraan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam presisi.
2: Terima kasih kembali Aibda Beng untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Salam sehat, sukses dan salam presisi.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak. Ku marah kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
1: Mace. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, topik pertama kita yang sudah kami siapkan pagi ini pendengar terkait dengan PSN Ngada optimis lolos fase grup Liga 4 Piala Presiden 2026. Seperti kita tahu pendengar, PSN Ngada saat ini bersaing di fase grup putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 yang berlangsung dari tanggal 30 hingga 6 Juni 2026. Setelah menjalani beberapa pertandingan, bagaimana peluang tim dan apa yang menjadi modal utama untuk melangkah ke babak berikutnya? Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Head Coach PSN Ngada Lisensi B PSSI Diploma, ada Bapak Kletus Marcelinus Gabe. Selamat pagi Pak Kletus. Pak Kletus, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, salam olahraga Bapak.
1: Salam olahraga. Suaranya putus-putus ya?
0: Iya, sinyal ya Bapak ya. Oke, sudah jelas ya Pak ya? Sudah jelas.
1: Sudah.
0: Oke, baik Pak Kletus, ini provisiat ya untuk tim PSN Ngada yang sudah masuk ya ke dua babak. Dan ini sudah sukses begitu ya Pak ya. Ini mau menuju ke babak selanjutnya. Ini sebenarnya apa yang membuat PSN Ngada optimis bisa lolos dari fase grup Liga 4 Piala Presiden 2026 ini Pak Kletus?
1: Oke, mungkin saya koreksi dulu. Kita masih di babak 64 besar, baru memainkan dua pertandingan. Masih ada satu pertandingan penyisian di babak 64 besar yang akan dimainkan di hari Jumat nanti.
0: Baik.
1: Tapi memang secara matematis kita sudah hampir pasti lah, sudah hampir pasti bisa meraih tiket ke 32 besar. Tapi kami tetap harus memperjuangkan pertandingan terakhir nanti di hari Jumat menghadapi Persikota Tasikmalaya. Seperti itu.
0: Baik, dan untuk evaluasinya sendiri nih Pak Kletus terhadap penampilan tim pada pertandingan yang sudah dijalani sejauh ini seperti apa nih Pak?
1: Yang pertama ya tentu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Kalau kita melihat dari hasil pertandingan di dua pertandingan awal, di pertandingan pertama kami begitu mendominasi tim dari PS Daegul sepanjang pertandingan dari babak pertama, terutama di babak kedua kami bisa mendikte mereka sepanjang pertandingan dengan posisi tertinggal kami balik menyamakan kedudukan, kemudian berbalik unggul 2-1 sampai menit ke 81 kami kemudian kecolongan gol balasan yang dihasilkan oleh Daegul. Di situ kami memang melihat ada beberapa hal elemen yang perlu diperbaiki, dan kami melakukan perbaikan itu di dua hari untuk pertandingan kemarin menghadapi Alfar Laki dari Aceh, dan puji Tuhan kami kemudian bisa melakukan misi itu dengan baik. Kami menghadapi tim yang sangat bagus dalam sisi organisasi permainan, namun

0: fokus, menjaga ritme, menjaga intensitas bermain sehingga kami tetap bisa mengamankan 3 poin untuk menjaga peluang kami lolos ke 32 besar.
1: Baik, sejauh ini dari PSN Ngada ini yang menjadi kekuatan utama dalam persaingan di grup F ini apa nih Pak?
0: Halo, iya bagaimana? Ya.
1: Untuk kekuatan utama PSN Ngada dalam persaingan di grup F ini apa nih Pak sejauh ini?
0: Saya mempelajari ketiga tim yang menjadi lawan kami di grup F ini, terutama Persikotas dan Alfa Laki adalah dua tim yang tipikal-tipikal tim-tim Indonesia bagian barat, Indonesia ya maksudnya Indonesia bagian barat yang memiliki tipikal bermain yang sangat terorganisasi, bermain rapi, bermain dengan tactical plan yang memang betul-betul direncanakan secara baik, tidak reaktif, sehingga memang salah satu kekuatan utama kita adalah kita juga harus memiliki plan yang kontra plan yang kita harus disiapkan untuk menghadapi mereka. Tapi paling penting adalah bagaimana tim saya harus memiliki nyali, memiliki keteguhan hati, bermain dengan hati untuk menghadapi lawan-lawan yang memang secara kualitas dari aspek teknik ataupun taktikal mereka lebih terorganisasi. Tapi saya senang kekuatan itu benar-benar berusaha dikeluarkan oleh anak-anak. Seperti saya selalu katakan di setiap kali saya memberikan motivasi atau briefing ke anak-anak bahwa ketika saya disuruh memilih dua pemain, satunya teknik bagus, satunya nyalinya bagus, saya pasti akan memilih yang nyalinya bagus karena sepak bola adalah pertandingan yang atau permainan yang melibatkan kontak fisik. Jadi kalau kita nyali, kepercayaan diri, keteguhan hati tidak dimiliki, maka sia-sialah kualitas teknik yang kita miliki.
1: Baik, ini luar biasa ya. Tentu untuk pertandingan berikutnya dari PSN Ngada sendiri ini, boleh tahu nih Pak, target poin berapa yang dibidik PSN Ngada nih Pak?
0: Kalau melihat hasil pertandingan di match day kedua grup F kemarin, kita berhasil, PSN berhasil mengalahkan Alfa Laki 1-0, sedangkan PS Daegun dan Persikotas Tasikmalaya hanya berbagi angka 0-0. Maka untuk syarat lolos ke 32 besar ya, kita minimal seri lah, kita tidak boleh kalah dari Persikotas di pertandingan terakhir nanti di hari Jumat. Tapi saya tetap menginstruksikan anak-anak asuh saya untuk tetap bermain dengan karakter ciri khas PSN yang selalu melihat setiap pertandingan itu sebagai pertandingan yang penting, pertandingan yang memiliki arti, sehingga kita tidak bisa bermain dengan pilihan-pilihan seandainya pengandaian-pengandaian. Tidak, kita tetap bermain dengan intensitas, dengan kualitas, dengan determinasi dan semangat yang sama untuk semaksimal mungkin mendapatkan poin.
1: Baik, Pak Kletus. Nah, untuk kondisi dari pemain menjelang laga berikutnya sejauh ini seperti apa, Pak Kletus?
0: Yang pertama, tentu sebenarnya dengan waktu istirahat kita atau jeda antara pertandingan yang pendek, yang cuma 2 hari rest, 2 hari jeda, kita harus sudah bermain lagi. Memang manajemen tim maupun staf kepelatihan saya harus benar-benar mengatur segala sesuatu secara baik tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu 2 hari yang terbatas ini untuk pemulihan pemain segera. Tapi saya senang karena tim ini, kita manajemen mendukung, staf kepelatihan sangat mendukung saya. Saya punya dokter tim, punya fisioterapis dengan peralatan yang cukup baik, kemudian pengaturan makan yang juga oke, kemudian dukungan dari manajemen yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik terkait bagaimana pemain-pemain saya bisa tampil optimal walaupun dengan waktu race yang terbatas. Dan untuk sementara tidak banyak pemain yang mengalami masalah dalam hal fisik karena kita betul-betul Gonzaga mereka tetap dalam kondisi yang berada di puncak untuk bisa tampil maksimal demikian.
1: Baik, Pak Kletus, dari perjalanan yang sudah dilalui oleh PSN Ngada, aspek apa nih yang perlu dibenahi agar peluang lolos semakin besar nih, Pak Kletus?
0: Saya pikir permasalahan paling ini adalah kami harus bisa lebih klinis dalam menyelesaikan peluang di depan gawang. Karena di dua pertandingan sebenarnya kalau betul-betul kita klinis tuntas mengkonversi setiap peluang itu menjadi gol, harusnya kami sudah bisa membuat sekitar 5-6 gol bersilah untuk di dua pertandingan. Tetapi itu menjadi PR yang harus saya sebagai pelatih kepala benahi terkait dengan bagaimana pemain saya harus bisa lebih klinis, lebih membunuh lah di depan gawang terkait peluang-peluang yang kami dapatkan sejauh dua pertandingan yang sudah kami jalani.
1: Baik, Pak Kletus, dengan persaingan fase grup yang masih berlangsung ya di tanggal 6 nanti, yang terakhir, apa pesan Anda kepada para atlet, para pemain dan supporter Ngada nih, Pak?
0: Halo, ya.
1: Ya, pesan Anda seperti apa nih kepada para pemain dan supporter Ngada yang terus memberikan dukungan agar target lolos ke babak selanjutnya ini dapat terwujud nih, Pak?
0: Saya selalu dengan cara berpikir yang masih sama, bahwa dua pertandingan kami dapatkan 4 poin itu termasuk sesuatu yang sangat positif, terutama kemarin kami bisa mendapatkan 3 poin lewat kemenangan. Tapi saya selalu menyampaikan pesan ke pemain-pemain saya bahwa musuh paling utama dari kemenangan-kemenangan di pertandingan berikut atau kemenangan di hari Jumat adalah kemenangan hari ini, kemenangan kemarin melawan Alvan Lucky. Sehingga saya selalu berpesan agar pemain-pemain saya tidak boleh terjebak dalam euforia kemenangan yang terlalu berlebihan. Hari ini kami sudah harus kembali mereset fokus kami ke nol untuk mengabaikan atau melupakan kemenangan kemarin, untuk kembali fokus untuk menyiapkan tim ke pertandingan kami di hari Jumat, karena belum ada yang benar-benar pasti lolos. Bahwa secara matematis peluang itu ada, tetapi belum bisa dipastikan. Semuanya tetap harus diperjuangkan di hari Jumat nanti. Sedangkan untuk para pendukung PSN Ngada Mania, seluruh masyarakat Ngada, ITT yang dengan cinta dan kesediaan mereka untuk terus mendukung kami, selalu terus senantiasa berharap dukungan dalam bentuk apapun, terutama doa untuk semua perjuangan kami di Liga 4 Nasional ini, sehingga kami bisa melangkah sejauh mungkin. Dan saya berharap siklus 10 tahun, ketika 10 tahun lalu PSN bisa melolos sampai ke final sebuah kejuaraan nasional di Liga Nusantara 2016 di Solo, saya berharap siklus itu kemudian bisa terulang di tahun 2026 ini, 10 tahun kemudian, demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Kletus untuk waktunya pagi ini bersama Prosatu RRND. Semoga selalu sukses untuk tim PSN Ngada untuk bisa lolos ya ke babak selanjutnya. Amin ya, Pak ya.
0: Amin ya.
1: Baik.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Terima kasih, salam olahraga. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Bapak Kletus Gabe sebagai head coach ya PSN Ngada, lisensi BPSSI diploma, yang sudah menjelaskan kepada kita pendengar terkait dengan keadaan para pemain sepak bola PSN Ngada yang saat ini lagi siap ya untuk berlaga di tanggal 6 nanti untuk bisa meraih 32 besar ya Liga 4 Piala Presiden 2026. Kita berharap bersama ya bahwa PSN Ngada, tim PSN Ngada ini bisa lolos ya ke babak selanjutnya. Mari kita berikan dukungan yang baik terhadap PSN Ngada agar bisa meraih apa yang diharapkan untuk bisa lolos di Liga 4 Piala Presiden 2026.

bola. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi 3 negara ini membuat wilayah pertandingan menjadi semakin luas dan menghadirkan atmosfer sepak bola yang berbeda di setiap kota tuan rumah. Tidak hanya itu, Piala Dunia 2026 juga menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta, lebih banyak dari sebelumnya yang hanya 32 negara. Artinya, kesempatan tampil di panggung dunia kini semakin terbuka bagi banyak negara. Piala Dunia 2026 diprediksikan akan menjadi turnamen paling besar, paling meriah, dan

Saya Cletus Marcelinus Gabe, Head Coach PSN Ngada Liga 4 Putaran Nasional tahun 2026. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus siaran RRI, jangan

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, belasan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten ND kini mulai beroperasi menjalankan berbagai unit usaha untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Dan kita akan mengetahui sejauh mana perkembangan operasional Kopdes Merah Putih yang sudah berjalan di ND. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ND, ada Bapak Valentinus S. Mujurutu. Selamat pagi, Pak Valen.
3: Selamat pagi, Ibu Christine, dan selamat pagi para pendengar pemirsa di mana saja berada.
2: Baik, Pak Valen, terkait dengan belasan koperasi Desa Merah Putih yang sudah mulai beroperasi di Kabupaten ND, sejauh ini seperti apa nih, Pak?
3: Baik, terima kasih banyak untuk informasi bahwa di Kabupaten ND sudah ada, berdasarkan data kami, sudah ada 14 KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang sudah bergerak ke arah operasional, walaupun dilakukan secara mandiri. Nah, mereka dengan inisiatif sendiri sudah mulai kegiatan operasional dengan menggunakan modal simpanan anggota yang mereka miliki. Jadi kisarannya sedikit kecil, ada 3-5 jutaan. Tapi dengan semangat yang mereka miliki, dengan modal itu mereka sudah mulai bergerak untuk mulai menunjukkan jati diri, bagaimana berkooperasi, bagaimana menjalankan kegiatan usahanya sehingga bisa membangkitkan semangat serta menunjukkan konsistensi dan komitmen mereka sebagai pengurus dalam menjalankan kegiatan koperasi. Nah, rata-rata kegiatan mereka itu adalah masih sementara bergerak pada bidang sembako. Bidang sembako, ada beberapa yang sudah coba bermain komoditi, ada yang sudah bermain komoditi. Nah, begitu. Jadi itu informasi awal yang bisa saya sampaikan untuk pemirsa Ibu Christine.
2: Baik, ini sekitar 14 begitu ya, koperasi yang sudah menjalaninya, Pak ya?
3: Iya, ya, sudah okay. Ada 14.
2: Baik, apakah ini sudah memiliki bangunan fisik seperti itu, Pak?
3: Untuk data yang kami punya, untuk fisik yang sudah 100% itu ada 18. 100% 18 itu tuh belum bisa digunakan.
2: Alasannya?
3: Belum bisa digunakan karena harus menunggu secara 100% gedungnya sudah selesai, tetapi harus menunggu lagi kelengkapan dan peralatan pendukung lainnya. Contohnya etalase, rak, terus mungkin AC, meja, kursi untuk yang di klinik. Jadi yang 100% gedung itu tetapi belum bisa operasi karena menunggu peralatannya. Nah, karena dasar itu, dari 14 ini nih yang sudah operasional itu belum menggunakan gedung yang dimiliki. Malah ada yang sama sekali belum memiliki gedung, tetapi mereka sementara menggunakan salah satu ruangan di kantor desa. Contoh salah satu ruangan, contohnya di Wolotopo dia menggunakan bangunan milik desa, aset desa yang kosong itu mereka menggunakan untuk kegiatan mereka menjalankan usaha sembako dan juga menjual hasil tenun daripada anggota kelompok anggota-anggota koperasi yang ada di desa Wolotopo ini saya contohkan.
2: Baik. Nah,
3: jadi yang memiliki gedung itu belum bisa digunakan. Intinya di situ.
2: Masih baik, butuh perlengkapan begitu ya, fasilitas yang lain yang memadai.
3: Ya, fasilitas yang lain.
2: Baik.
3: Ada bahkan ada truk, ada pick up. Itu juga telah perlengkapan itu ada, tetapi tidak serta-merta langsung operasi karena ada prosedurnya di mana harus ada mekanisme pemeriksaan, verifikasi dan validasi lapangan oleh tim teknis untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan pedoman Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2026 tentang pedoman verifikasi dan validasi kelengkapan dan sarana-prasarana gedung gerai KDKMP. Nah, setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap memenuhi syarat-syarat, baru dibuatkan berita acara serah terima. Nah, setelah berita acara serah terima itu baru bisa digunakan. ND belum ada.
2: Di ND, Kabupaten ND, di Kota ND belum ada ya? Ini jadi yang terfokusnya di luar, di kelurahan desa begitu ya Pak ya?
3: Minta maaf, agak terputus tadi.
2: Baik, untuk koperasi ini di ND belum ada, tetapi ini difokuskan di luar ya begitu ya Pak ya? Di desa dan kelurahan?
3: Koperasinya belum ada yang menggunakan. Belum ada yang menggunakan, walaupun sudah 100% ada sekitar 18, rata-rata yang menggunakan, yang sudah operasi itu masih menggunakan aula atau gedung-gedung atau salah satu ruangan milik desa.
2: Baik. Baik, tadi juga Bapak informasikan bahwa jenis sembako ya yang dijalankan koperasi-koperasi yang ada di
3: ada sembako dan ada komoditi.
2: Ada sembako dan ada komoditi ya. Ini kenapa usaha jual beli sembako atau komoditi menjadi pilihan utama nih Pak bagi sebagian besar KDMP yang sudah berjalan seperti itu?
3: Iya, rata-rata sebagian besar sembako. Skema yang mereka buat juga bukan berarti membunuh pelaku UKM-UKM kecil yang ada di sekitar, tidak. Mereka melalui hasil musyawarah desa, mereka berembuk bersama anggota melihat bahwa peluang mana yang mereka bisa buat untuk mendukung kegiatan usaha koperasi terutama di bidang sembako. Saya contohkan di desa Tendam Bepa itu, kalau tidak salah Tendam Bepa itu di desa mana saya agak lupa, itu skema yang mereka buat, mereka mendata kebutuhan anggota bulanan. Karena memang kebetulan di sana ada beberapa desa itu yang pelaku UKM lokal itu tidak punya modal yang besar, jadi mereka tidak bisa mensuplai bahan kebutuhan pokok. Jadi melalui Desa Merah Putih, modal yang sudah ada, mereka bergerak, mereka mendata kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat, per anggota, kebutuhan beras, kebutuhan minyak goreng, kebutuhan dasar seperti itu. Terus mereka bekerja sama dengan distributor dan juga bulog, langsung mendatangkan barang dalam seminggu, dalam sebulan bisa 2 atau 3 kali. Hari itu juga langsung disuplai ke anggota-anggota atau ke rumah tangga yang membutuhkan. Jadi tidak ada proses apa ya namanya, tidak ada proses macam kita menjaga toko atau kios yang buka 24 jam, buka tutup, buka tutup, tidak. Langsung hari itu mereka drop, langsung dibayar, jadi seperti itu. Jadi lumayan, artinya bahwa mereka sudah bergerak untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius dalam mendukung kegiatan Koperasi Merah Putih ini.
2: Baik.
3: Yang bisa saya informasikan Mbak Kristin.
2: Baik, Pak Valen, ini di awal ya, perkembangan Koperasi Merah Putih itu sendiri, apakah yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam mengelola koperasi pada awal operasional ini, Anda melihatnya seperti apa nih yang dialami oleh beberapa koperasi yang sudah berjalan saat ini?
3: Tantangan yang paling utama itu adalah bagaimana kita merubah mindset, merubah pola pikir, bagaimana sehingga yang awalnya anggota masyarakat atau anggota koperasi itu berjiwa konsumtif, ini diarahkan supaya bagaimana mereka sudah mulai berpikir untuk lebih produktif. Lebih produktif artinya bahwa kegiatan-kegiatan produktif yang ada di desa pun, yang ada di tempat itu, bisa didorong untuk masuk ke dalam Koperasi Merah Putih. Contohnya apabila ada pelaku UKM, pelaku UKM yang punya kerajinan tenun, yang punya punya karya-karya macam kerajinan membuat tikar, bahkan bisa dikatakan moke, bisa mereka dorong untuk Koperasi Merah Putih itu membantu untuk memasarkan. Jadi dan skemanya nanti juga kami akan berkolaborasi antara setiap koperasi yang ada apabila semua sudah bergerak. Saya contohkan macam di desa Wawaria atau di desa Bautenda itu mereka punya hasil berasnya. Nah, ada beberapa desa-desa yang lain itu membutuhkan beras, jadi kita bisa saling support. Mungkin yang membutuhkan beras bisa didatangkan dari mau tenda, bisa didatangkan dari Mawari atau desa-desa yang mendukung kegiatan-kegiatan gitu.
2: Baik. Oke, terkait dengan mendukung, ini dukungan apa yang masih dibutuhkan nih Pak Valen untuk koperasi agar bisa dapat berkembang dan berkelanjutan seperti itu?
3: Dukungan dari setiap masyarakat, artinya diharapkan semua masyarakat yang dewasa, yang sudah memiliki KTP, karena tetap tidak mengabaikan prinsip-prinsip koperasi, bahwa mereka agar bisa bergabung menjadi anggota koperasi. Kami selalu mendorong karena ini program strategis nasional, ada apa ya, seperti bukan kegelisahan ya, tetapi kekhawatiran atau apa yang apa bahwa ketika kita tidak menjadi anggota, yang kami lihat bahwa ke depan koperasi desa Kelurahan Merah Kuning akan menjadi etalase untuk program-program strategis bisa masuk di salah satu desa. Contohnya sekarang yang sudah wajib itu ke depan adalah penerima PKH. Penerima PKH harus menjadi anggota koperasi.
2: Diwajibkan.
3: Karena ke depan yang diterima itu adalah bukan uang cash. Dia akan mendapat kupon, kupon itu dia akan ambil barang-barang yang ada di koperasi, contohnya beras, minyak goreng, kebutuhan pokok. Karena kalau diuangkan ada kekhawatiran penggunaannya untuk ke hal-hal yang tidak mendukung kesejahteraan keluarga.
2: Baik, ini tentu ada kolaborasi ya dengan pihak-pihak tertentu, baik Bulog, kemudian dinas sosial, seperti itu ya Pak?
3: Pasti ada.
2: Oke. Baik, dan ini sudah berjalan berapa lama nih Pak, Koperasi Merah Putih ini?
3: Sekarang dengan mana? Kita bulan Mei tahun 2025? 25. Nah, sekarang berarti sudah 1 tahun ya?
2: Satu tahun.
3: Nah, jadi dari 1 tahun itu ada yang sedang penjajakan, ada yang masih ragu-ragu, ada yang masih himpun anggota. Nah, 14 yang tadi saya jelaskan sudah mulai extend. Jadi dari aturannya bahwa walaupun koperasi-koperasi itu belum melakukan kegiatan, tetapi karena yang ini namanya koperasi, dia wajib menjalankan kegiatan rat. Dari data yang kami punya itu sudah ada berapa yang melakukan kegiatan rat? Sudah lumayan banyak. Baik. Saya bisa buka datanya. Yang sudah rat untuk sampai dengan saat ini sebanyak 245 desa kelurahan yang sudah rat dari 278.
2: Dari 278, 200.
3: Nah, itu bentuk pertanggungjawaban ketua, pengurus dan pengawas kepada anggota.
2: Baik. Nah, gitu. Baik, dari 1 tahun sudah berjalan, dampak yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sejauh ini seperti apa nih Pak?
3: Untuk yang sudah operasional pasti sudah ada dampaknya. Yang belum operasional memang belum kelihatan, tetapi kami terus mendorong, kami terus melakukan sosialisasi, himbauan bahwa bagaimana kita mulai berpikir untuk menginvestasikan diri, bagaimana mulai berpikir supaya menjadi lebih produktif, bagaimana berpikir untuk menjadi, karena koperasi ini prinsipnya asas kekeluargaan, jadi bisa saling membantu sesama di dalam kita bergabung menjadi koperasi. Jadi pelan-pelan memang pelan-pelan kita harus merubah mindset ini.
2: Baik, Koperasi Merah Putih ini sudah berkembang di desa dan kelurahan ya di ND. Nah, untuk kabupaten sendiri ini kapan nih Pak?
3: Maksudnya gimana untuk kabupaten?
2: Maksudnya dari kapan pemerintah daerah menargetkan peluncuran resmi ya KDMP pertama di Kabupaten ND nih Pak?
3: Baik, untuk Kabupaten ND sendiri memang kami coba berkonsultasi dengan pihak pembangunan, pihak yang mengurus pembangunan gedung maupun kelengkapannya itu adalah dari pihak PT Agrinas Pangan Nusantara. PT Agrinas Pangan Nusantara kemarin ketika melakukan survei, kami sudah dampingi untuk proses peluncuran itu launching untuk Kabupaten ND untuk yang sudah 100% itu tetap menunggu, tapi belum tahu pasti kapan. Tetapi secara nasional ada 1061 yang sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden, dan kebetulan ND untuk kegiatan launching secara nasional kemarin kami menggunakan titik Koperasi Desa Merah Putih Rateruwa di Tumbar. Kami menggunakan lokasi itu yang sudah 100% gedungnya, tapi belum dilengkapi. Jadi hanya sekedar mengikuti seremoni acara peluncuran secara
2: simbolis secara. Begitu.
3: Ini saya sendiri belum pasti targetnya kapan untuk peluncuran, karena kami menunggu dari pihak penyedia untuk kelengkapan serta proses administrasi untuk pemeriksaan, verifikasi dan validasi sarana prasarana dan gedung.
2: Tentu ada syarat yang harus dipenuhi seperti itu ya Pak, agar KDMP ini dapat diluncurkan secara resmi di Kabupaten ND.
3: Ya.
2: Baik, dan apa yang menjadi harapan dari pemerintah nih Pak terhadap peran KDMP dalam menggerakkan ekonomi desa ke depannya seperti apa Pak?
3: Harapannya bahwa operasi benar-benar menjadi kegiatan ekonomi desa yang harus didorong oleh semua unsur yang ada di desa dan semua masyarakat yang sudah layak menjadi anggota dan sama-sama bahu-membahu untuk mengembangkan kegiatan koperasi yang ada. Karena ada perbedaan antara usaha koperasi dan usaha-usaha lainnya, bahwa koperasi itu adalah milik anggota dan juga keuntungan apapun segala macam itu dinikmati oleh anggota, oleh masyarakat sendiri. Nah, dia bukan milik pemerintah desa, dia bukan milik pemerintah kabupaten atau siapapun. Koperasi adalah milik anggota. Gitu.
2: Oke, koperasi dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, seperti itu ya.
3: Benar.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Valen untuk waktunya pagi ini.
3: Oke, terima kasih juga Ibu Krisna sudah mewawancarai kami walaupun masih pakai by phone. Terima kasih banyak, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Valen. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita baru saja bersama ya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ND Bapak Valentinus S. Majurutu, pendengar, yang sudah memberikan informasi ya terkait dengan pentingnya koperasi Desa Merah Putih yang sudah berjalan di Kabupaten ND. Meski masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, operasional 14 KDMP di Kabupaten ini menjadi langkah awal dalam memperkuat ekonomi desa dengan dukungan pemerintah, kemudian masyarakat dan juga mitra usaha. Kita berharap bahwa koperasi-koperasi ini mampu berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi warga, pendengar. Dan kita berharap juga bahwa koperasi ini terus berkembang ya ke depannya dan juga memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten ND. Jangan kemana-mana pendengar RRI, karena masih bersama Pro 1 RRI ND, karena ada acara-acara menarik lainnya yang juga akan kembali kami hadirkan di Florata pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan nantikan bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ini mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.